Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Soto dari Jambi. Sanana kembali hadir menemani Anda semua di Jambi pagi ini. Untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, di Opini Publik Jambi Menyapa edisi pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk semuanya yang baru saja stay tune. Ya, selamat pagi, salam bahagia untuk Anda. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini, karena kita nggak tahu di menit ke depan apakah kita masih diberi nafas kehidupan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus benar-benar menikmati apa yang sudah Allah berikan untuk kita ya di detik ini. Kita bersama kembali untuk menyapa Anda semua di ruang opini publik, berbagi informasi dan juga opini Anda tentunya untuk topik bahasan kita, dampak kabut asap terhadap pariwisata Jambi ya. Bagaimana komentar Anda? Silakan di line telepon 0811-6707-8850 dan juga di pesan singkat kita boleh Nana nantikan ya di 0813-7744-0803. Ya, mendengar kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi sejak 2 bulan terakhir. Ih, nggak terasa udah 2 bulanan ya, berdampak terhadap penurunan kunjungan wisatawan, terutama di destinasi wisata alam. Nah, untuk Anda yang ada di luar kota, boleh juga berbagi informasi untuk tempat wisata sendiri, bagaimana di sana, apakah terdampak juga dengan kabut asap. Nah, nantikan ya untuk Anda semua di line telepon kami di pagi hari ini. Selamat pagi. Halo? Udah diangkat loh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum. Lambat kali diangkatnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apalah lambat, daripada gak ya, diangkat. Oke, silakan. Gimana cuaca Padang
1: cuaca
0: nih?
1: Cuaca Padang mataharinya kelihatan. Tapi mataharinya merah kayak kebakar.
0: Oh iya, di sini sama.
1: Awannya juga masih ada.
0: Iya, baik.
1: Iya. Apa topik monitor ketua?
0: Dampak kabut asap terhadap pariwisata Jambi.
1: Ya jelas ngaco lah jadinya. Gimana serangkaian kendaraan aja tabrakan. Jarak pandang enggak tepat gitu.
0: Iya.
1: Ya jadi terpaksa kita Allahu Akbar aja. Iya, paling iya, Allahu Akbar, nunggu mudah-mudahan turun hujan. Bakal punya habis. Kebakarannya jam ikut kebakar pula kedengarannya tuh.
0: Iya,
1: warta berita RRI. Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan. Wah, rajanya.
0: Betul.
1: Nah, betul batu abana.
0: Iya, itu saja.
1: Iya, okelah. Cicip salam buat seluruh kru RRI Jambi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali masih dinantikan di line telepon kami di pagi hari ini.

0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akibat kabut asap dia jadi begini ya.
1: Benar lah itu, tadi buat masuk tapi nggak diangkat ya.
0: Iya, bukannya nggak diangkat, udah diangkat. Biasa lah ya, kalau di sini nih teleponnya agak-agak aneh gitu.
1: Iya, gitulah. Mungkin kena abu asap.
0: Bisa ini asap jadi. Ini
1: sudah 2 bulan kita ya, hampir lah 3 bulan. Aduh.
0: Masalahnya Nana kan nggak ngitung. Udah hampir 2 bulan aja.
1: Iya. Sudah masuk 3 bulan ini, kalau ibu hamil ini sudah ngidam-ngidamnya sudah habis deh ya.
0: Iya, baik. Silakan Bang Rut, gimana komentarnya pagi ini?
1: Dampaknya sangat besar sekali ya Mbak untuk pariwisata ya kita ya. Mm-hmm. Apalagi kita di Provinsi Jambi ini, alhamdulillah pariwisata kita Candi Muara Jambi kan ikonnya kita ya. Mm-hmm. Sama dengan di Merang ini itu waterpark juga ya di sana. Tapi kalau ini dampak negatif, dampaknya banyak sekali, seperti untuk penerbangan kita banyak di delay juga, banyak di apa juga ya, kena asap juga dia. Itu juga akhirnya bukan di pariwisata juga, akhirnya di perekonomian juga kita juga macet juga akhirnya. UMKM juga nggak jalan karena wisata kan nggak ada dia. Hampir nggak ada, karena wisatawan ini banyak wisatawan lokal aja yang datang aja ini. Itu aja, weekend aja, kalau hari nggak weekend dia nggak datang karena nggak rame katanya. Itulah dampaknya, ini sangat signifikan lah bagi sektor perekonomian, sektor pariwisata, semua pengaruh sekali ini. Semoga ini cepat berlalu lah Mbak ya, biar kita dapat. Dan kita dapat dapat berputar lagi perekonomian kita. Amin. biar objek wisata juga makin membaik juga ya. Hotel-hotel juga banyak juga ini, hotel juga pengaruh juga Mbak, kalau wisatawan yang luar nggak ada wisatawan luar, kita nggak ada hotel, nggak ada juga. Itulah, ini dampaknya sangat luas sekali. Alhamdulillah untuk pariwisata kita, untuk Candi Muara Jambi sudah ada perbaikan ya Mbak ya sekarang ya. Alhamdulillah ya, sudah agak modern dia ya. Alhamdulillah juga perbaikannya sangat signifikan. Semoga semakin majulah tempat wisata kena Candi Muara Jambi ini ikon provinsi kita Mbak. Semoga dapat bersaing seperti pariwisata seperti Borobudur dan Perambanan di sana.
0: Oke,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih dinantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama Pro Sotera di Jambi. Selamat pagi Pak Ujang. Ya ampun, sudah diangkat loh Pak Ujang. Kenapa teleponnya selalu begitu? Nana jadi pusing gitu ya. Nah akhirnya orang lain yang masuk, yang lagi jualan nih bisa nyempetin masuk. Bang Ijal.
2: Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok tok tok tok, silakan masuk. Apa kabar ini hari?
2: Alhamdulillah, kalau kabarnya sih sehat walafiat.
0: Iya, terdampak juga kah di sana kabut asap?
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin sangat terdampak sekali Mbak Nana ya.
0: Iya, penurunan ya pengunjung ya, enggak ya? Masih tetap sama?
2: Sangat signifikan penurunannya Mbak Nana.
0: Sedih banget ya, ternyata di pasar juga berpengaruh, bukan hanya di tempat pariwisata dan hotel aja.
2: Bukan hanya pariwisata, hotel, perekonomian juga nampaknya sangat terdampak oleh kabut asap ini Mbak Nana.
0: Itu Bang Injal.
2: Gimana lagi solusinya ya, tentunya harus hujan segera turun ini Mbak Nana.
0: Hujan pun turun cuman sebentar, deras langsung berhenti.
2: Iya, makanya soalnya kalau kita lihat, saya lihat di postingan itu rata-rata orang udah pada kebagian hujan semua.
0: Iya,
2: nih.
0: Di Medan juga hujan, di Medan.
2: Di Medan, di Padang jangan ditanya lagi, malah banjir.
0: Betul.
2: Cuman mungkin kita insya Allah mudah-mudahan secepatnya lah yang mana ya.
0: Allah tahu waktu yang terbaik buat kita, asik.
2: Iya, betul. Intinya yang penting kita selalu bersyukur aja.
0: Iya, betul. Setuju.
2: Kalau masalah dampak itu mau diapakan lagi lah Mbak Nana. Saya sebagai pedagang ini Mbak Nana, selama saya berdagang inilah titik terendah yang saya rasakan.
0: Sama jualan ya?
2: Iya betul Mbak Nana, saya nggak nyangka sampai segitu besar dampaknya kepada kami, kepada pedagang ini Mbak Nana ya.
0: Iya betul.
2: Tapi mau diapakan lagi, Tuhan berkehendak, ya kita syukuri aja Mbak Nana.
0: Betul,
2: yang setuju. Penting setiap hari kita selalu ikhtiar, berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mbak Nana ya.
0: Betul Ustaz. Iya Pak Ustaz. Iya. Benar-benar itu. Kita kan ikhtiarnya udah. Selanjutnya biar Allah yang bekerja.
2: Selanjutnya walaupun di luar nalar, kalau saya pikir-pikir ini di luar nalar saya lah kalau misalnya kejadiannya sampai omset sampai begitu jauhnya apanya Melana.
0: Oke.
2: Drastis banget turunnya.
0: Baik. Tapi kita sama-sama
2: apa
0: berdoa.
2: Kita sama-sama berdoa semoga hujan segera turun, perekonomian segera pulih kembali seperti biasa Mbak Nana ya.
0: Baik, setuju.
2: Oke, Mbak Nana selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah iya, yang tidak yang harus kita ingat juga bahwa teman-teman ini ya, teman-teman pedagang juga ya, yang merasa terdampak dengan kabut asap ini. Karena masyarakat juga atau warga yang lainnya itu pada malas juga kadang mau keluar, ah udahlah gitu, deket rumah aja gitu ya. Pak Ujang, mana nih kok kamu ngilang? Lulu, kenapa? Ntar dulu ya, saya coba dulu. Ini jadi teknisi sekalian ini. Silakan dicoba lagi ya Pak Ujang ya. Masuk di sini lampunya, cuman nggak kelihatan. Mau diangkat, tapi nggak bisa. Coba, ayo. Ada yang ngerti? Silakan dicoba kembali ya untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami untuk pagi ini.

0: Selamat pagi, Pak Ujang. Pak Ujang? Lah. Udah diangkat nih, Pak Ujang. Halo? Nah, kan? Ya ampun, ada apa kegerangan? Selamat pagi.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap Pak Ujang yang memasuk dilalui sama yang lain ya?
1: Iya, Pak Ujang, benar Pak Ujang.
0: Iya.
1: Aku ada di dekat dirimu, Pak Ujang.
0: Iya,
1: biar
0: iya.
1: Sama, biar aku yang ngatasin dulu,
0: okay.
1: Pak Ujang.
0: Oke, baik. Silakan. Silakan.
1: Silakan. Tadi.
0: Silakan, Juragan.
1: Yang jelas pada intinya semua terdampak, Mbak. Iya, bukan diperiksa kan, ekonomi kena.
0: Iya.
1: Mata juga perih.
0: Nah, hidung.
1: Iya, betul.
0: Banyak yang terdampak ISPA loh, kan?
1: Banyak, Pak. Lebih-lebih lah pokoknya.
0: Iya.
1: Semua kena masalahnya.
0: Iya, sedih.
1: Jadi
0: banget.
1: Tanpa terkecuali semua kena ya.
0: Mm-mm.
1: Mau keluar, asap.
0: Iya. Ah,
1: di rumah aja. Sedangkan di rumah juga masuk kalau asap tuh kan.
0: Iya.
1: Masih kena juga di dalam kamar.
0: Nah, terus?
1: Nah, itu dia. Pokoknya bahaya kayak yang masuk ke situ. Pokoknya semua terdampak dari ekonomi, pariwisata, orang buru-buru harian, nggak bekerja nggak keluar asap di dapur, tapi di luar banyak asap.
0: Iya.
1: Pokoknya semua asap-asap tetap aku hidupkan.
0: Iya?
1: Iya dihidupkan Mbak. Ya udah banyak asap tapi hidupin rokok kan jadi banyak ngeluarin asap juga kan.
0: Bener.
1: Pokoknya mudah-mudahan uji bangejal tadi Allah segera menurunkan hujan biar hilang semua asapnya dan kita cerah kembali.
0: Asik.
1: Menghirup udara yang segar.
0: Yes.
1: Oh ya begitulah kira-kira.
0: Ya.
1: Oh nah makasih.
0: Yo sama-sama. Baik terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh Pak Ujang ya. Aduh, kenapa coba? Bukannya ini ya Pak Ujang, kenapa sih setiap Pak Ujang? Nah, ini larinya ke Pak Mustafa nih. Pak Mustafa di Rimba Bujang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Ujang ya, Pak Mustafa dulu yang masuk nih ternyata.
2: Iya.
0: Iya,
2: mana-mana cerah banget.
0: Cerah banget, iya karena kan saya di dalam, nggak di luar. Iya, karena saya sudah lama tidak mendengar pendengar yang pagi-pagi, jadi semangat sayanya.
2: Iya, saya juga ada lama nggak kira sama Mbak Nana nih.
0: Iya, baik. Silakan Pak Mustafa, terdampak juga pasti di sana ya, tapi pariwisata nih lebih nih.
2: Sebelum saya menanggapi dan apa menjadikan yang di masyarakat pada hari ini nih, di Rimba Bujang ya, kemarin jam 10:30 gerimis Mbak.
0: Oh, gerimis.
2: Ini barusan tadi, sekitar 20 menit, itu ya, apa, gerimis apa agak deras juga. Ya, yang saya sampaikan itu dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang sepanjang masalah pada pagi hari yang siap di publik kan, masalah asap terus, masalah para wisata terganggu itu, wah memang benar Mbak. Yang wisata alam semuanya ya, seperti kayak kolam renang dan lain sebagainya itu kan bukan wisata alam tapi kan, anu apa terganggu juga karena orang semua pada keluar saya bingung toh. Kemarin tuh di Rimba Bujang ini kan katanya jam 9 siang sampai pagi lah, itu nggak gelap aja ya orang pakai motor tuh nggak berani cepat-cepat nggak berani.
0: Iya, jarak pandang kita kan terhalang.
2: Itu pun terasa ya benar tadi Bang Putra tadi kan napasnya pun agak nyegera atau panas gitu loh. Maka dianjurkan bagi yang mau ada keperluan-keluar kota ya, keluar rumah atau ke pasar atau ke mana tuh pakai masker itu memang sangat diajukan sekali.
0: Efeknya
2: memang benar Mbak. Untuk pariwisata itu apalagi yang sampai ke kota besar dan sampai ke hotel-hotel itu kan masih terganggu banget. Mudah-mudahan ya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Ar-Rahman Rahim segera menurunkan untuk menyiram tanah atau bumi dan cuacanya jadi sejuk dan juga agaknya cepat sirna kan. Karena itu nggak cuma di Mekucan Jambi, mungkin seluruh Indonesia.
0: Oke.
2: Sampai gerakan berapa alat berat, berapa pesawat dari udara itu dari di Kalimantan itu kan. Kemudian semuanya ini segera dipenuhkan. Itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang menciptakan. Mudah-mudahan kalau bahasa Jawanya itu mohon nuwun, mudah-mudahan cepat disirnakan kabut-kabut ini sehingga semua perekonomian semua itu ya, baik anak-anak masih belajar, cepat bisa dikadarin lagi, dan juga bagi yang mungkin memucata tidak terganggu lagi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk dampak asap ini memang ya, untuk semua kalangan juga terdampak, selain anak-anak, orang tua juga, balita juga, kemudian dari sektor semuanya deh ya, sampai teman-teman pedagang, kata Bang Ijal tadi, menurun sangat. Selamat pagi Bang Antoni. Pagi Bang Antoni, kok suaranya mupet nih di akuarium kayaknya. Lagi di akuarium. Iya, jelas-jelas sudah mulai jelas.
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Gimana kabarnya nih pagi ini?
3: Alhamdulillah kabar saya baik,
0: sehat.
3: Mbak Nana.
0: Gimana?
3: Ada tentunya baik juga ya.
0: Ada batuk-batuk, ada flu atau apa gitu?
3: Waduh, memang iya Mbak dampaknya asap ini Mbak.
0: Iya. Oke, silakan komentar.
3: Ini semuanya dampaknya Mbak besar sekali Mbak.
0: Betul.
3: Yang pertama, anak-anak sekolahnya online lewat Zoom, ya kan? Nah, terkadang anak-anak ini ada yang bisa, ada yang enggak gunakan Zoom-nya.
0: Betul. Gitu kan?
3: Jadi, harus pantauan orang tua juga, gitu.
0: Betul.
3: Nah, sementara orang tua yang mau kerja gimana, gitu kan?
0: Iya.
3: Nah, itulah yang jelasnya. Ya, yang jelasnya orang-orang ini perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga Mbak akibat asap ini.
0: Betul, iya Bang, gitu. Betul. Iya.
3: Harusnya itu kalau misalnya apa, dari polisi kehutanan itu cepat cepat mengetahui lah, mendeteksi di mana kejadian kebakaran itu.
0: Iya.
3: Gitu kan. Karena nggak mungkin kalau di dalam hutan itu kebakar gara-gara puntung rokok itu nggak masuk di apa gitu kan.
0: Iya.
3: Sebesar itu apinya gitu. Nah dampak ini banyak Mbak, anak-anak bayi, ya, nah, itu yang benar-benar nggak bisa keluar. Maksudnya tuh, walaupun di dalam rumah dia juga tetap menghirup udara yang
0: benar,
3: tidak baik.
0: Benar.
3: Nah, ada yang mau apa punya penyakit apa gara-gara asap nih?
0: Bawaan ada juga ispa.
3: Ispa, nah itu ada itu mengalami itu gitu. Nah, oleh karena itu tadi itulah sebenarnya mengatasi asap nih ya. Kesadaran apalah.
0: Balik lagi ke individu kita masing-masing lagi ya Bang.
3: Kesadaran individu masing-masing, betul. Oleh karena itu kita juga apa namanya itu, kalau misalnya ada ketahuan tuh jangan sungkan-sungkan untuk merekam gitu. Harus masyarakat tuh kerjasama aja gitu.
0: Iya.
3: Dengan apa, untuk demi menjaga, mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti inilah kabut asap gitu Mbak.
0: Iya.
3: Nah, semoga aja dalam beberapa hari ini kita berdoa bersama cepat hujan ya Mbak ya.
0: Amin, kita berdoa sama-sama Bang.
3: Terima kasih Mbak Nana.
0: Kembali kasih Bang Antoni.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Antoni, sudah lama juga gak kedengaran suaranya. Bismillah, mudah nyambung nih Pak Ujang. Selamat pagi. Nah, kenapa lah ya kalau Pak Ujang nelpon nih gak bisa diangkat loh. Nah, ngilang. Iya, nanti di formasi 8 ya, topik bahasan ini juga akan diperbincangkan bersama narasumber yang berkompeten. Ada Betri Arseliani SPD, Marketing Communication Manager Hotel BW Luxury Jambi. Juga ada Dr. Novita Erlinda MAP, Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Nah, undur diri sementara waktu pendengar, tapi nanti saya akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya. Untuk Jambi pagi ini musik informasi ya. Nanti ada jam pukul 8 kita bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama host kita, nanti ada Sri Wahyuni. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti Dialog Jambi Menyapa bersama Sri Wahyuni.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita ketahui bahwa Provinsi Jambi ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata beragam, mulai dari keindahan alam, wisata budaya, kemudian hingga berbagai destinasi wisata yang menarik yang menjadi kebanggaan masyarakat. Namun potensi tersebut dapat dihadapi tantangan serius ketika kabut asap melanda akibat kebakaran hutan dan lahan seperti yang kita rasakan saat ini. Kabut asap tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi sektor pariwisata. Menurunnya kualitas udara dan jarak pandang dapat mengurangi kenyamanan wisatawan, menghambat perjalanan, serta menurunkan minat pengunjung untuk datang ke berbagai destinasi wisata di Jambi. Lantas, seberapa besar dampak kabut asap terhadap perkembangan pariwisata di Jambi? Kita akan membahasnya tema tersebut bersama dua narasumber kami yang alhamdulillah pagi ini cantik-cantik sudah hadir langsung di studio RRI Pro 1 Jambi. Yang pertama ada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Novita Erlinda SE MAP. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Novi.
3: Pagi. Waalaikumsalam.

0: menjadi andalan Provinsi Jambi untuk dapat dikunjungi masyarakat. Juga tentunya ada fasilitas pendukung seperti penginapan juga yang menjadi fasilitas pendukung bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Jambi. Kemudian bagaimana untuk kondisi pariwisata Jambi saat ini, selama terutama di masa musim kabut asap? Mungkin kita akan ke Bu Novi dulu ya Mbak ya, secara umum yang mengetahui seperti apa kondisi sektor pariwisata di Jambi selama kabut asap ini melanda wilayah Provinsi Jambi kurang lebih 2 bulan terakhir barangkali ya Bu Novi. Silakan Bu.
1: Iya. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Kita menyadari bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pariwisata, terutama terhadap kenyamanan wisatawan itu sendiri, aktivitas kunjungan, penyelenggaraan event ya Mbak, kemudian serta keberlangsungan usaha pariwisata termasuk tadi perhotelan ya, UMKM juga yang mendukung begitu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Jambi ini kan terdiri dari 307 daya tarik wisata. Nah, di antaranya itu 147 wisata alam.
0: Iya.
1: Nah, artinya itu outdoor ya, Mbak. Nah, tentunya kita jika kondisi ini berlama berlangsung, itu mungkin kita mengkhawatirkan berpotensi untuk signifikan terhadap keberlangsungan pariwisata di Jambi. Namun kan kondisi ini kita sikapi secara bijaksana gitu kan ya, dan proporsional. Kemudian kita walaupun ingin kunjungan kita lebih banyak, namun kita mengutamakan keselamatan masyarakat serta wisatawan itu sendiri. Nah, di mana pariwisata itu tidak hanya berbicara tentang jumlah kunjungan, tetapi juga kan tentang kualitas pengalaman, kemudian kesehatan wisatawan, keamanannya, dan kepercayaan wisatawan terhadap suatu destinasi. Nah, kita tidak menutup mata bahwa pemerintahan ini berjibaku untuk meminimalisir dampak dari kabut asap ini terhadap semua sektor di Provinsi Jambi.
0: Iya, artinya memang kondisi kabut asap yang saat ini terjadi di wilayah Provinsi Jambi ini sangat berpengaruh begitu ya Bu terhadap sektor pariwisata di Provinsi Jambi begitu.
1: Iya, kalau saat ini kita bilang sangat berpengaruh kan itu artinya banyak unsur yang harus kita survei lebih lanjut ya Mbak. Saat ini kita hanya melihat dari respon hotel gitu ya, kemudian beberapa destinasi UMKM lainnya, mungkin kita harus survei dari ke beberapa destinasi ini gitu. Tapi itu berpotensi gitu Mbak. Walaupun kita nggak berani mengatakan bahwa itu sangat berdampak signifikan gitu. Kalau jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, itu pasti berpotensi untuk berdampak kepada pariwisata Jambi.
0: Baik. Artinya dalam pengembangan sektor pariwisata ini kan dinas juga berkoordinasi, kemudian berkolaborasi juga dengan berbagai para pelaku pariwisata nih Bu Novi. Sejauh ini seperti apa nih Bu? Mungkin ada hasil dari koordinasi bersama pengelola objek wisata, kemudian dari penginapan begitu ya. Seperti apa untuk kunjungan wisatawan itu yang datang ke wilayah Provinsi Jambi atau Kota Jambi secara khususnya begitu Bu Novi?
1: Iya, pemerintah daerah kan dalam hal ini membuat tim dalam penangani karhutla kan Mbak ya. Itu artinya semua perangkat daerah itu sesuai dengan kapasitas dan tupoksinya masing-masing itu bekerja untuk meminimalisir dampak dari karhutla ini, terutama kabut asap ya Mbak ya. Kalau saat ini dari data penerbangan saja, cancel penerbangan dan delay-nya pesawat untuk turun ke Jambi, itu tentu secara signifikan sangat berpengaruh pada sektor perhotelan. Di samping sektor perhotelan juga destinasi-destinasi wisata alam yang kita sampaikan tadi. Nah, tadi kita sempat kontak juga sama Mbak Nancy dari Kampung Rajo, menyatakan bahwa dampak asap selama 2 bulan ini signifikan 50% terhadap kunjungan. Nah, artinya kita ini menjadi tantangan bagi kita. Tapi beda halnya katanya tadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Betri. Bahwa cancel dari pemesanan reservasi hotel itu kan ada plus minusnya ya Mbak ya. Berarti ada wisata yang tidak bisa datang ke Jambi dan ada yang nggak bisa pulang ke Jakarta. Nah, artinya plus minus juga bagi hotel.
0: Baik. Dan tentunya di Jambi ini kan seperti disampaikan tadi yang paling berdampak adalah untuk outdoor begitu ya Bu ya,

0: objek wisata alam begitu ya. Tetapi kalau di Jambi ini biasanya objek-objek wisata mana saja yang paling banyak diminati sehingga ini bisa menjadi tolak ukur kita bahwa mungkin dari situ ini terlihat dampak kunjungan wisatawan, dampak kabut asap terhadap penurunan kunjungan wisatawan itu sendiri nih Bu Nopi.
1: Iya. Terakhir ini kan yang lagi viral kan Candi Muara Jambi itu dengan museumnya
0: Sriwijaya
1: Dharma Kirtinya ya, ada apa studio home theater itu ya. Nah itu salah satu strategi juga di saat kabut asap. Kemudian seperti destinasi-destinasi buatan juga banyak yang berbasis alam ya Mbak, seperti Jambi Park itu tadi, Kampung Rajo itu sendiri, Taman Aci, kemudian apa wisatawan-wisatawan di Kabupaten Kerinci seperti di Geopark dan lain-lain, di Merangin gitu kan ya, dan lain-lain itu banyak berbasis alam kalau di kita kan ada 147 alam tadi dan ada 127 wisata buatan, itu juga banyak berbasis alam gitu. Nah berarti hal ini jadi ketika ada suatu post major, biasanya insan pariwisata itu mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri mereka gitu ya, untuk sustain dengan keadaan itu. Sehingga mungkin ke depan mungkin destinasi-destinasi alam itu juga mulai memikirkan jika terjadi hal seperti ini agar tidak tutup sama sekali atau kunjungan tetap berjalan begitu, mungkin akan menyediakan studio-studio atau bekerja sama dengan hotel misalnya kan ya, kunjungan secara kelompok gitu atau dengan travel agent dan kemudian diakhiri dengan yang indoor. Mungkin itu salah satu strategi Mbak, jangan hanya alam aja tapi ada kayak seperti home theater itu yang bisa untuk berkumpul satu ruangan. Misalnya kalau untuk menikmati alamnya dalam satu shuttle bus gitu bisa ini, kemudian diakhiri dengan indoor. Mungkin gitu salah satu strategi.
0: Baik. Dan tadi digambarkan secara umum oleh Bu Nopi ya berkaitan kondisi pariwisata Provinsi Jambi saat ini yang memang sedikit banyaknya kondisi kabut asap ini pastinya akan mempengaruhi dari berbagai sektor, bukan hanya pariwisata bahkan pendidikan juga. Tapi kita pagi ini fokus ke pariwisata, selain tadi berdampak terhadap kunjungan wisatawan khususnya ke objek-objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Jambi, tentunya ini juga berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel begitu. Salah satunya adalah di Hotel BW Luxury. Nah, ini mungkin Mbak Betri bisa menjelaskan atau menggambarkan terlebih dahulu sebelum kondisi kabut asap seperti apa kondisi hotel ya yang ada di BW Luxury, kemudian setelah ada kabut asap ini dampaknya seperti apa? Silakan Mbak Betri.
2: Baik, terima kasih Mbak Yuni, terima kasih juga sebelumnya sudah memberikan kami kesempatan untuk melihat atau pandangan terhadap karhutla ini ya. Kalau untuk di hotel kita sendiri sebelum terjadinya kabut asap ini, memang tingkat hunian hotel itu ya cukup bagus, cukup tinggi, estimasi kamar itu 150 sampai 200 kamar lah untuk perharinya. Nah setelah kita beberapa bulan ini merasakan dampaknya kabut asap ini ya sangat berpengaruh sekali, itu estimasi tingkat huni kamar pastinya agak berkurang. Namun memang seperti yang tadi kita bahas bersama Bu Novi juga, berkurangnya tingkat hunian hotel kita yang selama kita rasakan di semasa kabut asap ini ya seperti mungkin penerbangan yang cancel ke Jambi, berarti kamarnya kan cancel ya. Jadi kita nggak bisa mau nggak mau ya, itu yang post major kalau misalkan itu. Tapi kalau selain itu juga kita juga ada beberapa tamu atau rombongan tamu yang sudah booking di hotel dikarenakan penerbangannya cancel atau delay dan lain-lain. Nah itu juga tidak menutup kemungkinan jadi mereka extend di kamar kita atau di hotel kita. Jadi memang ada seperti subsidi silang sih Mbak. Jadi ada yang cancel, ada yang extend. Itu bisa kita rasakan 3-4 kali di bulan September. Kalau untuk awal Oktober kita masih merasakan hal yang sama, namun memang kita coba tawarkan lagi kalau misalkan memang dari perjalanan bisnisnya berdampak banyak banget ya, mungkin dengan pembeli yang ada di Jambi atau mungkin mereka ada pengen liburan atau apa di hotel, nah itu juga cukup berpengaruh. Ada juga yang nginap di hotel, ada juga jadi kita bisa bilang kalau selama masa kabut ini ya sangat berpengaruh juga, beberapa tamu cancel, beberapa tamu yang extend. Jadi selain itu juga gak hanya kamar, biasanya juga kita ada kafe outdoor tuh di Hotel BW Luxury Jambi. Nah itu sebenarnya cukup ramai pengunjung, ada tamu yang menginap, duduk di situ sambil ngopi, nyantai. Nah, ada juga tamu yang memang orang Jambi pengen coba, oh, nongkrong nih di BW gitu kan. Nah, biasanya itu ramai. Dari mungkin sore ke malam tuh rame kan. Ada live musik dan segala macamnya. Nah, selama masa kabut asap ini ya agak terasa berkurang. Agak berkurang karena ya memang kondisi alam yang tidak memungkinkan mereka berpikir, oh, lagi enggak bagus nih udara Jambi, ya udah
0: kan di rumah aja gitu ya.
2: Untuk saat ini kayaknya enggak memungkinkan kita untuk nongkrong di luar ya kan, karena terbuka outdoor, ya udah coba lagi di Kemiri Resto lantai 2. Kita juga ada yang indoor. Jadi ada plus minus memang, kalau ada yang di luarnya dibatasin, mereka memilih untuk yang di dalam ruangan. Seperti itu sih Mbak.
0: Iya. Artinya Hotel BW ini sudah punya alternatif sendiri nih ya, Bu Nopi ya. Karena selain outdoornya tadi ada, dan ini juga disiapkan dari indoornya. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu rekomendasi Bu Nopi tadi ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Wisata lainnya.
2: Alhamdulillah kita punya opsi ya Bu ya. Jadi kita ada pilihan. Memang kalau misalkan outdoor lagi tidak memungkinkan, kita ada yang indoornya. Itu yang kita sudah berikan selama hotel berdiri ya. Sampai sekarang alhamdulillah tamu sudah bisa memilih sendiri nih mana yang baik dan mana yang tidak untuk mereka, begitu Mbak.
0: Baik. Dan kondisi ini dirasakan terjadi sejak berapa lama ini Mbak?
2: Kalau untuk yang sangat terasanya yang jelas di September Mbak. Itu sangat terasa banget. Kalau Agustus ya mungkin beberapa bulan ini udah berdampak ya. Cuman memang yang sangat terasanya itu di September ke Oktober. Itu beberapa kali penerbangan kan batal tuh dari dari maskapai. Jadi kita merasa, oh, banyak tamu yang bilang kita enggak bisa lanjut ke Jambi, kita enggak bisa balik ke Jakarta atau ke kota lainnya. Nah, itu kita terasa, oh ya, berarti memang semakin parah nih kabut asap di Jambi, sehingga pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik gitu. Estimasi 2 bulan terakhir ini terasa.
0: 2 bulan terakhir. Kalau dipersentasekan, berapa nih persentase penurunannya nih, Mbak?
2: Nah, itu kalau masalah persentase sih estimasi mungkin kurang lebih hampir sama seperti wisata yang lain. Estimasi mungkin 50% ada terasa. Cuman ya memang untungnya kita ada alternatif lain, memungkinkan kita bisa menawarkan opsi lain itu. Untungnya sih di situ. Kalau seandainya memang kita nggak ada opsi lain, ya mungkin terasanya lebih banyak atau lebih besar lagi.
0: Karena kan masyarakat juga punya pilihan tersendiri ya, begitu, untuk menikmati apa kondisi apa untuk berwisata gitu kan. Dan juga dan juga kan kita juga tidak hanya dari wisatawan dari luar daerah ya Mbak ya, bahkan dari Jambi pun ada yang pengen nginep di BW juga, ada juga seperti itu ya,
2: bersama keluarga. Itu banyak-banyak di Jambi, cukup banyak juga, apalagi kalau anak-anaknya lagi pengen, oh, nginep di hotel mah apa, itu pasti ke hotel gitu kan. Itu terasa sih.
0: Baik. Kita ke Bu Nopi lagi nih Bu. Dan sejauh ini Bu, mungkin kalau dipersentasekan ataukah sejauh ini ya dari Dinas Pariwisata sendiri ya, selama kabut asap ini kan kurang lebih 2 bulan begitu Bu Nopi, kita sudah memiliki atau melakukan survei secara langsung ke lapangan secara khusus berkaitan dampak dari kabut asap terhadap sektor pariwisata, atau seperti apa ini koordinasinya bersama lintas sektoral barangkali terhadap pengembangan untuk tetap menjaga pariwisata Jambi ini tetap berkembang begitu Bu Nopi?
1: Kalau ke lapangan kita belum ini langsung ke lapangan ya Mbak ya. Tapi kan saat ini kan koordinasi tidak cukup di lapangan saja kan ya. Melalui by phone pun juga kita sudah bisa lakukan gitu kan ya, kepada insan-insan pariwisata kita gitu. Nah, memang kondisi saat ini kalau kolaborasi itu pasti edaran dari pemerintah daerah seperti seperti kepada dinas pendidikan tidak ini belajar tatap muka gitu kan, banyak hal gitu. Terus dianjurkan untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika memang kondisi udaranya tidak sehat. Seperti hari ini saya lihat 262 kualitas udara kita. Nah, artinya masyarakat Jambi juga kualitas pendidikannya sudah meningkatkan Mbak. Jadi mereka sudah tahu menjaga dirinya sendiri, ya tidak mungkin dia mengorbankan kesehatannya untuk hanya berwisata begitu Mbak ya. Tapi koordinasi itu terus berjalan. Kita seperti seperti kan sekarang lingkungan hidup BPBD begitu kan ya. Kita juga menyampaikan informasi-informasi kepada destinasi bahwa jika ada yang mencari informasi tentang bagaimana kondisi di lapangan, ya sampaikanlah secara transparan gitu ya. Gitu kan ya. Kita memang ingin meningkatkan kunjungan, tapi juga tidak menampikkan kesehatan masyarakat. Itu kan juga nanti akan menurunkan citra destinasi pariwisata provinsi. Nah, memang kalau kondisi post major, mau tidak mau informasi harus kita sampaikan secara transparan. Gitu Mbak Yani.
0: Baik. Tapi kan selain wisata alam gitu ya. Artinya di situ terlibat selain dari penginapan juga ada pelaku UMKM juga yang ini turut berdampak. Nah, ini seperti apa, Bu, dari hasil monitor yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata?
1: Ya, kan pelaku UMKM kan ada dua juga. Ada yang membuka galeri di destinasi itu sendiri, berarti outdoor. Dan kemudian ada mereka yang punya gerai-gerai, toko-toko besar yang bisa dikunjungi kapan saja, gitu kan ya. Ada jam-jam bukanya tertentu. Artinya mereka menunggu wisatawan itu atau konsumen untuk membeli, begitu. Ya, plus minus juga, Mbak. Kalau yang berlangsung outdoor di lapangan, pasti dampaknya sama dengan yang outdoor lainnya, begitu, Mbak. Sama lebih kurang. Nah, sejauh ini kan kalau UMKM itu bisa online kan, Mbak?
0: Iya,
1: orang nggak bergerak, tapi bisa mendatangkan produk-produk UMKM ke rumah saat itu. Saya rasa itu juga tidak terlalu signifikan. Karena cara online itu jauh lebih besar omsetnya ketimbang yang offline.
0: Iya, gitu. Artinya kalau untuk UMKM ini sudah ada alternatif yang bisa mereka lakukan, begitu ya, Bu? Iya, ya,
1: selain, pelajaran dari zaman COVID dulu kan, Mbak?
0: Iya, betul. Hanya kondisinya aja beda kondisinya ini ya. Ini kabut asap dan itu COVID yang memang membuat kita untuk berhati-hati dan kemudian untuk tidak banyak beraktivitas di luar ruangan, begitu. Baik, kita masih akan memperbincangkan berkait seperti apa dampak kabut asap terhadap sektor pariwisata di Jambi, Ibu Nopi, Mbak Betri. Tapi jangan kemana-mana pendengar, kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ISPA, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Kita masih membahas terkait dengan dampak kabut asap terhadap sektor pariwisata di Provinsi Jambi. Kalau tadi sudah mendengarkan secara umum dari Dinas Pariwisata Provinsi Jambi terkait kondisi wisata di selama era kabut asap ini ya, dan juga seperti apa kondisi di salah satu penginapan di hotel, tentunya ya di Hotel BW Luxury, dampak dari kabut asap terhadap tingkat hunian. Dan nanti kita juga akan mencoba berbincang bersama narasumber kami yang sudah tersambung melalui line telepon kami. Ada Mbak Nenci Riani SE, beliau merupakan Supervisor Marketing Komunikasi dan Event di Objek Wisata Kampung Raja Jambi. Sudah terhubung, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nenci.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Apa kabar Mbak Nenci, sehat ya?
2: Sehat Mbak.
1: Iya, terima kasih nih dengan kesibukannya sudah berkesempatan untuk bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini Mbak.
2: Siap Mbak, siap.
1: Iya, baik. Mbak Nenci, kami tadi sudah berbincang bersama Dinas Pariwisata dan juga dari penginapannya ada Mbak Betri ya, yang menggambarkan yang secara khususnya itu adalah dampak kabut asap ini ternyata sangat berpengaruh ya, berpotensi juga berpengaruh terhadap pariwisata alam, juga dari tingkat hunian di Provinsi Jambi. Dan kami ingin juga mengetahui ini kondisi di Objek Wisata Kampung Raja dari kabut asap yang kurang lebih 2 bulan terakhir ini melanda wilayah Provinsi Jambi. Seperti apa kondisi atau jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kampung Raja ini Mbak Nenci?
2: Baik Mbak, terima kasih sebelumnya ya Mbak. Untuk dampak dan kabut asap yang sudah melanda kita ini beberapa bulan, ada 2 bulan ya Mbak ya, kurang lebih. Cukup berdampak banget untuk kita di sektor wisata, terutama tempat wisata edukasi di Jambi, yang biasanya kita nih banyak bookingnya dari sekolah-sekolah juga kan Mbak, karena kita ada salah satu wisata edukasi untuk anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Nah, karena sekarang memang sekolah kan juga libur daring ya Mbak ya, belajar memang sangat berdampak banget untuk tingkat pengunjung yang masuk ke Kampung Raja nih Mbak.
1: Seperti apa persentase dari penurunan pengunjung itu sendiri Mbak selama kabut asap terjadi?
2: Lumayan ini Mbak, selama kita kabut asap ini kurang lebih hampir 50% pengunjung Kampung Raja yang berkurang ini.
1: Luar biasa ya. Tapi kalau hari biasa berapa nih Mbak jumlah pengunjung yang rata-rata berkunjung ke Kampung Raja nih Mbak Nenci sebelum kabut asap ya? Maksudnya sebelum kabut asap melanda.
2: Sebelum kabut asap kan kita bisa sampai per hari yang biasa ya Mbak ya, sampai hari Kamis itu kita bisa di luar bookingan. Di luar bookingan itu mungkin kita bisa di atas 100 lebih, 100 pengunjung lebih, sampai 300. Nah untuk sekarang ini 50 pun kayaknya nggak ada Mbak untuk per harinya Senin sampai hari Kamis itu.
1: Karena memang Mbak Nenci sampaikan tadi bahwa kan Kampung Raja ini lebih kepada wisata edukasi begitu ya. Dan memang kondisi kabut asap, kualitas udara yang kurang baik ini juga berdampak terhadap pendidikan, bahwa pemerintah baik provinsi, baik kota Jambi ini kan menerapkan pembelajaran secara daring dan juga memberikan himbauan untuk tidak banyak beraktivitas di luar ruangan begitu. Tapi Mbak Nenci, Kampung Raja apakah mempunyai alternatif lain ini selain mungkin wisata edukasi yang memang berada di outdoor begitu ya? Nah ini Kampung Raja punya alternatif lain nggak sehingga ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat? Artinya alternatif itu tidak serta-merta bisa menurunkan secara signifikan kunjungan, dan ini bisa menjadi pilihan kunjungan wisatawan untuk bisa berkunjung ke Kampung Raja begitu Mbak Nenci?
2: Untuk alternatifnya kita sekarang mengadakan promosi yang luar biasa Mbak, promosinya emang besar-besaran. Untuk sekarang ini kurang lebih 2 bulan kita buat promosi untuk harga tiketnya yang biasanya 35.000 jadi 10.000 aja untuk per orang yang masuk Kampung Raja. Selain yang 10.000 kita juga ada yang 15.000 sampai harga 25.000. Jadi bisa untuk menarik pengunjung yang sebelumnya emang tidak berniat ke Kampung Raja karena ada promo yang sangat besar kan, bisa menarik pengunjung lagi gitu Mbak kurang lebihnya.
1: Baik, artinya Kampung Raja ini memanfaatkan momen ini juga dengan memberikan promo-promo tadi untuk bisa menarik wisatawan berkunjung begitu ya Mbak Nenci ya?
2: Betul. Iya, betul.
1: Iya. Tapi kalau di selain outdoor, apakah Kampung Raya juga memiliki yang indoor begitu yang bisa apa ya, memberikan rasa aman juga bagi pengunjung yang ingin berkunjung begitu, Mbak Nenci?
2: Untuk tempat indoor kita masih ada sih Mbak. Cuman kan untuk indoor ini kita tidak terlalu banyak. Jadi hanya ada beberapa tempat. Seperti kalau misalnya masih ada sekolah yang ingin melakukan LDK atau seperti kemarin masih ada kampus yang LDK Mbak di tempat kita. Yeah. Nah kita sih di indoor, tidak berani ngambil yang di outdoor karena supaya lebih aman juga kan pengunjung dari bahaya asap seperti itu Mbak.
1: Iya, yeah, baik. Baik. Tantangannya seperti apa Mbak ketika menghadapi kondisi kabut asap yang terjadi saat ini nih Mbak Nenci? Karena kan setidaknya dari pihak Kampung Raja juga harus bisa bekerja keras begitu ya untuk bisa mempertahankan kunjungan wisatawan yang berkunjung meskipun di kondisi kabut asap begitu.
2: Iya benar Mbak. Sebenarnya sih untuk tantangannya ini sangat besar ya Mbak. Karena kan lumayan ya asap kita ini sudah hampir 2 bulan terus tidak ada hujan juga. Jadi untuk pengunjung tersebut emang berdampaknya sangat banyak yang biasanya gitu. Dari hari Senin sampai Kamis, kemudian Sabtu sampai Minggu itu lumayan banyak yang berkunjung, apalagi hari Sabtu Minggu, Mbak. Terus juga untuk sekolah tidak ada lagi yang beredukasi di Kampung Raja. Jadi paling kita dari Kampung Raja tetap berbenah, perbaikan dalam, supaya mungkin setelah, kita berharap setelah asap ini berkurang, pengunjung bisa naik lagi.
1: Baik. Artinya situasi ini dimanfaatkan oleh Kampung Raja untuk berbenah begitu ya, Mbak. Baik itu dari segi fasilitas ya dan lain sebagainya sehingga kita berharap mudah-mudahan secepatnya kabut asap ini berlalu begitu ya dan juga kondisi sektor pariwisata di Provinsi Jambi akan kembali pulih seperti sebelum adanya kabut asap. Dan terakhir, Mbak Nenci, apa yang menjadi pengharapan dengan kondisi kabut asap saat ini dan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau para pengunjung? Silakan Mbak.
2: Harapannya sih kita dari Kampung Raja untuk semua pengunjung ataupun masyarakat di Kota Jambi tetap waspada, tetap berhati-hati, menjaga kesehatannya, tidak lupa memakai masker untuk berpergian keluar. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya nanti anaknya sampai jeda boleh berkunjung di Kampung Raja karena tentunya dari Kampung Raja banyak sekali mengeluarkan promo-promo harga yang diskon-diskon ini besar-besaran ini Mbak.
1: Iya.
2: Aja sih paling.
1: Iya, baik. Baik. Mbak Nenci, terima kasih atas waktunya ya Mbak ya. Dan mudah-mudahan kondisi kabut asap ini cepat berlalu dan sektor pariwisata kembali pulih. Kunjungan wisatawan di semua objek wisata termasuk di Kampung Raja juga akan kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Mbak Nenci atas kesempatannya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Mbak Nenci ya, selaku Supervisor Marketing, Komunikasi, dan Event Kampung Raja. Dan ternyata Mbak Betri, Bu Nopi, memang dampaknya sangat luar biasa terhadap sektor pariwisata di Provinsi Jambi, terutama di objek wisata yang outdoor seperti di Kampung Raja. Bahkan kunjungannya juga hampir 50%. Nah, dari yang tadinya 100 sampai 300 per hari, ini 50 aja susah. Sampai. Bahkan, tapi ini menjadi salah satu tantangan juga ya di sektor pariwisata. Dan kita ke Bu Nopi lagi nih ya, Mbak Betri sabar dulu ya.
3: Siap, aman Mbak.
1: Baik, menunggu. Baik. Bu Nopi, tapi kita kan biasanya di momen-momen ya di hari-hari ini seperti kan ada kegiatan juga yang dilakukan wisata budaya begitu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi ya. Nah, sejauh ini dari kondisi kabut asap yang terjadi, apakah banyak kegiatan pariwisata yang juga ikut tercancel begitu Bu Nopi sehingga ini juga turut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang tadinya kita menghadirkan banyak UMKM di berbagai event, nah ini menjadi berkurang begitu Bu Nafi.
4: Ya, terima kasih Mbak Yuni. Untuk event-event yang sudah terjadwal itu Mbak, itu tetap berjalan selama ini. Kan Agustus lalu kan belum sepekat ini ya kabut asapnya ya. Seperti Festival Batanghari, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ramai begitu kan ya. Dan itu tentunya memberikan dampak ekonomi, multiplier efeknya kepada masyarakat gitu ya. Nah, kita juga kan di Taman Mini Melayu Jambi itu setiap bulan itu ada jadwalnya kabupaten kota. Kan 11 kabupaten kota dan 1 provinsi. Berarti dalam setiap bulan itu ada kegiatan. Ada event. Dan itu terus berlangsung. Sejauh ini tidak menghambat dan kita juga menghimbau. Kalau seandainya nanti di event bulan ini, kalau nggak salah di 28 Oktober apa ya, kalau nggak salah itu ya tetap menjaga ke apa kewaspadaan kita terhadap kesehatan begitu. Ya, ya mudah-mudahan sebelum itu juga kabut asap kita
1: sudah mulai
4: ya, mereda. Saat ini kan sudah mulai mereda. Ada beberapa kali turun hujan gitu kan ya. Dan juga stakeholder itu di lapangan itu berjibaku banget itu Mbak untuk ini karhutlah. Namanya post major itu kan susah diatasin ya. Hutan-hutan pada kering begitu. Tapi antisipasi itu terus dilaksanakan. Tapi sejauh ini untuk event-event belum mengganggu.
1: Baik. Dan kita ke Mbak Betri nih, Mbak. Selama kabut asap ini apakah juga apa ya menyebabkan perubahan biaya operasional begitu? Karena kan mungkin kita ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada para ini ya yang mau tamu ya yang menginap di Hotel Beverly Suri ini seperti apa nih, Mbak Betri?
3: Ya boleh. Ya, jadi gini Mbak, kalau selama dulu kita mungkin ada event yang sudah terjadwal misalkan ya. Jadi selama kabut asap ini memang ada beberapa event yang besar itu memang kita koordinasi sama beberapa PAC event itu dimundurkan atau mungkin bisa ditunda. Nah, itu cukup berpengaruh ke operasional hotel karena memang terutama kita kan udah mungkin menyediakan manning nih untuk staff yang sudah akan standby nanti pada saat event berlangsung. Ternyata eventnya dimundur atau dipospon lah ya bahasa ininya. Nah, itu kalau untuk sejauh ini kita beberapa kali mendapatkan event besar ini dua kali. Jadi seharusnya kemarin sebenarnya itu dilaksanakan di September, eventnya kita mundurkan 2 bulan menjadi di bulan November. Nah, ini eventnya yang cukup besar ya, yang kemarinnya kita udah bahas masalah penambahan manning atau casual pada saat event berlangsung, itu kita cancelkan. Dan untuk operasional yang lain, untuk seperti biaya-biaya operasional kan tetap berjalan, misalkan seperti pembersihan, apalagi di saat kabut asap sangat tebal, untuk debu itu sangat lumayan tebal banget, karena dua kali lipat lah ya kurang lebih ya. Jadi PA atau public area kita itu otomatis kerjanya dua kali lipat ekstra. Karena memang harus double check terus, jangan sampai banyak yang berdebu, debu yang pekat. Nah, itu harus cek terus. Apa namanya, cemika segala macam itu juga bertambah semuanya. Itu sangat berdampak banget selama kabut asap. Tapi alhamdulillahnya memang beberapa hari ini asap lumayan berkurang ya Bu ya. Sudah tidak terlalu tebal banget. Abu-abu juga tidak separah kemarin. Jadi kita melihat masih bisa kita minimize. Nah, itu kita dari hotel lah lagi yang bisa mengatur ya. Jangan sampai mungkin over atau apa. Karena kalau misalkan kalau over, kalau tidak dipakai juga nanti termasuk ke dalam yang sudah kita sediakan itu.
1: Baik. Nah, kalau tadi dari objek wisata outdoor ya, seperti di Kampung Raja ini kan punya trik sendiri nih Mbak untuk mempertahankan kunjungan wisatawan ke objek wisata mereka. Nah, kalau di Hotel Beverly Suri ini seperti apa triknya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan tingkat hunian di hotel itu sendiri Mbak?
3: Sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti yang Mbak Nancy bilang tadi ya, membuat promo. Nah, kita juga di Beverly Suri Jambi sama, kita promo kamar juga kita buat semasa sebelum kabut sebenarnya udah ada, cuman semasa kabut kayaknya promonya kita lanjutkan dulu,
1: dikencangkan lagi gitu ya.
3: Kita lanjutkan dulu nih, jangan stop nih ya kan, karena ya berpengaruh dengan harga juga kan, karena kamar ya kalau kita berikan diskon atau promo ya mungkin untuk tamu-tamu yang nggak di Jambi mungkin masih bisa kita tidak ambil, tapi tamu-tamu yang di Jambi mungkin masih bisa kita ambil seperti pembeli atau apa, nah itu kita kasih diskon. Jadi ada diskon kamar, ada diskon makanan dan minuman, semuanya ada diskon. Kita sesuaikan lah, yang penting masyarakat Jambi masih bisa merasakan jangan terlalu beban lah ya dengan asap ini. Itu sih Mbak, kita selalu buat, kita berikan yang terbaik tetap untuk masyarakat Jambi.
1: Iya, baik. Dan artinya upaya promosi kemudian memberikan diskon-diskon ini menjadi langkah strategis begitu ya.
3: Betul.
1: Dengan kondisi kabut asap yang memang membuat kita harus menahan diri, artinya tidak keluar rumah begitu. Dan ada alternatif lain yang bisa diambil oleh masyarakat Jambi untuk tetap bisa menikmati, yang pengen nginep tetap ada alternatifnya begitu ya. Apalagi dengan mungkin yang kondisi budgetnya yang segini dengan ada diskon, wah jadi bisa
3: lumayan
1: begitu ya Mbak ya,
3: berkurangnya ya. Jadi mereka nggak perlu makan di luar atau apa, udah bisa di hotel
1: artinya ini menjadi upaya kita bersama. Tapi tantangan terbesarnya apa sih Mbak Betri dengan kondisi kabut asap yang saat ini terjadi?
3: Kalau kita untuk tamu sendiri memang untuk penerbangan dan lain-lain itu tantangan, tapi sejauh ini tantangan kita juga nggak hanya dari tamu aja sih Mbak. Jadi ada juga berdampak ke karyawan. Jadi kan sekarang kan memang kita memang pakai masker nih di front office, di back office segala macam. Nah, cuman ada juga beberapa karyawan itu yang mungkin terdampaknya sesak napas, ISFA, sakit, demam dan lain-lain, itu ada juga dampaknya. Jadi kita dari manajemen hotel pun mengizinkan mereka untuk ambil off atau istirahat, ada yang seperti itu. Di luar itu juga kita di hotel menyediakan masker. Kalau misalkan memang ada tamu yang mungkin ada yang belum beli masker atau enggak bawa masker dari kotanya sendiri, kita sediakan masker. Dampaknya lebih ke kesehatan juga sebenarnya. Selain itu ya memang meeting-meeting yang cancel itu, itu dampaknya.
1: Tapi banyak juga ya Mbak kalau untuk meeting-meeting yang cancel itu?
3: Banyak, kebetulan juga kita lagi ada komunitas kesehatan sebenarnya juga Mbak Bu. Nah memang di bulan September dan Oktober itu kita udah confirm sebenarnya, udah deal. Cuma dikarenakan asap, ya memang kebetulan memang tempatnya yang dipilih adalah outdoor, mau gak mau cancel. Ada yang cancel, ada yang mundur. Nah itu sangat disayangkan sebenarnya, cuman memang dikarenakan memang temanya harus outdoor, yang menyatu dengan alam atau yang sebagai itu, ya kita bisa inilah fleksibel,
1: tidak bisa memaksakan keadaan juga ya, karena ini kondisi alam begitu. Dan memang ternyata kondisi kabut asap ini sangat sangat berpengaruh sebenarnya ya dengan segala aktivitas yang ingin dilakukan. Dan artinya Bebek Suri ini selain memperhatikan fasilitas yang harus tetap dalam kondisi memberikan aman dan nyaman, protokol kesehatannya ini juga diperhatikan ya Mbak Betria?
3: Pasti, karena kita juga gak mau kita melayaninya dengan sakit kan, kita harus melayani dengan stamina yang bagus, yang sehat. Kita tetap harus menjaga kesehatan dari dalam. Dan juga kita dari staff hotel juga dari manajemen itu memberikan vitamin untuk beberapa staff. Jadi ya mudah-mudahan dengan langkah ini bisa membuat staff tetap semangat bekerja meskipun terdampak asap yang sangat tebal, sangat kuat. Ya seperti itu juga, tamu juga kita berikan masker, anak-anak yang kerja di luar juga memakai masker. Bahkan double masker, karena kalau satu masker kan takutnya masih ada, karena asap itu juga udah masuk ke ke ruangan lobby, udah masuk ke sela-sela itu kan udah masuk. Jadi kita antisipasi tetap menggunakan masker meskipun di dalam ruangan juga.
1: Iya. Tapi Mbak Betri, sejauh ini dengan kondisi kabut asap belum ada ya pengurangan karyawan begitu ya?
3: Oh iya, kita alhamdulillahnya memang berbeda dengan pada saat COVID. Pada saat COVID mungkin kita ada sedikit pengurangan karyawan, tapi kalau semasa kabut asap alhamdulillah kita tidak ada pengurangan. Cuman kita hanya mengurangi manning untuk pada saat kita event besar, misalkan seperti ada wedding atau apa, itu kita kurangin sedikit saja. Cuman tidak, karyawan yang tetap kita tidak kurangin. Yang tambahannya aja yang kita batasin.
1: Baik. Kita ke Bu Nopi lagi nih Bu. Karena kan memang kondisi kabut asap ini kan kita juga belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Sementara dari perakirawan BMKG pun yang menyampaikan untuk musim hujan baru akan terjadi di akhir Oktober nanti. Dan itu pun belum tentu. Namanya perkiraan kan belum tentu pasti begitu ya. Seperti kemarin kemarau katanya terjadi cuma Agustus September, ternyata Oktober ini masih terjadi. Dan mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri Bu punya trik atau strategi nantinya, karena kan ini kondisi ini cukup besar juga pengaruhnya terhadap sektor pariwisata. Kemudian seperti apa langkah kedepannya agar pariwisata Jambi ini masih tetap diminati oleh masyarakat setelah kabut asap nanti nggak ada lagi di Provinsi Jambi ini Bu Nopi?
4: Trik-triknya untuk menghadapi post major ini tentunya kita harus meningkatkan kolaborasi Mbak. Ekosistem pariwisata itu harus kita kuatkan lagi gitu ya. Jadi kita ketika terdampak suatu permasalahan baik itu alam ataupun bencana dan lain-lain, kita itu bersama untuk tumbuh lagi gitu kan ya. Seperti saat ini kan terjadi kabut asap, mungkin kita menjadi pembelajaran bagi kita bersama bahwa pelaksanaan pariwisata berkelanjutan itu harus gitu, itu harus bukan sekedar tawaran basa-basi saja gitu kan ya. Ketika melaksanakan pariwisata berkelanjutan, kita tentu akan meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata, namun kondisi alam pun juga harus kita pertimbangkan, lingkungan juga harus kita pertahankan juga gitu kan ya Mbak ya. Nah, berarti kita juga dari hari ke hari itu kita selalu itu meningkatkan ekosistem begitu kan ya, kolaborasi kolaborasi kita, terus meningkatkan informasi-informasi, transparansi dalam memberikan informasi itu sendiri, dan strategi tadi ya Mbak ya, seperti misalnya kondisi seperti ini, ketika kita tidak bisa outdoor, untuk yang destinasi yang tidak punya yang indoornya, mungkin kedepannya mulai berpikir untuk ketika terjadi post major, apa yang harus dilakukan sehingga destinasi tidak tutup secara total gitu, dan tanpa juga kita untuk mengabaikan kesehatan dari wisatawan itu tadi Mbak. Nah mungkin langkah-langkah itulah yang harus kita ingatkan kepada destinasi-destinasi. Terus kita juga punya destinasi yang indoor juga, seperti museum kan kita punya Mbak. Museum kita kan ada tiga nih, kalau yang di provinsi ada Museum Siginjai, Museum Perjuangan, dan Museum Gentala Arasi. Tambah satu lagi museum yang di Candi kan, Sriwijaya Dharmakirti. Nah gitu, berarti banyak-banyak pilihan, tapi juga kita jangan mengabaikan kesehatan. Mungkin gitu Mbak.
1: Baik, baik. Dan sejauh ini Bu Novi, mungkin dari hasil koordinasi khusus untuk wisata outdoor begitu ya, wisata alam gitu, apakah sudah ada laporan bahwa dari pengelola objek wisata itu memang dengan kondisi kabut asap yang tidak memungkinkan untuk bisa menampung pengunjung, sehingga mereka menutup secara utuh begitu ya, memang tidak membuka sama sekali objek wisata, sudah ada atau belum nih Bu?
4: Kalau menutup secara utuh sih tidak ada Mbak, tapi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini gitu. Kalau memang kondisi udara cukup kondusif, mereka tetap menerima pengunjung dengan tadi tidak mengabaikan kesehatan tadi Mbak. Tapi kalau menutup secara total sih tidak ada statement resmi menutup secara total. Gitu juga dengan hotel tadi ya Mbak ya, nggak mungkin. Namanya ekonomi itu terus berputar dan ekonomi itu harus mencari jalannya sendiri Mbak. Itu tidak mungkin. Itu adalah apa ya, insting alam gitu Mbak. Di balik semua musibah, di balik semua cobaan itu, terus insan-insan pariwisata itu selalu stranger, tangguh untuk mencari solusi-solusi. Itu saya yakin
1: selalu tuh punya ide ya, cara untuk tetap mempertahankan lagi kunjungan wisatawan ya. Mungkin kalaupun tidak ditutup dari pihak pengelola, kadang masyarakat sudah sadar sendiri ya Bu ya, karena untuk dengan kondisi kesehatan yang seperti ini kadang malas mau keluar begitu ya. Enaknya di rumah aja. Baik, dan tanpa terasa ini 10 menit terakhir di kebersamaan kita untuk sajian Dialog Jambi Menyapa, kita masuk dalam sesi closing statement. Ada hal-hal penting yang ingin disampaikan, kemudian himbauan dan harapan mungkin bagi masyarakat Kota Jambi maupun masyarakat di luar Provinsi Jambi. Kami persilahkan, kita ke Bu Novi terlebih dahulu. Silakan Bu.
4: Ya, baik. Dari kondisi post major saat ini, bahwa kabut asap ini, kita mau ngambil pelajaran bahwa kita tidak cukup hanya memulihkan kunjungan wisatawan saja, tapi kita juga harus memastikan bahwa destinasi kita tetap aman, lingkungan terjaga, dan juga masyarakat memperoleh manfaat dari ekonomi. Nah, satu kata kunci tadi, pariwisata berkelanjutan harus kita laksanakan ke depan, harus kita tingkatkan.
1: Iya, gitu. Mungkin ada himbauannya Bu kepada pengelola objek wisata dan sebagainya?
4: Iya. Kepada pengelola destinasi wisata itu, ya kita harapkan bisa untuk bertahan dengan kondisi bagaimanapun, mencari strategi-strategi agar perputaran ekonomi terus berjalan, mudah-mudahan tidak ada pemberhentian karyawan gitu kan, walau bagaimanapun berdampak langsung pada ekonomi dari karyawan itu sendiri gitu ya. Teruslah berjuang, carilah strategi-strategi yang baik, dan jangan mengabaikan juga kesehatan dan lingkungan.
1: Baik. Mbak Betri, mungkin ada hal pentingnya atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Provinsi Jambi maupun di luar Provinsi Jambi, silakan.
3: Baik, thank you Mbak. Kalau untuk dari kita, imbauan untuk masyarakat Jambi, tetap semangat terus meskipun memang kabut asap masih kuat dan tebal, ya mudah-mudahan kita selalu berharap kepada pemerintahan, Dinas Pariwisata ya Bu ya, kalau misalkan memang bisa kita berkolaborasi untuk membuat ekonomi semakin bagus, semakin berkembang, Jambi semakin keren dan semakin mantap semuanya. Kita selalu ikuti apapun itu, ada peraturan baru kah atau apapun yang bisa kita buat lebih bagus ke depannya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dan mungkin nanti ada tambahan yang baru-barunya, bisa diarahkan aja ke industri perhotelan. Ya mudah-mudahan nanti bisa membuat hal yang baru ya dari dampaknya ini, ada yang positif lah ya. Jadi di balik yang kita rasakan iba atau apa itu ada hikmahnya. Mudah-mudahan sih seperti itu ya, kita support terus pemerintahan, semoga selalu berusaha untuk memperjuangkan masyarakat-masyarakat ini supaya tetap berkembang perekonomiannya, dinas pariwisata juga semakin bagus, apalagi wisata-wisata yang outdoor yang seperti tadi yang yang sangat berdampak. Mudah-mudahan nanti kita tidak merasakan ini lagi untuk kedepannya. Estimasi mungkin tahun depan tidak seperti ini ya Bu ya. Amin. Karena kan mungkin kalender event yang terjadi sekarang ini kita rasakan itu setiap tahun ada aja. Apalagi Kabut Asap ini seperti tahunan ya Bu ya.
1: Kayaknya udah jadi
3: Oh ini bakalan terjadi tahun ini ya, gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan tidak kita rasakan lagi hal-hal yang seperti ini. Ada inilah apa namanya dari pemerintahan kita lebih mengatasinya lebih cepat sebelum terjadi aja. Mudah-mudahan sih seperti itu. Mudah-mudahan kebakaran-kebakaran yang udah terjadi selesai, tidak ada lagi yang asap-asap tebal. Mudah-mudahan juga di luar Kota Jambi pun di kabupaten-kabupaten tidak ada lagi lahan-lahan yang terbakar atau yang baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Semangat terus. Mudah-mudahan juga industri perhotelan semuanya di Jambi lagi-lagi ya kita tetap harus berjuang. Apapun itu ya seperti Bu Novi bilang, kita cari sendiri ya jalan atau strateginya ya. Mudah-mudahan itu kita temukan sekarang dan nanti-nanti kedepannya itu. Baik, terima kasih.
4: Baik. Mungkin sedikit Mbak Yuni, kasus karhutla ini kan artinya bukan masalah di pemerintah saja. Artinya masyarakat juga harus punya kesadaran yang tinggi juga agar hal-hal ini tidak terjadi ke depan. Ketika hal ini terjadi tentu ada biaya yang harus kita keluarkan, akan mahal. Mungkin tadi biaya untuk pembangunan
3: jadi dialihkan ke situ ya,
4: mungkin gitu, untuk meningkatkan momen ini juga untuk meningkatkan kesadaran kita bersama.
3: Artinya kan pemerintah mencari solusi dan masyarakat juga harus mendukung, jangan malah mencari masalahnya. Begitu ya
4: jangan
3: Bu ya,
4: masyarakat membakar gitu.
3: Benar, Bu. Nah karena anggaran yang untuk penanganan karhutla seharusnya bisa untuk pembangunan pariwisata dan lain sebagainya, malah justru digunakan untuk penanganan karhutla itu. Baik, dan ini menjadi apa ya, momen untuk memberikan kesadaran sendiri bagi kita ya, untuk masyarakat, untuk sama-sama menjaga lingkungan kita, karena memang dampak kabut asap ini bukan hanya pada sektor pariwisata ya, pada kesehatan, pada pendidikan ya Bu ya, dan pada sektor industri, semuanya pasti terdampak dari adanya kabut asap. Baik, Bu Nopi dan Mbak Betri, terima kasih atas kesempatannya sudah mau berbagi informasi ya kepada masyarakat Jambi secara umum begitu, berkaitan dengan dampak kabut asap terhadap sektor pariwisata di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan informasi ini membuka cakrawala kita untuk bisa sama-sama tetap menjaga begitu, terus mempertahankan pariwisata di Jambi dan semua pokoknya sektor pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Pendengar dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Sri Wahyuni dan para narasumber kami yang telah hadir, ada Bu Nopi dan juga Mbak Betri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Soto Radio Jambi, selanjutnya kita akan mendengarkan info prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster NDT ada Muhammad Randi Herdiansah. Randi.
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randi selaku forecaster ONDATI BMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Untuk perakhiran cuaca pada pagi hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 50 hingga 89%. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi, umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 13 Oktober 2026, terdapat 164 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 57 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 107 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah nggak sih baru buka HP sebentar, tahu-tahu sudah 1 jam scroll TikTok. Awalnya cuma mau lihat 1 video, lanjut 1 lagi, lanjut lagi, tiba-tiba sudah hafal sound yang lagi viral. Memang begitulah dunia anak muda sekarang. Ada saja yang sedang ramai, mulai dari lagu, dance challenge, meme, gaya berpakaian, sampai istilah-istilah baru yang kadang bikin orang tua bertanya, ini maksudnya apa, nak? Dan sekarang, musik juga punya kekuatan luar biasa untuk membuat sesuatu langsung viral. Tapi sobat muda, di tengah cepatnya tren berganti, ada satu hal yang jangan sampai ikut hilang, jati diri kita. Karena yang viral hari ini, belum tentu viral besok. Hari ini semua orang pakai sound yang sama, besok mungkin sudah berganti sound lain. Hari ini gaya tertentu dianggap keren, besok muncul gaya baru. Dan itu sebenarnya gak masalah, namanya juga tren, memang sifatnya sementara. Yang penting, jangan sampai kita merasa harus mengikuti semuanya hanya supaya dianggap keren atau supaya nggak ketinggalan zaman. Ikuti tren kalau memang menyenangkan, ikuti kalau positif, ikuti kalau sesuai dengan diri kita. Tapi kalau sebuah tren membuat kita harus berpura-pura menjadi orang lain, menghabiskan uang di luar kemampuan, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman, nggak harus ikut. Karena menjadi keren itu bukan berarti harus selalu mengikuti apa yang sedang ramai. Kadang, justru keren itu ketika kita berani bilang, ini gaya aku, ini pilihan aku, dan aku nyaman menjadi diri sendiri. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi scroll FYP, nikmati hiburannya, cari inspirasi positifnya, bikin konten kreatifnya. Tapi jangan lupa, jangan biarkan algoritma menentukan siapa diri kita, karena tren boleh berubah setiap hari. Tapi karakter, kreativitas, dan mimpi kita, itu yang harus terus kita jaga. Dan yang paling penting, jangan cuma jadi penonton tren. Jadilah anak muda yang juga bisa menciptakan tren positif. Yang viral boleh dikejar, tapi masa depan jangan sampai ketinggalan.
2: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

kembali mendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Suara di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Kita masih bersama di Jambi Pagi ini untuk edisi hari ini di hari Rabu, di hari ke-14 ya, bulan Oktober 2026. Kita masih bersama di Musik Informasi untuk menemani Anda semua, dan kali ini ada satu informasi yang akan coba saya pilihkan untuk menemani kebersamaan kita.

Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bekasi memasukkan aturan rokok elektrik ke dalam rancangan peraturan daerah Raperda. Regulasi kawasan tanpa rokok digodok menyusul kian maraknya peredaran rokok elektrik di tengah kalangan masyarakat. Aturan baru ini melarang setiap orang menghisap rokok elektrik maupun konvensional secara bebas di sembarang tempat umum. Larangan berlaku ketat pada fasilitas publik, gedung pelayanan, serta lingkungan sekolah yang ditetapkan bebas asap rokok. Ketua Panitia Khusus Pansus 17 DPRD Kabupaten Bekasi, Haji Mata, memaparkan urgensi penyusunan norma hukum daerah tersebut. Raperda ini merancang perluasan zona pembatasan guna memberikan kepastian hukum mengenai area terbebas dari aktivitas merokok. Diungkapkan oleh Ketua Panitia Khusus 17 DPRD Kabupaten Bekasi, Haji Matam, pada Selasa kemarin, 13 Oktober 2026. Matam menyoroti pengawasan ketat terhadap kebiasaan merokok di seluruh area satuan pendidikan formal tingkat dasar menengah. Legislator menegaskan bahwa regulasi daerah ini tidak melarang masyarakat menghisap rokok pada seluruh area ruang publik. Yang meminta pemerintah daerah membangun kesamaan pemahaman warga guna membedakan lokasi terlarang dari ruang bebas merokok. Jadi penegakan hukum perda hanya mengikat lokasi tertentu yang secara sah telah ditetapkan menjadi kawasan lingkung kesehatan. Baik, itu dia satu informasi yang mana godok perda kawasan tanpa rokok di DPRD Bekasi ya sasar penggunaan rokok elektrik. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompo bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Pernahkah kamu bertemu seseorang yang merasa selalu benar, butuh pujian tanpa henti, namun sulit untuk memahami perasaan orang lain? Bisa jadi, itu bukan sekadar sifat egois biasa, melainkan tanda Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD bukan cuma soal rasa percaya diri yang berlebihan. Di balik topeng kesempurnaan itu, ada kebutuhan mendalam untuk mengontrol. Dampaknya, hubungan yang toksik, hilangnya empati, hingga kesehatan mental orang-orang di sekitarnya yang perlahan tergerus. Namun, menyadari bahayanya bukan berarti kita membenci. Memahami NPD membantu kita menetapkan batasan yang sehat, melindungi kesehatan mental diri sendiri, dan merawat hubungan dengan rasa saling menghargai. Mencintai diri sendiri itu penting, tapi empati adalah kunci yang menyatukan kita. Mari lebih peduli. Ciptakan ruang yang aman dan sehat untuk kesehatan mental bersama.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai, taplak meja.
3: Inspirasi hari ini. Tidak semua perjalanan harus berjalan cepat. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas, lalu melanjutkan langkah dengan lebih tenang. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu, tantangan, dan jalannya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap berusaha, belajar dari kegagalan, dan tidak menyerah pada keadaan. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Teruslah melangkah, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten pada akhirnya akan membawa kita lebih jauh daripada langkah besar yang harus dilakukan sesekali.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, terima kasih. Dan baru saja Elemen hadir dengan Maaf dari Surga menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Tapi kebersamaan kita harus berakhir, Rona juga harus undur diri menemani Anda semua ya, tetap bersama Pro Sotra di Jambi, karena masih ada acara lainnya yang akan hadir untuk Anda di kebersamaan hari ini. Dan nanti di Formasi 10, Anda juga bisa mendengarkan acara Sanksi ya, yang akan dipandu oleh Hasti. Dan untuk Anda undur diri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
7: Jambi siang ini.

0: Program edukasi hukum yang mengulas tuntas batasan hukum, fakta kejahatan, hingga konsekuensi pidana di balik setiap perbuatan. Selamat datang di program acara Sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang ini kita masih bisa menikmati semua aktivitas kita ya. Semua nikmat yang sudah diberikan Allah SWT, terutamanya yaitu kesehatan ya. Dan pendengar, edisi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026 di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI Jambi di program acara Sanksi, yang mana hari ini pendengar kita akan mengulas terkait mengenai pendampingan hukum UPTD PPA terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan persoalan serius ya, yang tentunya ini membutuhkan perhatian dan kepedulian kita semuanya. Nah, setiap perempuan dan anak itu pastinya berhak mendapatkan rasa aman, kemudian perlindungan, penghormatan terhadap martabat, serta kesempatan untuk hidup tanpa kekerasan. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas mengenai hal itu pendengar. Di studio kami, Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di saat ini ada Ibu Asi Nofrini SPSI, Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Asi, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Sehat ya Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terlihat segar. Tapi tidak dengan udara kita hari ini.
1: Iya,
0: baiklah, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mengulas satu topik pada siang hari ini di program acara Sanksi, yaitu mengenai pendampingan hukum UPTDA PPA terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ya. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah persoalan serius ya, dan tidak hanya pemerintah, kita semuanya ikut menjadi bagian untuk melindungi perempuan dan anak ya tentunya. Baik, di siang hari ini mengenai hal tersebut Kak Asi, kalau kita bicara angkanya, ini tahun 2026 di Oktober ini itu naik, menurun, atau tetap berada di posisinya, atau seperti apa?
1: Iya. Kalau pada hari ini data kita menunjukkan 117 korban kekerasan perempuan dan anak.
0: Provinsi Jambi.
1: Provinsi
0: ya?
1: Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Ada 117. Mm-hmm. Jadi kalau kami prediksikan di akhir tahun mungkin mencapai 150 lah biasanya, 150-156.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini memang cukup stabil ya dari tahun yang sebelumnya. Kalaupun turun-turun nggak banyak, naik pun nggak banyak. Jadi 100, sekitar 150 ditutup biasanya 150 apa sampai 160 biasanya gitu dia tutup. Karena masih 2 bulan, 3 bulan.
0: Oke, baik-baik. Ini apa pemicunya Kak Asi? Di bidang sosial, ekonomi, budaya seperti apa?
1: Kalau kita ke perempuan, topiknya kekerasan dalam rumah tangga ya.
0: Okay.
1: Ternyata kami dibikin aturan bahwa di UPTD PPA memang lebih kepada kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan
0: KDRT.
1: Iya, KDRT.
0: Okay.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kekerasan yang korbannya itu perempuan. Tapi kita tidak bisa mendampingin seoptimal mungkin seperti KDRT, karena memang KDRT itu sudah apa ya, aturannya memang di UPTD PPA untuk penyelesaian kasus.
0: Betul.
1: Nah, kalau itu KDRT, akhir-akhir ini yang banyak terjadi itu adalah penelantaran dan perselingkuhan.
0: Oke.
1: Sebenarnya perselingkuhan tidak masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, karena menurut undang-undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 itu ada 4 kekerasannya. Kekerasan fisik, psikis, kemudian penelantaran, yang terakhir seksual.
0: Iya.
1: Namun seperselingkuhan kami kategorikan kekerasan rumah tangga karena setiap yang menjadi korban perselingkuhan itu perempuan, mereka mengalami trauma berat biasanya gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, dia berenteng ya, berentengan namanya. Nah, ketika terjadi penelantaran rumah tangga, dia penantang rumah tangga itu salah satu akibatnya perselingkuhan.
0: Iya, benar.
1: Sehingga meninggalkan istrinya yang sah.
0: Betul.
1: Gitu ya. Itu satu. Ada juga kasus lain penantang rumah tangga memang kondisi ekonomi kita hari ini. Nah, mungkin perekonomian yang nggak cukup, uang belanja nggak cukup, istri suami pulang istri ngomel. Nah, akhirnya main tangan. Nah, ini juga ada di kita gitu kan.
0: Okay.
1: Ini untuk kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi kalau itu kekerasan anak, hari-hari ini memang banyak yang kayak kemarin kita udah bahas juga sama Bang Benny di sini, itu bully memang banyak, tinggi
0: angkanya.
1: Ya, lumayan banyak bully, tapi tetap nomor satu kekerasan seksual.
0: Okay.
1: Nah, makanya yang akhir ini kemarin baru kita lihat ada pelakunya adalah orang-orang terdekat, seperti bapak tiri, bapak kandung, paman, bahkan ada satu kasus kita di tahun 2025 itu pelakunya paman, kakak kandung, kakak kembarannya.
0: Okay.
1: Satu sekaligus. Itu juga ada, Mbak, sekarang.
0: Miris sekali ya.
1: Miris sekali. Makanya kita
0: itu baru di wilayah Provinsi Jambi.
1: Provinsi Jambi itu. Kita enggak tahu, tapi saya melihat secara umum bahwa kekerasan ini walaupun di daerah yang manapun tipenya bisa sama.
0: Kenapa ya, Kak?
1: Kayak kalau kita pakai baju tuh fashionnya ya. Jadi fashionnya model roknya gantung.

0: Ya, dan kasus-kasus seperti ini yang paling rentan terjadi itu terhadap perempuan dan anak ya.
1: Perempuan
0: Nah,
1: dan anak.
0: ini apa namanya sering terjadinya itu di mana, di lingkungan yang seperti apa sebenarnya, Kak?
1: Sebenarnya sih kalau kita melihat tren atau kita melihat data kami yang masuk, nggak mandang lingkungan ya.
0: Ada kesempatan.
1: Ada kesempatan,
0: Oke.
1: oke. Di lingkungan kelas atas juga ada.
0: Oh.
1: Lingkungan yang bawah perekonomiannya juga ada. Jadi kami tidak pernah menganggap ketika kita melayani, wah ini kayaknya lingkungannya yang bawah nih. Enggak juga. Sama aja, begitu. Bahkan kadang-kadang tokoh-tokoh masyarakat terkenal pun bisa melakukan itu, gitu kan. Ya, karena KDRT, kekerasan apa seksual, kekerasan anak ini, kenapa sih pelaku melakukan itu? Ya
0: Betul.
1: tentu kita berpikirnya, kalau kami orang lapangan, orang psikologi ini, ada faktor trauma masa
0: Trauma
1: kecilnya.
0: masa.
1: Para pelaku juga mengalami itu, gitu.
0: Oke, baik-baik. Nah, terus bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda perempuan dan juga anak-anak yang mengalami kekerasan itu, Kak Asi? Kadang mereka enggan sekali buat bercerita,
1: Iya.
0: atau malah jadinya ketakutannya itu ditahan sendiri,
1: Iya,
0: gitu loh.
1: biasanya kalau ciri khusus sih susah ya. Kita kadang-kadang tadi yang Mbak katakan bahwa perempuan juga banyak yang menutupi.
0: Benar.
1: Apalagi ketika itu suaminya ya. Kita sangat susah ketika
0: Iya.
1: itu berpikirnya suami.
0: Betul.
1: Dan perempuan itu rentan. Rentannya dalam perekonomian. Ketika dia melihat anaknya tiga, ya nggak apa-apa dipukulin. Yang penting anaknya bisa hidup. Ini sih kehidupan rentan yang seperti ini ya. Nah makanya susah kita mengenali secara spesifik gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau anak mungkin, kalau lingkungan sekolahnya termasuk yang gampang mengetahui atau sensitif, tentu anak-anaknya tahu kok Kak, korban bully pasti menyendiri, kurang mau bergaul, introvert, tertutup, dan ini bisa kita lihat di anak-anak kita gitu. Bisa jadi mereka adalah korban bully, korban kekerasan yang terjadi pada dirinya. Namun kalau perempuan, kadang-kadang mereka juga menutupin diri, misalnya tetap bergaul, menghibur diri dengan
0: Benar.
1: dunia sosialitas sekarang ya.
0: Betul.
1: Ternyata mereka tuh korban, gitu ya. Banyak juga ya
0: Banyak.
1: seperti itu gitu. Tapi sejauh ini kita nggak bisa, memang kalau yang KDRT, karena orang dewasa ya, orang dewasanya pinter menutupin,
0: Menyembunyikan ya.
1: menyembunyikan. Jadi kurang kurang bisa kita melihatnya spesifiknya ini korban nih, kurang bisa kita
0: Iya,
1: lihat.
0: betul.
1: Kecuali
0: Karena
1: mereka,
0: kalau kita lihat kok baik-baik aja
1: ya,
0: kayaknya gitu ya.
1: bahkan kan Mbak pernah lihat kasus-kasus yang ada, nggak nyangka, ternyata dia korban KDRT ya. Nah, ini
0: Berarti kasih pengaruh lingkungan ini kuat banget ya.
1: Kuat, lingkungan kuat.
0: Baik.
1: Soalnya yang mempengaruhi si kehidupan kita ya. Kadang-kadang anak-anak juga kena lingkungan dan sebagainya gitu sih.
0: Iya. Terus juga pengaruh budaya juga
1: budaya,
0: ya, Kak Asia.
1: Iya.
0: Oke, baik. Apalagi media sosial.
1: Wah,
0: ini
1: ini
0: luar
1: ya,
0: biasa
1: dan,
0: lagi ya, Kak. Ini tentunya dapat meningkatkan resiko kekerasan terhadap perempuan dan anak ya.
1: Iya.
0: Lantas bagaimana sebaiknya nih, Kak, terhadap anak-anak atau ibu-ibu yang baru melek digital? Nah, itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik di media sosial.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih supaya mereka tuh gimana ya? Kalau anak-anak pasti ada butuh pengawasan lah dari orang tua.
1: Pengawasan.
0: Nah, kalau ibu-ibu nih yang baru nih, sering kali Kak kita lihat tuh beritanya info kehilangan. Tahu-tahu bukan kehilangan apa-apa karena asik di media sosial dan akhirnya lanjut ke dunia nyata dan ditipu lah, ditindas lah, bahkan menjadi korban. Itu seperti apa, Kak Asi?
1: Sebenarnya si orang dewasa memang ada salah satu itu saya lupa, kekerasan digital cyber ya.
0: Iya,
1: benar. Cyber,
0: iya,
1: gitu.
0: benar.
1: Nah, ibu-ibu sebenarnya nih yang banyak terjadi, saya kembali lagi, ibu-ibu perempuan kadang-kadang yang juga kurang kasih sayang ya. Ini juga saya temuin,
0: jadi
1: lapor ke saya, misalnya nih, saya tidak berbicara satu sisi ya, maksudnya secara umum, ketika dia tidak punya pegangan hidup, ketika dianya ditinggal suami dan sebagainya, ini rentan. kondisi ini rentan dipengaruhi oleh cyber.
0: Iya.
1: Ya kan? Banyak kasus kami juga terjadi seperti itu. Ada yang melapor ketika dia sudah dirugikan puluhan juta.
0: Iya.
1: Lewat cyber. Dan itu dilaporkan ke polisi, kita tetap dampingi, menutup akun dan sebagainya. Nah, ini makanya ibu-ibu juga harus cerdas dalam menggunakan medsos.
0: Medsos, gitu.
1: Medsos itu satu sisi memang positif, satu sisinya negatif. Jadi kita menentukan diri kita secara dewasa gitu. Yeah.

0: tidak semua yang di medsos itu adalah benar. Tidak semua konten-konten yang kita lihat itu asli, dan bisa jadi mereka juga membuat itu.
1: Benar.
0: Nah, itu yang harus, karena ketika ibunya kuat, saya yakin dia akan mengawasi anaknya lebih baik.
1: Iya, berarti memang jangan mentang-mentang nih udah baru pegang handphone ya kan semuanya dianggap benar ya. Gitu Kak Asih ya. Baik, nah ini untuk korban nih Kak Asih, sesuai dengan tema kita hari ini, pendampingan hukum dari teman-teman UPTD PPA terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini seperti apa Kak?
0: Iya, jadi kalau di UPTD PPA kita punya 6 layanan.
1: Yeah.
0: Satunya salah satunya pengaduan, kemudian ada namanya pendampingan psikologis, pendampingan hukum, kemudian ada rumah perlindungan namanya, ada rehabilitasi sosial. Nah, ini ada yang konsultasi apa yang untuk pendampingan hukum ini yang selalu kita apa ya dampingin ya dalam keseharian, dalam melaksanakan kasus, menyelesaikan kasus dan sebagainya. Makasih nih saya hadirkan nih abang nih namanya Ardiansa, Raden Ardiansa.
1: Selamat siang Bang Ardi ya panggilannya ya.
0: Iya, Ardiansa.
1: Akrab disapa Ardi aja atau
0: biasanya Ade.
1: Ade. Nah, kan ada panggilan khusus. Bang Ade baru hadir, ini kali pertama Bang Ade ya.
0: Iya,
1: baik, selamat datang.
0: Kita udah jadiin konsultan konsultan hukum untuk di UPDD PPA.
1: Oke. Yang kemarin sempat ada Bang
0: Almarhum,
1: Bang ya. Almarhum.
0: Wah, luar biasa kami kehilangannya Al-Fatihah buat beliau. Beliau memang luar biasa.
1: Benar sekali. Semoga amal-amal baiknya diterima ya Kak ya. Lanjut Kak Asih.
0: Jadi di konsultasi kita punya namanya konsultasi hukum. Nah, ini pendampingan hukum. Jadi kalau ada ibu-ibu datang di UPDD PPA tidak melayani kasus perceraian.
1: Oke.
0: Nah, kita mau batasin karena perceraian itu bukan ranah UPTD PPA.
1: Betul.
0: Itu ranahnya pengadilan agama.
1: Benar, benar.
0: Karena di UPTD PPA itu sifatnya pidana. Tapi kami juga tidak tutup kemungkinan bagi perempuan yang ingin konsultasi, tapi kami tidak mendampingin sampai ke ranah pengadilan.
1: Iya, betul.
0: Artinya mereka datang berkasus misalnya KDRT, KDRT ini delik aduan. Yang mengadu harus korban sendiri.
1: Okay.
0: Jadi ketika korban melaporkan, kan saya tidak mau cerai bu, tapi saya ingin konsultasi hukum nih masalah perceraian,
1: boleh
0: atau konsultasi nanti ke ranah pidana, ke kantor polisi, apa sih yang mesti kami dapatkan, kasus kami ini berapa sih bu tuntutannya. Nah, itu nanti mungkin kalau secara spesifik
1: ke Bang Ade ya.
0: Iya, Bang Ade. Terus pendampingan pelaporan pengaduan, pendampingan hukum ini membantu korban kekerasan perempuan dan anak saat melaporkan kasus kepada kepolisian. Kita tetap dampingin,
1: tetap hadir,
0: dampingin, karena nanti bisa jadi ketika di kepolisian itu kita bisa sharing pasal apa yang kita gunakan.
1: Betul. Di situ baru bisa menentukan pasal-pasalnya ya Kak Asih ya.
0: Ini bisa nggak kita masukkan misalnya ngaji perselingkuhan nih, korban perselingkuhan di undang-undang PKDRT nggak ada kata selingkuh. Tapi kita konsultasi dengan sharing dengan Polda, ya udah bu, kita naikkan dia psikisnya karena dia pasti mengalami tekanan ketika suaminya selingkuh.
1: Betul.
0: Makanya KDRT-nya psikis yang kita majukan nanti di dalam pemeriksaan psikologinya, kemudian ada hasil pemeriksaan psikologinya yang bisa dibawa ke dalam persidangan PP21. Gitu.
1: Baik,
0: terus ada namanya pendampingan tadi ya, selama proses hukum itu berjalan, kita ada misalnya keluarga korban yang datang ke kita, kok kasusnya nggak dinaikin polisi, kok kasusnya ini belum tuntas, gitu ya, bu, kami salahnya di mana? Nah itu nanti pendampingan juga kita kemana nih, misalnya mandeknya di kepolisian, kita akan tanya polisi, atau mereka minta berhentikan kasusnya SP3-nya, kita tanyakan ke polisi. Nah itu pendampingan selama berlanjutnya apa namanya pendampingan hukum sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan, nanti kita harus tetap dampingin, itu salah satunya. Terus kalau koordinasi dengan aparat hukum jelas, kami jadi pegang advokat
1: tetap ya,
0: pegang kepolisian, jaksa,
1: betul,
0: pengadilan, dan semua aspek APH kita tetap berjalan bersama gitu kan. Terus perlindungan korban, jadi hukumnya untuk korban ini kami tempatkan di rumah perlindungan kita berdasarkan apa gitu kan, supaya nanti tidak ada tuntutan masyarakat.
1: Benar.
0: Kemudian ada serang menyerang karena kami punya SOP tersendiri terhadap rumah perlindungan dan perlindungan korban dan sebagainya, termasuk kalau korban tidak merasa aman di rumah dan dia datang ke kami minta perlindungan, itu juga kita tetap koordinasi dengan APH. Bahkan sampai jemput korban pun kita pernah sama APH. Jadi SPKT itu udah sama kita sudah sejalan SPKT Polda. Jika ada kasus kekerasan perempuan terus nggak bisa keluar rumah mengakibatkan nyawanya iya melayang kehilangan apa kehidupan dia, kami boleh kontak SPKT untuk menjemput.
1: Artinya ada sinergi dan kolaborasi ya,
0: kasusnya. Ada kita alhamdulillah kolaborasinya cukup baik ya. Kita bisa kontak via telepon. Terus terakhir rujukan bantuan hukum. Mungkin kalau kami sendiri si Bang Adanya belum mampu untuk ke advokat untuk bersidang, kami bisa rujuk ke lembaga LBH yang ada. Itu pendampingan hukum yang ada di UPTD ya. Nah, ini juga berdasarkan Permen Kepres kita, UPTD itu sendiri memang untuk bantuan hukum, konsultasi hukum, penegakan hukum, penyediaan advokat itu memang berada di UPTD PPA. Tapi harus masyarakat tahu bahwa kalau kita korban, biasanya advokat tidak mendampingin sampai ke dalam persidangan. Advokat itu banyak dia di pelaku. Kalau korban ini otomatis UPTD PPA akan mendampingi secara keseluruhan. Artinya pendampingan kita tuh ada.
1: Advokat ini lebih ke pelakunya ya.
0: Tapi makanya advokat di tempat kami ini digunakan untuk konsultasi hukum. Ini bisa naik nggak nih Bu kasusnya? Ya gitu ya, kita bertukar pikiran. Nah maka advokatlah yang menentukannya. Atau kerangka hukumnya. Kerangka hukum setiap orang melapor, biasanya advokat itu membuat kerangka hukum. Ini Bu pasalnya boleh masuk, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Nah apabila nanti dalam penentuan pasal kepolisian agak berat, agak susah, kita sharing. Bisa nggak pasal ini naik? Ya seperti itu biasanya.
1: Berarti di sini advokat yang menentukan ya kasih ya.
0: Kerangka hukumnya ya.
1: Bang Ade, pasti punya tantangan ya Bang Ade ya, menghadapi hal ini dalam penegakan hukum ini terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini bagaimana Bang Ade memastikan nih hak-hak korban terlindungi selama proses peradilan ini?
2: Kalau terhadap yang hak-hak korban ya, Mbak ya. Jadi kalau hak korban akan terbiasa dimelindungi itu, yang pertama itu di korban mendatang langsung ke kantor untuk pengaduan. Nah, terus kita ambil kronologisnya, kasusnya apa, kita cernakan dulu. Lalu kita, korban tidak melapor ke kepolisian, jadi kita sarankan ke lapor ke kepolisian dulu. Tapi korban minta pendampingan ke kepolisian, kita arahkan ke kepolisian, kita bantu dan kita antarkan ke Polda, misalkan lokusnya di Muara Jambi atau di Kota Jambi gitu. Lalu kita dampingi setelah selesai buat laporan. Lalulah ada terhadap misalkan korban itu anak, anak itu memiliki kekerasan fisik, tapi langsung kita hadapnya kita visumkan ini anak itu.
1: Supaya menjadi bukti ya Bang Ade ya.
2: Supaya menjadi bukti lebih cepat. Kalau lama visumnya hilang nanti kan. Jadi pas menentukan pasal kita sharing juga sama Bu Iin gimana nih pasal yang masuk gitu Bu gitu. Nanti kita selalu koordinasi ke Polres, ke Polda gitu, kepolisian.
1: Artinya ada proses yang berjalan ya kayaknya.
0: Korban puas atas perlindungannya, perlindungan korban, dia tidak merasa terancam, dia nyaman dalam melakukan pengaduan dan sampai ke kepolisian.
1: Nah terus apakah regulasi atau payung hukum yang ada sekarang ini dalam menjamin keamanan daripada saksi dan korban selama proses investigasi hingga persidangan itu seperti apa?
0: Satu, kalau kita berkaitan dengan saksi dan korban, kalau itu sangat mencekam, mengancam, ini hanya beberapa kasus seperti itu ya.
1: Iya, karena aku pernah lihat tuh Kain di TikTok ya, sepertinya mereka korban kekerasan, mau keluar rumah aja takut. Di share kan ada yang kemarin itu.
0: Ada yang heboh juga Jambi. Di Jawa Barat, di Jambi, maupun di Indonesia, Jawa Barat, di Jambi. Nah, kita lakukan memang di kepolisian. perlindungan dari kepolisian. Okay. Yang kedua, mm-hmm. biasa kami tim kepolisian dengan kita akan mengajukan ke LPSK,
1: oh.
0: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mm-hmm. Nah, mereka akan turun nih. Nah, korban pun ditempatkan rahasia, nanti mereka akan bantu sampai ke persidangan.
1: Okay.
0: Jadi kalau memang terancam, apalagi anak-anak, persidangannya biasanya beda ruangan, bisa daring, dan itu diawasi oleh LPSK dan atas izin LPSK yang kita lakukan, nanti mereka turun LPSK-nya walaupun mereka di Jakarta.
1: Oke, terakhir yang kita tahu di Jambi ya, di Jambi atau di mana kemarin itu yang pelakunya malah masih berkeliaran gitu loh Kak Ain.
0: Iya, mungkin dalam kasus kebanyakan Mbak, kita kan banyak nih kasusnya ya, kita banyak rame kasusnya. Nah ada beberapa kasus mungkin kepolisian belum tangkap, gitu ya, belum ditangkap nih gitu. Nah makanya kesannya berkeliaran. Tapi kasus itu sudah masuk ke ranah hukum, tinggal mereka penangkapan aja, mana nih ditangkap gitu.
1: Okay.
0: Nah memang psikologis dari korban pasti mencekam, ketakutan, karena itu psikologis korban,
1: betul,
0: gitu kan?
1: Betul.
0: Nah inilah, kalau korban merasa kalau KDRT, suaminya belum ditangkap, KDRT dia, korban, takut pulang ke rumah, maka kami punya rumah perlindungan.
1: Iya, yang tadi Kak In sebutkan ya.
0: Layanan rumah perlindungan bisa kita gunakan selama proses hukum itu berlaku, gitu. Jadi SOP-nya 15 hari, nah nanti setelah 15 hari kita perpanjang lagi oleh kepolisian. Nah yang kedua, di rumah perlindungan ada aturan mainnya, tidak boleh bawa HP dan sebagainya, SOP-nya, karena kita takut pernah diserang.
1: Iya, betul, betul.
0: Untuk pengamanannya, perlindungannya terpaksa semua nggak bisa kita itu beri, maksudnya yang namanya HP semua tidak boleh.
1: Berarti memang korban itu ini memang membutuhkan rehab ya, tidak ada komunikasi dari siapapun ya, kecuali pendampingan dari teman-teman OPTD.
0: Karena kita takut mapping ya dia ya, Google Map-nya menunjukkan gitu
1: mas
0: itu. Nah sementara rumah perlindungan itu apanya speknya rumah masyarakat. Jadi boleh kita ketahui bahwa orang nggak tahu itu rumah perlindungan, karena itu nggak ada merek.
1: Iya.
0: Nah kami takut
1: dirahasiakan berarti Kak In ya.
0: Okay. Karena kalau rumah perlindungan ada merek, bukan rumah perlindungan.
1: Iya. Nanti malah kesana nyerbunya.
0: Iya, nyerbunya. Kami udah pernah.
1: Udah pernah terjadi Kak In.
0: Walaupun nggak di merek, kita klien kami bawa HP. Nah dia bisa berhubungan dengan orang lain. Nah ketika itulah ada penyerangan. Nah sejak itu kita bikin SOP resmi bawa masuk rumah perlindungan tanpa alat komunikasi. Jadi kalau mau komunikasi cukup di para pendampingnya. Misalnya dia hubungi pendamping, nanti yang penjaga rumah perlindungannya ngasih info ke pendamping, ini ibu mau gini begini begini ya, baru kita jemput dia. Sampai pun dia mau ketemu anaknya pun di kantor.
1: Baik.
0: Mengamankan kondisi, kecuali anaknya balita ya, kecil bayi boleh dibawa. Dan itu semua gratis layanan Pemprov. Jadi makan 3 kali sehari.
1: Masya Allah.
0: Tidur gratis, semua gratis di rumah perlindungan. Nah, itu sudah disediakan oleh Pemprov.
1: Gitu. Baik. Berarti memang teman-teman ini luar biasa sekali ya pendampingannya ya. Dan mudah-mudahan juga angka-angka ini terus turun ya Kak. Walaupun mungkin semakin teknologi semakin canggih ya, tergantung masyarakatnya lagi untuk memanfaatkannya.
0: Makanya
1: ya
0: sih sebenarnya edukasi ke masyarakat kayak gini ini penting
1: sekali.
0: Mencegah sebelum terjadi, awas-awas gitu ya, kita untuk dijaga anak-anak kita. Walaupun sudah terjadi, ada dua tempat penanganan yang bisa curhat, bisa berkonsultasi dengan baik gitu.
1: Karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya kasih ini ya. Bang Ade, Kak In, kita break dulu ya. Setelah yang berikut ini kita balik lagi di obrolan kita di program acara Sanksi Pro 1 RRI Jambi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sebaiknya kamu tahu. Coba jujur, kapan terakhir kali mata kamu berkedip? Tanpa sadar, saat kita keasikan menatap layar HP atau laptop, frekuensi berkedip kita turun drastis dari 15 kali per menit, jadi cuma 5 kali aja. Padahal, jarang berkedip itu berbahaya loh. Selain bikin mata perih, kering, dan lelah, kebiasaan ini bisa merusak lapisan pelindung kornea hingga memicu computer vision syndrome. Biar matamu nggak menjerit, yuk terapkan rumus 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kedip-kedip santai, biar matamu tetap segar.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Sanksi ya, terkait mengenai pendampingan hukum UPTD PPA terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dan tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Mbak Asinovrini atau akrab disapa Kak Iin ya, Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, dan juga Bang Ade ya. Dan tentunya juga pendengar di mana saja Anda berada, jika Anda ingin bertanya ya bersama narasumber kami langsung saat ini, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami 0811-6707-8850, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya atau mungkin hal-hal yang pernah terjadi pada Anda dan keluarga di pesan WhatsApp saja, nanti akan kami sampaikan seperti itu. Ya, pendengar, mengenai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sampai dengan hari ini kita tahu di wilayah Provinsi Jambi ini angkanya juga luar biasa ya, apalagi di Indonesia ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi khususnya dan pendengar Pro 1 RRI Jambi yang mendengarkan, jangan khawatir ya Kak Iin, jangan takut untuk mengadukan hal tersebut ya. Speak up, jangan hanya di media sosial, datang langsung ke UPTD karena data kita pasti akan tidak akan disebar luarkan ya, seperti itu. Iya, benar. Benar, dijaga kerahasiaannya, jangan takut, dan ini hal inilah nanti yang akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik pada diri kita ya, jika kita menahan sesuatu sendirian seperti itu. Ya, lanjut lagi ya Kak Asia, ini tentang pencegahan kekerasan ini ya. Mungkin langkah-langkahnya tadi seperti yang Kak Iin sampaikan ya. Ini sudah banyak sekali edukasinya kami dapatkan mengenai payung-payung hukumnya ya. Kemudian terhadap masyarakat kita nih, Kak Iin, gimana supaya bisa dapat membantu teman-teman dari UPTD ini jika mungkin ada di wilayahnya tapi nggak berani nih speak up karena nanti mungkin ada ancaman atau juga dari korbannya sendiri yang meminta mohon jangan disebarluaskan atau seperti apa. Nah itu gimana Kak Iin?
1: Sebenarnya di akhir ini kan saya pernah juga ngeliat di TikTok ya. Ada seorang yang merasa saya nggak terpenuhi ini, layanan saya kok nggak ditindak lanjutin dan sebagainya, kok pelaku tidak ditangkap seperti yang tadi ya, masyarakat kan banyak yang seperti itu ya. Sebenarnya ketika kejadiannya seperti itu, lebih baik kita kembali ke unit yang melayani kita, misalnya di UPTD, PPA, kami siap bantu. Kasus itu udah sampai ranah mana, kita bisa kontak sama pihak hukum, misalnya kepolisian ya,
0: betul.
1: Kamu punya link tersendiri itu, daripada menyuarakan itu di medsos, lebih baik didatangin unit-unit pelayanan.
0: Benar.
1: Nah tadi kayak gitu di Provinsi Jambi itu unitnya udah lengkap loh sekarang, udah di 11 kabupaten kota
0: ada semua ya Kak
1: Ina? Semua.
0: Alhamdulillah.
1: Satu deh, Kerinci yang belum. Kerinci tapi Sungai Penuh ada. Kerinci yang belum luncur ya. Tapi yang lain sudah ada semua, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kita melihat TKP-nya saja. Kalau TKP itu di Muaro Jambi, UPTD Muaro Jambi ada. TKP-nya di Kota Sungai Penuh mereka juga ada. Tapi jangan pernah takut, kami di provinsi adalah yang melayani 11 kabupaten kota. Jadi silahkan kalau misal merasa saya kayaknya mendingan ke provinsi deh, saya mau lihat.
0: Kayaknya ada juga yang seperti itu kayaknya.
1: Maunya gitu di provinsi. Kami akan menganalisa kasusnya dulu. Ketika sudah dianalisa supaya nanti linknya sama, saya akan merujuk ke kabupaten kota. Tetapi sesuai dengan tulisan rujukan kami. Istilahnya begini, kalau di kabupaten kota tidak terpikir ini diperiksanya ini nih. Kok di Provinsi Jambi, di provinsi itu pemeriksaannya lengkap. Nah, maka nanti kami akan tuangkan di surat rujukan kami untuk melakukan pemeriksaan itu gitu ya, supaya pemeriksaan kita itu sejalan. Arah gitu. Nah, kami akan paksa kabupaten, kamu harus lakukan ini, koordinasinya ke sini.
0: Karena masyarakat gitu ya Kak, karena kurang puas di kabupaten, kota, udah deh langsung aja ke provinsi gitu ya.
1: Nah itu juga, itu bisa kami bantu. Tapi kalau laporan itu masuknya ke Polda, itu juga kami bisa bantu di apa di UPTD PPA gitu yeah. kan. Jadi masyarakat boleh lapor gitu mm-hmm. untuk apa layanan apa yang dibutuhkan gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Jadi kalau lewat medsos mm-hmm. nanti nggak mengerucut.
0: Betul.
1: Kayak saya lihat di medsos nih kejadiannya di Provinsi Jambi ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu kan kayaknya lagi heboh kata.
0: Heboh banget.
1: Iya, masih berkeliaran dan sebagainya. Tapi nggak mengerucut, saya nggak tahu. Itu saya lihat-lihat setelah saya dalemin, saya juga nggak diam, saya cari info. Ini betul. Laporannya di mana? Oh, ternyata di Polres. Nah, ini UPT di kota. Kota Jambi yang harusnya wewenangnya.
0: Bertindak
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau nggak puas datangin UPT di PPA-nya. Ibu kasus kami kok belum naik.
0: Iya.
1: Ibu kok kasus kami ini
0: benar.
1: Belum misalnya tadi pelaku belum ditangkap. Permasalahannya apa?
0: Iya,
1: karena
0: kita enggak tahu.
1: Iya, karena didampingin oleh UPT DPPA, kemungkinan besar pihak polisi juga sudah satu sinergi. Mereka akan lebih gampang menuangkan, menceritakan apa sih yang terjadi, kenapa mereka belum menangkap,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau menduga-duga, nah inilah yang menjadi nanti fenomena lain lagi, asumsi lain dari masyarakat.
0: Bener.
1: Yang pengetahuannya kurang. Nah, ini yang kita takutkan gitu kan.
0: Betul.
1: Padahal perjalanan proses hukumnya berjalan.
0: Okay.
1: Nah, ini mungkin butuh kesabaran.
0: Betul.
1: Nah, dan kita juga harus tahu yang menjadi korban itu bukan kita saja. Memang banyak. Kalau kita kumpulin itu kepolisian angkat tangan dulu gitu. Itu Bu Iin ngirim terus gitu ya. Kadang-kadang mereka juga dapat, aduh Bu, banyak banget Bu sekarang ini.
0: Iya.
1: Nah, sementara memang personil itu saya melihat tidak di pemerintahan sipil, ya, di kepolisian, di mana saja yang udah ngurusin perempuan dan anak itu minim. Minim uang, minim orang,
0: betul.
1: Minim lokasi, termasuk kantor nggak kadang-kadang.
0: Efisiensi ya kan.
1: Kantor juga gitu, di kabupaten tuh udah ketujuh. Di mana lokasi UPT DPPA? Saya liatin semua kabupaten rata-rata pojok deh. Kalau di kabupaten itu sampai suara monyet masih kedengaran sangkingnya ya. Ternyata di pojok posisi kantornya. Nah, ini juga menjadi apa ya? Jadi perhatian kita bersama.
0: Betul.
1: Juga gitu. Bahwa bukannya di UPTD atau di kepolisian itu mereka tidak kerja berat, kerja juga karena memang kita keterbatasan SDM.
0: Benar.
1: Keterbatasan anggaran.
0: Benar.
1: Gitu ya. Karena sampai hari ini, Mbak, enggak pernah kita nolak.
0: Iya.
1: Mau di FNC 3 kali, 4
0: terserah,
1: kali, terserah
0: gitu ya.
1: Pokoknya benar. Layanan di pintu tetap ada gitu,
0: benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Nah, mungkin dengan keterbatasan seperti ini, pemahaman masyarakat jadinya dangkal.
0: Benar.
1: Seolah-olah ini nggak kerja nih gitu.
0: Iya.
1: Ya. Nah, ini mungkin harus kita dalamin juga bahwa memang kasus itu banyak. Dan
0: benar.
1: Perlu diingat kasus yang namanya berkenaan dengan manusia, itu nggak kayak di berkenaan dengan asap di hutan.
0: Benar.
1: Nah, ini
0: beda
1: sih,
0: lagi.
1: Beda.
0: Ya,
1: kalau
0: ya.
1: Di hutan asap mungkin para petugasnya tinggal gali, bahwa ya padamkan, walaupun kita kerja sangat berat banget, saya paham itu gitu kan. Tapi manusia ini berganti-ganti loh.
0: Iya.
1: Berubah-ubah pikirannya.
0: Benar.
1: Hari ini lapor, besok cabut. Nanti kita tindak lanjutin, katanya nggak tindak lanjutin karena nah ini pribadi kita.
0: Nggak, ini kalau hal yang seperti ini kayakin, apakah teman-teman UPTD ada batasan nih? Udah deh, kalau udah berapa kali udah nggak usah ditanggepin atau malah seperti apa
1: SOP-nya,
0: nih? Ada SOP-nya juga.
1: Ada.
0: Okay.
1: Karena untuk mengamankan kita juga, Mbak.
0: Iya.
1: Kalau kita nggak pakai SOP, SK yang kita buat, aturan permainannya, pelayanan kita mati kami yang di UPTD.
0: Iya, benar-benar.
1: Giran. Misalnya gini, kayak persis kayak gitu kok, itu nyerang medsos. Ada kak beberapa kasus anak menyerangnya di UPTD bawa LSM.
0: Oh.
1: Ini penuh nih masyarakat ya, lembaga masyarakat penuh, RT bawa satu mobil loh, satu kompi.
0: Allahu Akbar.
1: Nah, wartawan, semua media tuh semua menyorotin kita.
0: Bener,
1: ibu
0: bener.
1: Tidak naikin kasus, Bu. Kasus ibu nggak naik-naik. Ya, itu kami biasa kami temui.
0: Nah,
1: makanya kami punya layanan, punya untuk pengaduan itu ada SOP-nya selama 15 hari. Kalau kami tidak menindaklanjutin, silahkan demo depan kantor kami. Tapi sebelum itu, jangan demo dulu, gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu memang kerjanya berat. Saya karena udah ini tahun 17 tahun ya.
0: Masya Allah.
1: Di UPTD itu 8 tahun saya. Dulunya namanya P2TP2A. Sekarang UPTD itu udah 8 tahun. Jadi orang yang bawa parang, orang yang bawa
0: udah sering banget nih kain hadapi.
1: Iya, sering banget gitu, yang tiba-tiba oh ini enggak bisa ini gitu.
0: Iya.
1: LBH dan sebagainya, ini harus naik Bu kasusnya. Iya, kami
0: ini teman-teman UPTD nyawa nih taruhannya nih menghadapi.
1: Makanya Mbak, pernah satu hari saya punya ide.
0: Apa tuh?
1: Perlu nggak kami di asuransi jiwanya?
0: bener juga ya kak ya.
1: Karena kayak ya itu nggak main kayak hari ini karena saya di sini lagi apa udah janji sama apa RRI untuk kita dialog di sini wawancara. Tim kami pagi tadi ini udah turun ke SMK 3 itu kasusnya teroris anak apa terpapar teroris. Itu udah satu tim pergi turun untuk ke situ. Makanya layanan itu ya itulah ya. Kalau saya bicara begini selain saya curhat, tapi supaya masyarakat tuh berpandangan luas.
0: Benar, benar.
1: Tidak semua kasus yang dia mereka anggap oh ini enggak dilayanin ini, ini enggak ini.
0: Padahal ya. Masih proses ya,
1: masih proses. Nah, kalaupun itu oh aku udah satu bulan nih gitu. Kok prosesnya enggak boleh datang ke kami untuk menanyakan itu secara baik-baik gitu ya, secara proses hukumnya seperti apa, pendampingan ibu sejauh mana, nanti kalau sidang didampingin gak bu untuk kasus anak?
0: Tanya aja
1: betul. Untuk kami membuka untuk kita berkomunikasi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tapi sampai dengan saat ini Kak Iin, ada gak di teman-teman UPTD program yang sedang dilakukan nih saat ini biar bisa menekan angka kekerasan perempuan dan anak di Jambi ini?
1: Ini kita di Pemprov ini, UPTD kan unit pelayanan teknis ya, kami tuh hanya boleh melayanin, dipagarin dengan
0: berarti nggak bisa, okay,
1: nah baik. Yang kalau kami sosialisasi yang kayak gini, diundang RRI, diundang ke sekolah, narasumber boleh,
0: benar.
1: Tapi kami tidak boleh melakukan program kegiatan yang bisa misalnya kayak sosialisasi, itu dipagarin, memang dipagarin kita, jadi kami selalu ngajak tim APH. Jadi kepolisian saya udah kerjasama dengan Intelkam, sudah bekerja sama dengan Densus 88, sudah bekerja sama dengan PPA, unit PPA di Polda saya udah nggak sebutin lagi.
0: Iya.
1: Itu istilahnya kalau PPA di Polda itu satu baju ya, satu gerakan gitu, udah saudara nggak saya sebutin lagi.
0: Bener.
1: Tapi untuk kayak Intelkam, Intel Polda, ketika terjadi kemarin geng motor, mereka juga kerjasama sama kami. Kayak Densus 88, itu
0: yang geng-geng motor bisa masuk ke dalam ranah teman-teman UPTD juga?
1: Bisa. Karena mereka di UPTD itu sendiri kalau di Perpres itu Permen PPA itu Perpres 555 itu anak AMPK namanya, anak memerlukan perlindungan khusus.
0: Berarti ini tidak pidana Kak Iin, hanya pembinaan, seperti apa?
1: Dia pindah, kalau membunuh pidana.
0: Iya,
1: ada sistem peradilan anak namanya.
0: Iya,
1: Tetapi perjalanan dalam dia melakukan tindak pidana itu kami berhak melihat, memantau terpenuhi tidak hak anaknya.
0: Baik,
1: ya
0: baik.
1: Kan? Jadi kalau mereka geng motor kelas 3 SMA harus dikeluarkan dari sekolah, kami berteriak. Karena tidak memenuhi hak anak.
0: Betul, betul.
1: Nah, di sinilah kami mengadakan pendampingan. Supaya hak anak ini terpenuhi.
0: Betul.
1: Nah, kalau dia udah dia memang misalnya kayak kemarin sampai ke kriminal pembunuhan, tetap hak anaknya kita prioritaskan.
0: Oke.
1: Selesaikan dia sampai SMA. Kalau nggak punya ijazah SMA, nanti mau jadi apa?
0: Sekarang aja tamat SMA.
1: Tidak ada artinya.
0: Benar.
1: Nah, itu sih yang kami galakkan. Jadi dia termasuk. Jadi perjalanan prosesnya, proses hukumnya sama kami pantau. Dia terpenuhi nggak haknya.
0: Baik. Berarti penegakan hukumnya ini sudah ada aturannya masing-masing untuk perempuan terus anak-anak juga ya kan.
1: Anak dibilang dilindungi negara, tapi mereka ketika mereka menjadi pelaku kekerasan, tindak kriminal, mereka juga punya undang-undang mengatur itu. Tapi dipantau sejauh mana hak anak itu tidak hilang.
0: Betul.
1: Sekolah, berpendidikan, itu tetap kita pantau. Gitu.
0: Baik. Luar biasa sekali ya. Dan artinya memang ada juga hal-hal yang butuh proses lah dalam daripada pendampingan ini ya Kak Iin ya, luar biasa. Nah terus kalau kita mengevaluasi nih Kak Iin daripada korban-korban ini yang sudah mendapatkan pemulihan yang memadai, itu bagaimana evaluasi yang dilakukan teman-teman? Iya.
1: Nah ini saya juga curhat juga ini sakit masyarakat kita juga nih.
0: Apa tuh Kak? Banyak curhat.
1: Iya. Kalau ada, kita kayak pernah kasus ya, pemulihan korban. Kasus itu berada di kota Jambi, besar sampai ke nasional. Seorang ibu memperkosa anak dulu ya, heboh itu. Itu anak-anak korbannya kita rangkul semua.
0: Okay.
1: Kita rehab. Nah, kalau untuk anak-anak korban, saya rehabnya di Alia Lama. Rumah apa namanya, tempat sosial ya, rumah sosial anak memang. Nah, itu khusus untuk anak. Kenapa saya ke sana? Karena fasilitas mereka lengkap.
0: Oke.
1: Untuk anak, karena di rumah perlindungan kami untuk perempuan. Kalau perempuan enggak serumit anak. Dia bisa tidur diam aja, dikunci di kamar enggak masalah.
0: Benar.
1: Tapi kalau anak-anak mereka perlu
0: enggak?
1: Perlu sosialisasi, perlu bermain, perlu menggali potensi diri.
0: Betul.
1: Ya, walaupun mereka anak korban. Walaupun mereka juga anak pelaku tadi saya bilang ya, anak yang memberikan perlindungan khusus, mereka juga harus hidup layak seperti anak.
0: Bener.
1: Nah, makanya kami pindahkan rehab anak ke Alia Tama.
0: Oke, okay, berarti terpisah ya?
1: Terpisah, harus terpisah dia. Karena di situ mereka sudah tahu dong prosedurnya anak korban ini. Oh, mereka perlu pendampingan psikologi. Kemudian, oh mereka perlu bermain. Terus hobi-hobi mereka semua dikeluarkan ya, di, pokoknya di, diberikan apa sih potensi dirinya mereka supaya mereka kembali sembuh. Paling tidak di posisi 60%. 100% itu proses nanti di rumah dan perhatian orang tua. Tapi anehnya ada beberapa masyarakat kita nggak terima. Anaknya di situ, masyarakat juga merasa kelamaan bu, anak saya itu nggak bisa pisah. Nah, padahal pemerintah kata inilah, saya juga mau nyampe
0: bingung ya.
1: Iya, padahal pemerintah udah ngasih layanan terbaik.
0: Betul.
1: Loh gitu. Namun kalau layanan itu misalnya kekurangannya, kan mereka itu kayak asrama ya, di asrama, mereka jam makan tidurnya diatur, gak boleh keluar masuk, seperti layaknya biasa Nah, ada peraturan yang mengikat, ada mungkin salah satu mungkin petugasnya yang streng. Nah, ini bukan dalam rangka ingin mencelakain anak ya, tapi dalam rangka ingin
0: mendisiplinkan, benar.
1: Mendisiplinkan artinya dalam batas wajar.
0: Betul, betul.
1: Oh, enggak main pukul, enggak. Paling suaranya keras. Eh, jangan keluar nih. Mau kemana nih ya? Nah, ada beberapa anak-anak itu mengeluh, ini ganas banget di situ gitu kan. Ibunya anak saya enggak bisa pisah, Bu. Anak saya enggak bisa apa gitu ya. Padahal anaknya mengalami trauma.
0: Di tengah perjalanan seperti itu Kak Iin pernah diambil anaknya.
1: Iya,
0: berarti ini gagal dong atau seperti apa?
1: Harusnya jadi sudah setengah jalan, tapi aturan di Kemensos bahwa keluarga itu yang terbaik. Nah, ketika orang tuanya udah bikin surat pernyataan, apa yang bisa kita lakukan?
0: Ya udah, silakan.
1: Silakan. Okay. Tapi upaya dari pemerintah sudah sampai sejauh itu.
0: Benar.
1: Gitu. Bahwa kami juga memikirkan pasca dari kejadian yang dialami mereka.
0: Iya.
1: Menurut kita ini perlu direhab. Kita rehab, saya datangkan timnya untuk menganalisa. Butuh rehab nih dari Kemensos Alia Tama. Mereka datang, peksosnya semua. Oke, Bu, kita rehab, Bu. Fasilitasnya ini, main bola,
0: diberikan
1: ini. Oh, semuanya outbound, outdoor, apalagi
0: asik dan seru sebenarnya,
1: sebenarnya mengaji bersama, kemudian sekolah di situ, diberikan pelajaran secara daring.
0: Betul.
1: Jadi tim Kemensos yang ngambil bahan-bahannya ke sekolah. Oh, hari ini belajarnya matematika. Ini adalah segitu sejauhnya program pemerintah itu ada.
0: Luar biasa banget loh ya.
1: Nah, tapi penerimaan masyarakat belum optimal.
0: Nah, ini kita harus mengubah mindset-nya masyarakat kita.
1: Makanya harus dirubah mungkin dengan acara begini masyarakat tahu nih bahwa itu tuh untuk anaknya, masa depan anaknya.
0: Betul.
1: Anaknya menjadi korban kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Nah, ini yang kami rehab supaya berkurang. Ya, memang total susah.
0: Betul.
1: Tapi tidak berkurang gitu. Nah, bagaimana mereka kembali bersosialisasi, main bola bersama, terus belajar bersama. Nah, ini hak-hak anaknya enggak hilang.
0: Benar.
1: Nah, tapi itulah kadang-kadang orang tua bikin surat pernyataan, "Bu, anak saya nangis di sana, ini begini." Jadi kita bingung kan? Saya panggil juga tim Kemensosnya. Ya udah, Bu, kalau mereka sudah bikin surat pernyataan, mereka mau narik anaknya, kita bisa apa gitu.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya itu yang terjadi. Padahal kita udah datangin LPSK juga.
0: Itu luar biasa tuh ya.
1: LPSK terus gimana anaknya, Bu, sekarang?
0: Bener.
1: Bu, udah direhab 12 orang. Saya gini, saya juga, jadi kita ngebayangin, nah masyarakat tuh inilah mungkin. Saya minta ya, kalau ngeliat medsos tuh jangan yang hal-hal yang negatif.
0: Bener.
1: Nah, ini masukan buat kita semua, medsos kita. Jangan seuzon dulu sama pemerintah.
0: Betul.
1: Pemerintah sudah punya program sudah diutamakan programnya gitu. Ya nggak punya akte, kita bikinkan akte sampai ada usianya 15 tahun belum sunat itu, Mbak. Saya datangkan, saya masukkan program sunat di Rumah Sakit Bayangkara.
0: Masya Allah. Pemerintah udah nggak salah lagi ya. Balik lagi ke masyarakatnya. Ya. Yang terpenting kalau saya ambil intinya nih Kak Iin ya, harus kita tanamkan ajaran agama di keluarga kita, ya kan? Insya Allah deh ya. Terakhir Kak Iin, waktu yang memisahkan kebersamaan kita nggak kerasa ya, Bang Ade, luar biasa sekali hari ini. Saya mau minta nih pendapatnya dari kedua narasumber kita hari ini nih, Kak Iin dan juga Bang Ade, mengenai harapan dan juga terobosan kebijakan ke depan ini yang perlu didorong nih, agar sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah kita nih bisa merespon laporan dengan lebih cepat dan responsif. Mungkin dari Kak Iin dulu, baru Bang Ade.
1: Iya, pertama sih jelasnya kita, saya tidak akan berbicara anggaran lagi. Kalau dianggap saya itu udahlah ya, kita udah gak bicara anggaran lagi.
0: Betul.
1: Karena kami pada tahap sekarang 8 tahun gak anggaran lagi yang kita prioritaskan.
0: Oke.
1: Karena sudah terbiasa gitu.
0: Udah menjadi ini kita ya.
1: Iya, udah, saya udah gak cerita itu lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Dimanapun saya gak cerita lagi. Nah yang satu sih memang persiapan SDM kita. Dengan kelembagaannya gitu ya. SDM ini perlu. Saran saya SDM tuh perlu.
0: Penting.
1: Ketika ada layanan kami yang sehari sampai 5 kita enggak kewalahan. Karena yang kami hadapin adalah orang bermasalah. Otomatis orang yang bermasalah akan mengeluarkan aura negatif.
0: Betul.
1: Nah, pendamping ini perlu aura positif.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, makanya makin banyak orang mungkin itu makin bagus gitu.
0: Benar.
1: Ya. Nah, yang kedua mungkin ya itu tadi sarana dan prasarana kita. Saya menganggap sarana dan prasarana ini memang kami sekecil dananya yang ada sekarang, saya bisa ceritakan bahwa kami punya silayang sistem layanan informasi pengaduan berbasis online. Dan satu-satunya saya
0: ini 24 rasa, jam ya Kak?
1: Iya, 24 jam.
0: Siap.
1: Layanannya 24 jam. Orangnya tidur. Kasian pula kan. Tapi dia tetap terekam.
0: Benar.
1: Nah, besok kita akan kembali lagi untuk menanggapinya, termasuk ada hotline ya. Tapi silayang ini bentuk layanannya pengaduan, boleh di mana saja mengadu. Dan tidak sekedar mengadu. Boleh curhat, boleh konsultasi hukum, konsultasi anak, dan konsultasi apa aja di silayang itu.
0: Betul.
1: Dan itu kami lakukan seminim mungkin untuk mempercepat proses pelayanan kami dalam pengaduan.
0: Betul,
1: gitu
0: betul.
1: Kan? Nah, mungkin itu yang sudah kami lakukan, paling kita penguatan itu. Memang kalau saya lebih mengutamakan penguatan pada manusianya. Karena yang kami hadapin juga manusia. Jadi biar para pendamping pulang tuh enggak bawa masalah yang di sini.
0: Bener.
1: Karena pendamping juga punya masalah di rumah.
0: Benar. Namanya juga manusia ya kayak ini.
1: Ya, mungkin itu sih untuk penyegarannya gitu aja sih.
0: Luar biasa sekali.
1: Satu, masyarakat jangan lupa kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, lapor aja di setiap kalau kabupaten kota punya UPTD PPA masing-masing. Kalau di provinsi di kami di Telanai dekat RRI ya. Dan jauh kan.
0: Samping ya, tetangga.
1: Tetangga. Boleh enggak lapor? Gratis, tidak dipungut biaya satu.
0: Dan satu lagi, jangan takut.
1: Jangan
0: ya,
1: takut untuk
0: datanya aman kok.
1: Aman.
0: Bener.
1: Ya itu.
0: Baik. Kalau Bang Ade gimana Bang Ade?
2: Jadi
0: harapan
2: kalau,
0: kedepannya nih?
2: Jadi kalau kedepannya itu, jika ada klien datang ke kantor kita, kita layani dulu walaupun kasusnya bukan kekerasan seperti perceraian. Kan perceraian itu kan di pengadilan agama, bukan di UPTD.
0: Bener.
2: Tapi tetap kita layani sebagai konsultasi.
0: Betul.
2: Dan kita arahkan hukumnya. Ke hukum-hukumnya, unsur hukumnya nih di mana gitu kan. Lalu dalam sistem informasi layanan namanya silayang ya. Ini kan sebuah bentuk inovasi Provinsi Jambi ya, pemerintah Provinsi Jambi yang kita pegang saat ini. Dan itu pun ada di Google Play Store. Google Play Store bisa di-download.
0: Masyarakat bisa mendownload di situ
2: bisa,
0: ya.
2: Bisa. Terus
1: nik
2: nomor HP. Terus nah hotline, itu hotline itu 24 jam.
0: Siap.
2: Jadi
1: 08 11 74
0: 5 11 5 4 5 11. Itu hotline-nya ya. Siap, lanjut.
2: Jadi kalau untuk di kementerian saya operatornya juga namanya Sapa 129.
0: Ada juga, berarti ada hotline, ada silayang, sama Sapa 129.
1: Sapa 129 milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Silayang Produk Provinsi Jambi punya kami.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kebetulan saya operatornya juga.
0: Operatornya juga. Siap.
2: Jadi itu 24 jam tuh online, on time langsung gitu.
0: Okay,
2: jika
0: baik.
2: Ada pengaduan lalu kita respon dan kita arahkan ke kasih tindak lanjutnya ini gimana Bu kasusnya Bu gitu.
0: Okay.
2: Atau di kabupaten ini kita rujuk Bu ke kabupaten gitu.
0: Betul. Okay.
2: Jadi ini aplikasi masih tetap berjalan Bu.
0: Oke, okay, berarti sudah

0: awam ya kan, terus belum mengetahui sedetail apa tentang daripada pencegahan daripada kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ya. Dan melalui obrolan kita hari ini, pendengar dan juga pemirsa RRI, kita harapkan semakin juga memahami bahwa memang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bukanlah persoalan yang dianggap sepele ya. Ini memang membutuhkan kepedulian dan juga keberanian untuk bertindak ya, serta kerjasama dari keluarga, masyarakat, pemerintah untuk mencegah dan menangani kekerasan. Jangan sampai nanti KI ini ada yang bawa parang lagi deh ke kantor UPTD.
1: Nyerbu, nyerah.
0: Iya. Baik, sukses selalu ya KI In, ya, Bang Ade, semoga bisa ditambah lagi rasa sabarnya, ya, rasa ikhlasnya.
1: Iya, ya, karena yang penting.
0: Bener, sehat yang penting, karena ini satu pekerjaan yang tidak mudah ya, kalau menurut saya ya. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, kita tuntaskan kebersamaan kita di program acara Sanksi segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI. Saya Hasti Wulandari pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ketidaktahuan akan aturan tidak pernah melepaskan siapapun dari jeratan hukum. Jadilah warga negara yang cerdas, pahami batasan, dan jauhi tindakan kriminal. Terima kasih telah menyimak program acara Sanksi.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI ya. Kita akan lanjut untuk program acara berikutnya, yaitu kita akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: Kabupaten bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota, guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
1: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
0: Penyelenggaraan Pesona sekali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Ya, berdengar di mana saja Anda berada di satu tembang lagu dari Geisha featuring Enda Ungu demi waktu ya. Dan tentunya memang waktu tidak akan pernah kembali pendengar, dan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Terutama hari ini Anda yang punya peluang mungkin bisa melakukan yang selama ini Anda impikan ya. Dan tentunya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian lakukan yang terbaik, kemudian berikan evaluasi pada diri kita sehingga besok bisa lebih baik daripada hari ini.

Selamat siang Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya, dan menemani kebersamaan Anda untuk Jambi siang ini. Pendengar yang sedang bekerja tetap semangat pastinya, Anda yang di perjalanan juga sembari tetap berhati-hati ya, supaya perjalanannya aman, lancar ya. Selamat sampai ke tujuan. Dan pendengar, informasi untuk tanda waktu beduk azan sholat zuhur hari ini dari sumbernya kami dapatkan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana hari ini tanda waktu beduk azan zuhur itu di jam 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dengan beberapa informasi sebelum kami nantinya akan memutarkan nuansa lagu-lagu religi sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur ya. Di satu informasi pendengar terkait mengenai dana 18,9 miliar belum dikembalikan ya, dan BGN itu bekukan operasional 91 dapur MBG. Informasi dari BGN Republik Indonesia yang menjatuhkan sanksi penghentian operasional sementara tanpa batas waktu terhadap 91 SPPG yang menjalankan program MBG. Dan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumede Dana, menjelaskan keputusan tersebut merujuk pada laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI nomor 19.B garing T garing LHP garing DJPKN strip 8 Romawi 01 PPN 01-05-2026. Dan tertanggal 18 Mei 2026 ya, 91 SPPG ini yang dikenai suspend khusus tersebut tersebar di 3 wilayah dengan total nilai temuannya itu mencapai 18,19 miliar rupiah. Adapun wilayah 1 yang meliputi seluruh pulau Sumatera yang mencatat 4 SPPG yang dikenai penghentian operasional ya. Di wilayah 3 mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua itu memiliki 14 SPPG dengan status serupa. Jadi secara keseluruhan nilai dana yang menjadi temuan pemeriksaan BPK dari 91 SPPG tersebut ini luar biasa sekali ya, dan tentunya miliaran rupiah. Informasi selanjutnya pendengar, ini datang dari Kemensos. Informasinya mengenai pengawasan penyaluran bantuan sosial ini perlu diperkuat sejak tahap awal untuk mencegah bantuan tidak tepat sasaran. Validasi data penerima dinilai menjadi langkah preventif utama sebelum bantuan disalurkan. Dan juga perbaikan database penerima dan proses identifikasi yang akurat ini menjadi kunci pencegahan salah sasaran. Banyak anggapan masyarakat kita di luar sana, pendengar, yang memang bantuan sosial dikatakan tidak tepat sasaran ya. Dan juga pendengar, ini juga melalui kajian dan evaluasi ya dari Kemensos terhadap penerima manfaat bantuan sosial. Pertamina bekali 28 UMKM pelatihan ekspor untuk pasar global. Informasi dari Pusat Pemberitaan RRI yang menyebutkan pendengar di portal berita rri.co.id, PT Pertamina membekali 28 pelaku UMKM binaan melalui pelatihan ekspor produk ke pasar internasional. Dan Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi peningkatan kompetensi promosi ekspor pelaku usaha itu menjelang ajang TEI 2026 ya. Pertamina Group menyelaraskan program pembinaan mitra usaha dengan sasaran pembangunan berkelanjutan nasional.
Baik pendengar, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan di siang hari ini, tentunya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat siang buat teman-teman, para petugas dan tentunya juga para pendengar di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi. Di Bungo apa kabar? Di Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir ya. Bagaimana penerimaan siaran kami di sana? Insya Allah baik-baik saja dan aman, kemudian jernih ya untuk siaran kita melalui stasiun relay Pro 1. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, sembari beberapa tembang lagu saya hadirkan ke ruang Anda, ruang dengar Anda saat ini ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan ikuti nuansa lagu-lagu religi siang hari ini menemani Anda yang insya Allah akan mempersiapkan waktunya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, di waktu istirahat Anda, pastinya Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat zuhur yang akan mempersiapkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Selamat beristirahat dan tetap bersama kami, pastinya Pro 1 RRI di nuansa lagu-lagu religi siang hari ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya.
2: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, kita akan ikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: Belajar kendali.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Bantuan kuota internet untuk 2.500 siswa akan disalurkan melalui sekolah. Capaian CKG belum optimal, Puskesmas Kumpe gencarkan jemput bola. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, bantuan kuota internet bagi sekitar 2.500 siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu yang disiapkan pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Basnas akan disalurkan melalui sekolah. Bantuan kuota internet ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di tengah kondisi kabut asap yang mengganggu aktivitas pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi siswa mengikuti kegiatan belajar secara daring. Setiap siswa penerima bantuan nantinya akan mendapatkan Rp20.000 untuk pembelian kuota internet. Ia menjelaskan penerima bantuan akan ditentukan berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia. Pemerintah memprioritaskan siswa dari kelompok desil 1, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sebelum mempertimbangkan kelompok berikutnya sesuai kebutuhan dan ketentuan program.
1: Bahwa nanti anak-anak yang tidak mampu atau sekitar kita siapkan kuota sekitar 2.500 siswa, mereka akan menerima kuota internet, nanti bentuknya duit, mereka beli kuota internet, nilai pagunya cuma 20.000 per siswa, itu yang akan kita bagikan kepada 2.500 siswa kita, baik tingkat SD maupun SMP.
0: Zul Abdi menyebutkan akses internet menjadi salah satu kebutuhan penting selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, karena guru tetap memberikan materi dan tugas melalui berbagai platform digital, termasuk Zoom dan Google Form. Di sisi lain, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menyediakan kuota internet bagi anak-anak mereka. Karena itu, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua, sekaligus membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran meskipun tidak dapat belajar secara langsung di sekolah. Selanjutnya, pendengar, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi terus dioptimalkan. Meski jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan mengalami peningkatan, capaian program tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam penginputan data ke sistem ASIK. Kepala UPTD Puskesmas Muaro Kumpe, Padila, mengatakan jumlah sasaran CKG di wilayahnya mencapai sekitar 18.000 orang. Namun berdasarkan data yang tercatat dalam sistem realisasi pemeriksaan baru mencapai sekitar 30%. Meski demikian, pihak Puskesmas menyebut pelaksanaan pemeriksaan di lapangan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah masyarakat yang tercatat mengikuti CKG diperkirakan baru sekitar 1.200 orang. Sementara pada tahun berjalan, jumlahnya telah mencapai sekitar 3.000 hingga 4.000 orang. Menurutnya, perbedaan antara data lapangan dan data dalam sistem masih menjadi perhatian, sebab sebagian pemeriksaan telah dilakukan, tetapi belum seluruhnya tercatat atau terbaca dalam aplikasi. Untuk meningkatkan capaian, Puskesmas Kumpe menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi masyarakat di desa-desa melalui kegiatan posyandu. Pemeriksaan juga dilakukan di sekolah dan perusahaan.
2: Baru 30% dari 18.000. Ini udah masuk tahun yang kedua. Kalau justru malah yang setahun kemarin, tahun 2025 justru malah lebih rendah. Nah, jadi kita cuma dari target 18.000 juga paling kita cuma dapat 1.200. Nah, yang ini udah dapat 3.000-an, hampir 4.000. Tapi yang kita lakukan CKG-nya ada kita laksanakan. Seperti ini kalau untuk input datanya ya, atau seperti masih terus ada kendala.
0: Melalui upaya tersebut, pihaknya berharap capaian CKG dapat terus meningkat. Puskesmas Kumpe menargetkan realisasi pemeriksaan secara bertahap dapat mencapai 70% pada Desember. Pihak Puskesmas juga akan terus mengoptimalkan pencatatan agar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan dapat tercermin dalam data resmi program.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, hujan lokal yang sempat turun beberapa hari terakhir ini berhasil menurunkan jumlah titik panas di Provinsi Jambi. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan pada tanggal 9 hingga 13 Oktober telah dilakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC seiring dengan adanya potensi hujan. Hujan antara lain terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Ditambahkannya sebelum dilakukan OMC, jumlah titik panas sempat meningkat, namun setelah OMC sempat terjadi penurunan titik panas. Pada tanggal 12 Oktober, jumlah titik panas tercatat sebanyak 321 titik, turun dibanding sehari sebelumnya. Titik panas kembali menurun pada 13 Oktober, yakni tercatat ada 164 titik panas. Jaya Mertua Sinaga menjelaskan jumlah titik panas di bulan Oktober ini masih tinggi, yakni mencapai sekitar 2.600 titik panas dalam 12 hari. Sedangkan jumlah titik panas secara keseluruhan sejak Januari hingga Oktober mencapai lebih dari 14.000 titik panas.
4: Penurunan satu hari yang lalu. Sebelum OMC itu ada peningkatan, pada saat OMC dan setelah OMC itu ada penurunan titik panas atau hotspot. Namun di bulan Oktober ini masih cukup banyak ini kita rekap titik panas ini.
0: Jaya menambahkan meski menurunkan titik panas, namun hujan yang turun beberapa hari terakhir ini masih belum mampu sepenuhnya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi karena hujan hanya berskala lokal dengan intensitas ringan. Sementara itu untuk kondisi cuaca, BMKG memperkirakan tanggal 14 hingga 20 Oktober cuaca di Provinsi Jambi umumnya cerah berawan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari mencatat tidak adanya titik panas atau hotspot sejak siang hingga pagi hari kemarin. Setelah hujan sebelumnya mengguyur sejumlah wilayah setempat, Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan kondisi tersebut menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena wilayah Batanghari masih berada dalam periode kemarau. Ia menyebutkan hujan yang turun di sejumlah wilayah Batanghari turut membantu membasahi lahan, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan resiko kebakaran. Dalam upaya menekan kejadian karhutla, BPBD Batanghari terus mengoptimalkan kerjasama melalui satuan tugas yang terlihat dalam penanggulangan bencana. Langkah yang dilakukan mencakup mitigasi hingga penanganan kebakaran di lapangan.
5: Sampai dengan pagi ini kita untuk hotspot zero kembali. Nihil, biran hujan sedikit yang membasahi Batanghari kemarin, walaupun tidak patah, tapi alhamdulillah kita ada dapat dilimpahkan hujan kemarin.
0: Solihin menjelaskan, upaya penanggulangan juga didukung dengan realisasi bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan kondisi darurat di Kabupaten Batanghari. Namun ia mengingatkan bahwa nihilnya hotspot dalam pemantauan saat ini tidak berarti ancaman karhutla telah berakhir. Kondisi lahan yang masih kering dan prediksi cuaca yang menunjukkan potensi kebakaran perlu menjadi perhatian bersama. BPBD Batanghari mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar dapat ditangani sedini mungkin. Sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah bertambahnya luasan lahan yang terbakar di wilayah Batanghari.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Jambi dan tingginya indeks standar pencemar udara atau ISPU berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Untuk memastikan pendidikan tetap berlangsung, pemerintah Kota Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memberikan bantuan kuota internet gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bantuan kuota internet tahap pertama dengan anggaran senilai 50 juta akan diberikan kepada 2.500 siswa yang masuk dalam kategori desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Pemberian bantuan ini dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Kota Jambi, kemudian Basnas Kota Jambi dan Dinas Pendidikan sebagai upaya memastikan para siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran secara daring di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik. Wali Kota Jambi juga menyebutkan bantuan lanjutan akan dipertimbangkan dengan melihat perkembangan kondisi ISPU di Kota Jambi. Jika kualitas udara masih buruk dan pembelajaran jarak jauh harus terus

0: mudah-mudahan bantuan kuota ini bisa meringankan dan memberi semangat untuk anak-anak tetap belajar.
1: Wali Kota berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan semangat kepada para siswa agar tetap belajar meskipun harus mengikuti pembelajaran secara daring akibat kabut asap. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kondisi kabut asap tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan secara berkelanjutan. Saudara, kabut asap yang melanda wilayah Jambi dalam kurun waktu sekitar 2 bulan terakhir berdampak terhadap sektor pariwisata, khususnya wisata edukasi Kampung Raja. Jumlah kunjungan wisatawan dilaporkan mengalami penurunan hingga 50% dibandingkan kondisi kabut asap. Supervisor Marketing Komunikasi dan Event Wisata Kampung Raja Jambi, Nancy Riani, mengatakan penurunan kunjungan terutama terjadi pada wisata edukasi yang selama ini banyak menerima kunjungan rombongan sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kondisi kualitas udara yang memburuk disertai kebijakan pembelajaran daring dan imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan turut memengaruhi jumlah pengunjung. Ia menyebutkan sebelum kabut asap melanda, jumlah pengunjung harian Kampung Raja pada hari-hari biasa dapat mencapai lebih dari 100 orang, bahkan hingga sekitar 300 orang. Namun selama kabut asap, jumlah pengunjung tidak mencapai 50 orang per harinya.
2: Yang biasanya kita nih banyak bookingnya dari sekolah-sekolah juga kan, Mbak? Yeah. Karena kita ada salah satu wisata edukasi untuk anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, yeah, sampai SMA. Nah, karena sekarang memang sekolah kan juga libur daring ya, Mbak, ya. Belajar memang sangat berdampak banget untuk tingkat pengunjung yang masuk ke Kampung Raja nih, Mbak. Sebelum kabut asap kan kita bisa sampai per hari yang biasa ya, Mbak, ya. Sampai hari Kamis itu kita bisa di luar bookingan. Di luar bookingan itu mungkin kita bisa di atas 100 lebih, 100 pengunjung lebih, sampai 300. Nah, untuk sekarang ini 50 pun kayaknya nggak ada, Mbak, untuk per harinya Senin sampai hari Kamis.
1: Untuk menarik minat wisatawan, pihak pengelola wisata Kampung Raja menggelar promosi harga tiket selama sekitar 2 bulan. Tiket masuk yang sebelumnya dibanderol Rp35.000, kini ditawarkan mulai dari Rp10.000. Selain itu tersedia pula pilihan tiket dengan harga Rp15.000 hingga Rp25.000. Di tengah kondisi tersebut, Kampung Raja juga masih menyediakan sejumlah fasilitas dalam ruangan atau indoor bagi pengunjung yang ingin melakukan kegiatan edukasi. Pengelola membatasi kegiatan luar ruangan demi mengurangi resiko paparan kabut asap.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi menegaskan komitmennya untuk mengawal transformasi tata kelola minyak dan gas bumi atau migas di Provinsi Jambi. Sebagai pemegang kewenangan penuntutan, Kejati Jambi mengambil peran strategis tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga pendampingan hukum dan harmonisasi regulasi guna mendorong legalisir sumur minyak rakyat. Hal tersebut disampaikan usai menggelar seminar nasional bertema ketahanan energi nasional dan penegakan hukum migas, membangun tata kelola yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan pada Selasa 13 Oktober 2026. Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi, Sugeng Haryadi, menyampaikan bahwa penataan tata kelola migas membutuhkan pengawasan dan pendampingan hukum dari tingkat paling bawah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal.
4: Di Jambi ini perlu dikaji secara mendalam. Nah, dari sisi harmonisasi peraturan perundang-undangan ini harus kita munculkan. Karena kita sebagai penuntut umum dalam hal ini, kita juga mendasari adanya harmonisasi juga dengan aparatur kepolisian misalnya. Nah, ini kan juga harus ada suatu pendampingan terkait masalah tata kelolanya. Jangan sampai nanti ini sudah baik untuk masyarakat, namun kenyataannya di dalam lapangan kurang begitu baik. Nah, ini perlu ada pendampingan. Begitu juga apa yang
1: Sugeng menguraikan bahwa Kejati Jambi terus memperkuat sinergi dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Langkah kolaboratif ini krusial untuk menyelaraskan penerapan hukum serta menjamin kepastian bagi masyarakat yang ingin mengelola potensi migas secara sah. Inisiatif Kejati Jambi ini mendapat apresiasi dari Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI

0: Bob Hasan. Menurutnya, regulasi migas terbaru memungkinkan sumur minyak rakyat yang dikelola masyarakat baik melalui wadah koperasi, UMKM maupun perseorangan, diakomodasi dari status ilegal menjadi legal. Dalam proses transisi tersebut, peran kejaksaan sangat vital untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara harmonis dan solutif. Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi menekankan pentingnya menjaga integritas jajaran kejaksaan di daerah dalam mengawal proyek strategis dan penanganan hukum sektor energi. Komisi Kejaksaan membuka diri terhadap laporan masyarakat serta aktif mengawasi dinamika penanganan perkara di media. Melalui fungsi pendampingan hukum, harmonisasi regulasi, serta penegakan hukum yang humanis, Kejati Jambi membuktikan peran strategisnya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola migas yang tertib, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Provinsi Jambi memutuskan untuk menghentikan sementara operasi modifikasi cuaca atau OMC. Hari terakhir penyemaian garam oleh Satgas Karhutla dilaksanakan pada Selasa 13 Oktober 2026 sebanyak 1 sorti penerbangan atau 1 ton garam. Langkah ini diambil setelah mengevaluasi hasil penyemaian awan yang telah berlangsung selama 5 hari yakni pada tanggal 9 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Supervisor Keduputian Modifikasi Cuaca BMKG Suryana menjelaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan karena potensi awan hujan diprediksi menurun dalam beberapa hari ke depan.
1: Dengan potensi yang ringan ini, kita mengoptimalkan potensi pertumbuhan awan yang ada agar diharapkan bisa terjadi hujan terutama di wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di sisi timur Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kalau dari operasinya sendiri, selama 5 hari ini, dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Oktober, sudah dilaksanakan 9 sorti.
0: Suryana memaparkan pada periode pertengahan Oktober ini potensi hujan di Provinsi Jambi memang masih tergolong ringan. Puncak musim hujan sendiri diperkirakan baru akan masuk pada akhir Oktober, dasarian ketiga hingga bulan November. Meski potensi awan terbatas, Satgas Karhutla tetap mengoptimalkan awan yang ada akan untuk memicu hujan lokal. Fokus penyemaian diarahkan ke wilayah rawan kebakaran, terutama di kawasan timur Jambi, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selama periode 9 hingga 13 Oktober 2026, tim penerbang Satgas Karhutla telah melakukan sebanyak 9 sorti penerbangan untuk menyemai awan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Bantuan kuota internet untuk 2.500 siswa akan disalurkan melalui sekolah. Capaian CKG belum optimal, Puskesmas Kumpe gencarkan jemput bola. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kenal seminggu, tapi tiap 5 menit di chat, lagi apa, udah makan, kok gak bales, kamu tuh penting banget buat aku. Terus tiba-tiba dikasih banyak hadiah. Ini orang suka aku atau gimana sih?
1: Waduh Ren, hati-hati tuh. Bisa aja itu love bombing. Jadi dia ngasih perhatian atau kasih sayang yang berlebihan banget di awal hubungan.
0: Lah, bukannya enak diperhatiin?
1: Ya, awalnya enak sih. Siapa yang gak suka diperhatiin? Tapi kalau semuanya serba cepat, terus mulai bikin kamu gak nyaman, itu perlu diperhatiin juga. Misalnya, dia mulai nuntut kamu untuk selalu balas chat, marah kalau kamu sibuk, atau mulai ngatur-ngatur kamu.
0: Oh, jadi bukan soal perhatian aja ya, tapi kalau udah bikin kita ngerasa tertekan.
1: Nah, betul. Hubungan yang sehat itu nggak harus buru-buru. Kamu tetap punya ruang buat diri sendiri, dan batasan kamu juga harus dihargai.
0: Berarti kalau aku mulai nggak nyaman, aku boleh dong bilang stop?
1: Ya iyalah, kamu berhak bilang aku nggak nyaman kalau kayak gini. Nggak perlu nunggu semuanya jadi ribet.
2: Jadi, jangan cuma lihat seberapa banyak perhatian yang dikasih. Lihat juga apakah kamu merasa nyaman dan tetap punya batasan. Kenali tandanya, jaga batasanmu, dan jangan takut bilang tidak.
3: Pernahkah kamu bertemu seseorang yang merasa selalu benar, butuh pujian tanpa henti, namun sulit untuk memahami perasaan orang lain? Bisa jadi, itu bukan sekadar sifat egois biasa, melainkan tanda Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD bukan cuma soal rasa percaya diri yang berlebihan. Di balik topeng kesempurnaan itu, ada kebutuhan mendalam untuk mengontrol. Dampaknya, hubungan yang toksik, hilangnya empati, hingga kesehatan mental orang-orang di sekitarnya yang perlahan tergerus. Namun, menyadari bahayanya bukan berarti kita membenci. Memahami NPD membantu kita menetapkan batasan yang sehat, melindungi kesehatan mental diri sendiri, dan merawat hubungan dengan rasa saling menghargai. Mencintai diri sendiri itu penting, tapi empati adalah kunci yang menyatukan kita. Mari lebih peduli, ciptakan ruang yang aman dan sehat untuk kesehatan mental bersama.

0: Aja Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Di segmen Jambi Siang ini kita lanjutkan untuk program acara di hari ini ya, di Rabu 14 Oktober 2026. Dan tentunya di segmen Jambi Siang ini ajang request dan sharing informasi. Nah, untuk itu pendengar, saya mengundang Anda di siang hari ini di line telepon 0811-6707-8850. Ya, dengan pembahasan kita pada siang hari ini, kalau kita bicara mengenai langit, cuaca, dan alam, ini kayaknya cocok dan pas sekali pendengar ya. Nah, jadi kalau bisa melihat matahari terbit dari mana saja, kamu pilih di mana? Baiklah pendengar, karena kita lama sekali gak melihat matahari ya kan. Nah, pastinya juga ada sih rasa-rasa hangatnya ya, panas-panasnya, tapi mataharinya gak muncul gitu ya. Ya, 0811-6707-8850. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Ula.
0: Iya, selamat siang juga, Mbak Sinta. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini udah di rumah atau masih di tempat kerjaan?
1: Di tempat kerjaan.
0: Di tempat kerja, iya. Ini tutupnya jam berapa sih, Mbak Sin?
1: Hah?
0: Tutupnya jam berapa?
1: Tutupnya jam 5:30. Agak cepet ya di Mayang.
0: Oh, jam 5:30 ya?
1: Iya,
0: nggak sampai.
1: Udah mau OTW pulang.
0: Oke, berarti nggak sampai malam ya berarti ya?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Buka 8:30 sampai jam 5:30.
0: Baik, baik. Oke lah kalau begitu, kita udah lama banget gak lihat matahari ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Rindu gak?
1: Rindu banget, pengen kalau pengen berjemur pagi di apa kan pagi-pagi atau jam berapa
0: iya.
1: Terik matahari.
0: Tapi sekarang kayaknya gak bisa ya kan?
1: Iya, nggak bisa, mau dilihat nggak ada, mana putih semua.
0: Kalau jadi pertanyaannya gini, kalau Mbak Sinta bisa melihat matahari terbit dari mana saja, Mbak Sinta mau pilih di mana sih melihat mataharinya?
1: Pengen di semua lah, di ufuk utara, timur, atau di atas kepala, atau di atas rumah, atau di mana aja.
0: Di atas loteng ya?
1: Iya.
0: Di atas loteng.
1: Mbak Ulan apa kabar? Lupa
0: sehat, nanya. Sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak Sinta. Iya.
1: Suaranya tetap fresh ya. Suaranya
0: iya. Harus. Suaranya bikin ya, kangen.
1: Harus, semangat.
0: Kalau aku sekarang kangennya sama matahari, sama rintik-rintik hujan gitu ya.
1: Bener-bener, walaupun rintik hujan cuma sebentar gitu.
0: Tapi jadi, Mbak Sinta, bener-bener. Ada kangen lagi nggak selain dua ini, matahari dan rintikan hujan?
1: Apa ya, kangen seseorang.
0: Asik, kangen seseorang. Siapa tuh? Saudara. Keluarga, saudara, atau ya seseorang yang jauh di mata, dekat di hati gitu.
1: Iya bener, kata orang itu kan LDR gitu, LDR.
0: Ya udah, telepon aja langsung, kan udah canggih banget nih zaman, Mbak.
1: Oh iya, apalagi video call ya.
0: Iya, gimana komunikasinya lancar?
1: Lancar selalu lah Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman yang selalu kangen tuh keluarga lah yang diutamakan.
0: Iya, benar sekali.
1: Karena apa-apa kan supportnya dari keluarga dulu.
0: Keluarga dulu, gitu. Benar. Pokoknya
1: ya,
0: keluarga itu adalah tempat pulang yang paling baik, terbaik lah ya.
1: Iya benar, iya. Karena doa, apalagi doa seorang ibu ya, orang tua.
0: Bukan lagi. Kadang kita udah jadi ibu ya kan, kali-kali kita pengen juga jadi anak lagi ya kan, pengen pulang ke rumah ibu ya.
1: Iya. Alhamdulillah lah orang tua saya kan masih ada.
0: Masih ada, alhamdulillah. Dua-duanya ya Mbak Sinta ya. Alhamdulillah.
1: Masih ada,
0: dua-duanya.
1: Sehat.
0: Oke. Baik, baiklah. Oke, semoga sehat selalu ya Mbak Sinta ya. Semoga terus bisa berbakti deh kepada kedua orang tuanya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya selalu tuh Mbak.
0: Iya.
1: Pokoknya apa? Ya benar-benar karena surga ada di telapak kaki ibu.
0: Iya, benar gitu. Banget. Udah pernah lihat belum di bawah telapaknya memang ada surga?
1: Aduh, gimana ya?
0: Aduh, gimana gitu. Ya?
1: Saya mewek loh Mbak. Ini
0: iya.
1: Mulai mau mewek.
0: Udah, daripada mewek enak kita request lagu dulu deh. Apa lagunya? Yuk.
1: bebas ya Mbak ya?
0: Iya, silakan.
1: Bebas. Kalau dari 5 menit yang five tak minutes? Tergoyakan ada.
0: Coba ya, aku cari ya. Dulu ya, 5 minutes ya.
1: Iya, ya, tak akan tergoyahkan.
0: Oke, okay. Sambil nyamperin yang tadi dirindukan, ya. Boleh.
1: Oh, yang dirindukan, orang tua yang dirindukan selalu ada ya.
0: Iya, orang tua.
1: Mbak Ulan, orang tuanya masih ada semua?
0: Alhamdulillah masih ada.
1: Alhamdulillah ya, iya. Sayangi selalu ya Mbak.
0: Iya benar. Tadi apa judulnya Mbak? Ini udah keluar nih judul-judulnya.
1: Tak akan tergoyahkan.
0: Oh, tak akan tergoyahkan ya, ntar ya.
1: Iya,
0: adanya tak rela. Oh, aku tergoda.
1: Aduh.
0: Bertahan ternyata tampatan hati, pujaan hati. Selamat tinggal. Kok gak ada ya aku takkan tergoyahkan.
1: Gak ada ya. Itu yang gini aja deh. Yang
0: semakin ku kejar. Oh, hijau daun aja.
1: Ya, hijau daun aja, sesuatu yang sempurna.
0: Oke, hijau daun ya. Coba.
1: Ya,
0: sesuatu yang sempurna. Oke. Okay. Ya, ya, sambil samper-samperin, Mbak.
1: Iya, buat nyempuran, sehat selalu. Suaranya tetap dijaga.
0: Iya.
1: Bikin kangen deh.
0: Aduh.
1: Bikin kangen.
0: Aduh, kayak rintikan ya, hujan. Serak-serak iya, becek gitu ya.
1: Karena semua terbang ya Mbak.
0: Iya.
1: Buat kedua orang tuaku ya, kedua orang tua Mbak Sita, kita okay. Selalu.
0: Iya.
1: Pokoknya love you so much lah mama papaku.
0: Love you so much, Masya Allah.
1: Masya Allah. Walaupun bawel-bawel anakmu, tetap anakmu juga ibu bapakku.
0: Iya benar-benar.
1: Iya. Jadi mau mewek nih Mbak, mau mewek.
0: Karena nggak ada mantan anak ya.
1: Ya nggak ada, mantan istri ada. Ya sampai ke ujung dunia pun tetapnya mantan anak, ya bapaknya ya itu, anaknya yang itu, gitu.
0: Iya.
1: Mantan anak nggak ada.
0: Baik. Oke deh, ada lagi.
1: Buatnya Arman Bakung, buatnya Vero, buatnya Ayu, Anita, buatnya Bang Abdullah, selamat siang.
0: Selamat monitor
1: dan selalu Bang Abdullah.
0: Okay,
1: saya duluan masuk. Nah, terus buatnya Juli Baju Bang juga ya. Kayaknya biasa monitor nih kalau sama Mbak Ulan nih. Putra Banten. Buatnya Kang Sule. Buatnya Bu Hari. Buatnya Putra Bang Putra siapa ya? Putra, pokoknya Mas Putra-Putra banyak tuh nama Putra tuh. Buatnya Pozan Akbar. Terus lagunya buat kedua orang tuaku sama
0: sesuatu yang
1: selalu
0: sempurna
1: di hati.
0: Baiklah, ya, terima kasih Mbak Sinta.
1: Iya. Semangat ya Mbak Ulan.
0: Semangat, pasti.
1: Mbak, ntar malam siapa siara? Ntar malam gabung Jakarta ya.
0: Ntar malam Ruang Rindu Nasional iya. Jakarta.
1: Oh iya, bener-bener. Iya. Ya, setiap Rabu malam Kamis ya.
0: Iya, bener.
1: Oke lah. Ditunggu lagunya ya Mbak.
0: Iya, terima kasih Mbak Sinta ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar saya bacakan di satu pesan WhatsApp berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Mbak Asti Wulandari. Mau request lagu, pilihkan lagunya ya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi katanya, tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Asti Wulandari, selamat siang, selamat tugas. Semoga sehat, sejahtera selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Dan dari Hamzah Yusuf. Ya, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan saya terima kembali di line teleponnya. Kira-kira ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga Bang Ijal.
2: Alhamdulillah.
0: Apa cerita? Lah di mana nih? Masih di Angso?
3: masih stay di kantor lah gitu.
0: Oh, masih stay di kantor. Mantap nih ya.
3: Mantap benar lah kok.
0: Bang Ijal, kalau matahari ini menyinari, Abang mau lihat dari mana, Bang? Apa dari puncak gunung, saya, apa dari atas rumah?
3: Kayaknya saya melihat dari pipet lah.
0: Dari pipet. Tapi memang kita lagi merindukan sekali ya, Bang ya. Rintikan hujan, terus juga matahari yang apa namanya menyinari di siang hari.
3: Betul,
0: ya kan?
3: Banyak yang kita nantikan, Baulah, menantikan turunnya hujan, menantikan sumur berair kembali. Khususnya kami pedagang ini menantikan situasi ini kembali normal seperti biasa nih, Mbak Ula.
0: Iya, baiklah. Ada yang ingin didengar lagunya, judulnya apa?
3: Kalau ada Martin, judulnya Indonesia, ada nggak?
0: Indonesia?
3: Iya, Martin.
0: Malpin?
3: Iya.
0: Oh, okay.
3: Indonesia
0: aja. Judulnya Indonesia aja?
3: Iya, Indonesia.
0: Ntar, ini lagi muter-muter dia, Bang ya, lagi ku cari ya. Ada yang ingin disamperin mungkin, Bang?
3: Pertama buatnya Mbak Ulan ya, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Ada Sinta tadi ya?
0: Iya, Sinta.
3: Iya, Sinta di Palima, apa di tempat aktivitas yang mudah-mudahan laris manis ya. Buatnya Pero juga. Ada dulur kita yang ada di Sengeti juga ya. Ya, bagaimana situasi di Sengeti.
0: Masya Allah.
3: Iya, laris manis ya. Ya, kalau di Anso Duo kita yang nampaknya, aduh.
0: Masih ya? Masih putih awan gitu, Bang.
3: Oh, iya, nak, belum nampak hilalnya. Mbak Ulana.
0: Iya. Bang, kayaknya nggak ada Bang yang Indonesia. Banyak sih judul Indonesia, tapi kayaknya saran aku lebih baik ini aja deh, yang Atta Halilintar sama Aurel Krisdayanti yang This Is Indonesia itu loh.
3: Oh, kalau ini Indonesia ini dia lagunya mengenai bola, nama-nama pemain Indonesia. Kalau nggak ini ada Siti Salam, ada nggak?
0: Apa?
3: Siti Salam.
0: Siti Salam?
3: Iya, Siti Salam judulnya Mama di Surga.
0: Oh, Mama di Surga.
3: Iya, Siti Salam.
0: Oh, kita dulu ya. Iya. Karena kita beberapa hari ini memang jaringannya atau koneksi kurang bagus, jadi ya ada beberapa hal yang lagi trouble ini. Iya. Kayaknya nggak ada juga, Bang.
3: Oh, nggak ada ya, Siti Salam ya?
0: Iya.
3: Marvin tadi nggak ada juga ya?
0: Iya, Malpin kan?
3: Ya, dia penyanyinya penyanyi luar itu. Tapi dia menciptakan lagu judulnya Indonesia.
0: Oh, tapi lagunya lagu ini, Barat.
3: Enggak, lagu Indonesia.
0: Indonesia tetap.
3: Iya, tetap Indonesia. Lagunya itu tentang sepak bola Indonesia. Itu nama-nama pemain Indonesia.
0: Enggak ada kayaknya, Bang.
3: Oh, enggak ada ya? Kalau gitu ganti aja.
0: Ganti aja deh, iya.
3: Iya, apa ya, terlatih patah hati aja.
0: Oh iya deh, baiklah.
3: Tapi kalau bisa di scroll-scroll yang Martin itu.
0: Nanti aku sambil cari lagi ya, Bang ya. Kalau memang ini aku puterin nanti ya.
3: Indonesia, kalau enggak Siti Salam, Mama di Surga.
0: Iya.
3: Bisa di antara dua itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Baik, siap, siap.
3: Iya. Salamnya buat semua-semua aja, Mbak Ulan ya. Ya, Mbak Ulan, terima kasih. Saya tunggu nih lagunya yang mana keluar.
0: Oke. Baiklah.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di satu pesan WhatsApp yang masuk ini ada darinya Bang Iwan Setiawan ya. Matahari terbit di atas katanya. Iyalah, diterbit di atas, Bang Iwan. Request lagu Hilang Permataku dari Yuni Sara. Hilang permataku. Gitu ya Bang Iwan ya, dengar lagu aku ya. Oke, dan menemani Anda siang hari ini pendengar, masih saya nantikan satu penelpon lagi lah sepertinya ya. Setelah itu kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request ya oleh pendengar kita siang hari ini di ajang request dan sharing informasi. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda nih, mungkin ada yang terjadi di sekitar Anda saat ini ya, kejadian apa gitu yang mungkin ingin Anda informasikan secepatnya, boleh ya langsung saja ke nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi 0811 6707 8850.

Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, selamat siang dan selamat beristirahat. Untuk Anda yang sedang istirahat dan yang akan melanjutkan pekerjaannya, tetap semangat ya. Saya hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada Mbak Sinta di Palima, ada Bang Ijal di Angso Duo ya, Bang Hamzah Yusuf, Bang Iwan Setiawan ya. Di belakangnya mungkin yang ingin bergabung, tapi tahan dulu ya, kita dengar dulu lagu-lagu yang berikut ini.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz ya. Apa kabarnya nih buat teman-teman yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI dan juga para pendengar yang mungkin aja mau bergabung di siang ini di ajang request dan sharing informasi ya. Saya nantikan Anda pendengar di 0811-6707-8850 ya. Silakan bergabung melalui pesan WhatsApp pun juga kami bacakan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini, silakan, dan selamat siang dulu deh untuk yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya ya. Dan tentunya juga pendengar masih di ajang request dan sharing informasinya ya, menemani Anda untuk siang hari ini pendengar bersama saya Astri Landari tentunya ya, dengan lagu-lagu sesuai requestan Anda. Jika mungkin tidak ada, bisa mengubah alternatif lagu yang lain ya, yang insya Allah ada di playlist kami pendengar.

Ya, baik, mereka di mana saja Anda berada? Selamat siang yang baru saja bergabung melalui pesan WhatsApp ya, dari 0811 66 sekian sekian ya. Selamat siang Mbak Asti Wulandari, semoga sehat selalu dan harapan kita semuanya kabut asap cepat berlalu ya, Mbak. Iya deh. Saya mau request lagu aja nih, Mbak, dari Rosa Ku Menunggu ya. Oke lah kalau begitu.

8850 ya. Di edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 pendengar, kami masih menghadirkan program-program acara yang insya Allah bisa memberikan semangat terus juga menghibur Anda yang saat ini mungkin lagi sendirian di rumah atau mungkin yang lagi bosan banget ya kan, mau jalan-jalan juga kayaknya hari ini cuaca gak bersahabat, atau juga ya karena semua teman-teman pada kerja ya kan, akunya di rumah gitu ya. Oke deh, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya nuansa lagu-lagu pop Indonesia masih terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar ya. Sembari menantikan Anda ingin bergabung di Pro 1 RRI, kita hadirkan dulu beberapa tembang lagu pop Indonesia yang saat ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya pendengar ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Yang ingin bergabung masih ada waktu sekitar 32 menit ya. Di 0811-6707-8850. Halo, Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Mbak Ular.
0: Iya, apa kabar Bang Tar? Bang Tar. Aku singkat jadi Bang Tar. Bayung Lincir gimana cuacanya, Bang?
1: Bayung Lincir masih dikepung asam, Mbak Ular.
0: Sama lah ya berarti ya. Tapi agak ada sedikit perubahan lah ya, Bang ya, dari kemarin karena hah? Belum.
1: Belum ada perubahan.
0: Belum ada perubahan di Bayung Lincir.
1: Oke,
0: berarti di sana kemarin nggak melakukan OMC ya, atau seperti apa? Iya deh, harapannya segera kabur lah asap-asap ini ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: sulit kabur nih, Mbak Ulan.
0: Kenapa?
1: Kang Sule ganggu nih.
0: Kang Sule, nyondolnya ke sini Kang, nyondolnya ke sini Kang, jangan ke Mas Tarsan. Iya deh, Bang. Mas mau request lagu apa nih?
1: Aku pengennya lagu yang enggak lama, Mbak Ulan.
0: Apa tuh judulnya?
1: Kusplus.
0: Kusplus yang mana?
1: Oh, Layar Tancap, biar teringat zaman dulu nonton Layar Tancap.
0: Ya Allah, ini lagi rindu momen ini kayaknya nih. Ada kisah, Bang, di balik lagu ini atau enggak?
1: Oh, sangat.
0: Sangat sekali, sangat ya. Ada cerita. Bolehlah cerita sedikit.
1: Kalau layarnya belum dipasang, penontonnya sudah datang semua zaman dulu.
0: Iya, betul. Kalau dulu kita nonton bioskop itu layar tancap ya, Bang ya.
1: Iya. Oh, sering ada 17-an itu kan dulu paling ngetop itu udah layar tancap.
0: Iya benar banget. Kalau udah ada kegiatan seperti 17 Agustus atau ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh apa namanya balai desa tuh ya, di balai desa tuh tempat kumpulnya, Bang ya.
1: Iya.
0: Iyalah kalau begitu. Kisah ini diingat lagi dan ternyata dirindukan juga ya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang-sekarang ini pernah nonton lagi, Bang, bioskop?
1: Ya, di mana, Bang? Bioskopnya ada yang sedang nggak ada lagi.
0: Ada kok di beberapa pusat apa keramaian di mal-mal gitu kan?
1: Enggak, kalau dulu di Jambi itu paling favorit kan Sumatera.
0: Iya.
1: Sumatera Theater enggak.
0: Kalau boleh tahu, Mas Tarsan dulu tuh berapa kali sih nonton dalam sebulan atau dalam seminggu ke Sumatera?
1: Setahun sekali waktu lebaran
0: aja. Oh, setahun sekali. Oh, momennya waktu pas lebaran aja. Mau jalan-jalan kemana gak tahu. Yaudah deh kita nonton aja gitu ya. Oke lah kalau begitu. Lagunya tadi judulnya apa, Mas?
1: Layar Tancap, Mbak Ulan.
0: Kusplus ya?
1: Ya.
0: Layar Tancap.
1: Ya.
0: Aduh. Kalau gak ada gimana, Bang?
1: Ada pasti.
0: Ada ya.
1: Layar Tancap.
0: Tar. Aku cari dulu. Oke, ini salam-salam dulu deh. Nyamperin siapa aja?
1: Yang sudah masuk. Yang aku monitor tadi, Mbak, dari Mbak Sinta.
0: Iya, betul.
1: Terus dan Ijel langsung duo.
0: Betul.
1: Terus siapa lagi yang masuk tadi? Ketemu 3 orang tadi.
0: Bang Hamzah yang Yusuf, Bang Iwan Yusuf Setiawan. Lewat.
1: Setiawan di mana tuh?
0: Di mana ya Bang Setiawan? Bang Batara. Iwan Setiawan.
1: Bukan Setiawan Batara bukan ya?
0: Bukan, Bang Setiawan Batara tuh kayaknya udah gak pernah masuk lagi dan bergabung ya, Bang Mas ya?
1: Perlu dipecat tuh orang tuh.
0: Iya. Kita gak tahu nih kabarnya, tapi mudah-mudahan terkabar sehat, ya kan?
1: Amin. Lagi ada waktu sama beliau itu.
0: Iya, benar banget. Iya deh. Terakhir komunikasinya kapan, Mas?
1: Sudah hampir setahun yang lalu kayak Bang Setiawan itu.
0: Oh, memang nggak ada ininya lagi ya? Iya. Oke lah kalau begitu. Iya deh, lagunya buat siapa aja tadi udah ya?
1: ya untuk putra Banten Kang Sule. Pokoknya suaranya lah kalau memang pas lagi masuk jangan lupa senggol, ditabrak okay. juga boleh.
0: Ditabrak juga boleh. Ada asuransinya enggak? Biar aman ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah, baiklah. Makasih Mas Tarsan ya.
1: Iya, assalamualaikum. Saya selalu nikmati apa yang ada Mbak Uwan.
0: Iya. Ada ubi rebus kita makan, ada pisang goreng juga ya Mas ya. Terima kasih. Ya, saya bacakan dulu ya. Ini dari WhatsApp ya. Halo Kak, saya Ardiansa dan Nanda. Mau ucapin selamat ulang tahun untuk Sari dan Bang John, PNM Cabang Jambi. Wow, happy birthday ya untuk Mbak Sari dan Bang John, PNM Cabang Jambi. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Dan doanya nih, semoga sehat selalu, murah rezekinya dan dilancarkan karirnya. Salam hangat juga untuk seluruh teman-teman PNM Cabang Jambi di mana saja berada ya. Semangat selalu serta tetap jaga kesehatan. Oke lah, dari siapa ini? 0812-79 sekian-sekian ya. Lagunya maaf banget boleh digantikan ya kan. Lagunya kita pop Indonesia ya, bukan mancanegara. Terima kasih. Halo, assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada bangun baru bangun tidur ya Bang ya.
2: Iya, lagi beraktivitas. Tadi belum masuk, tadi assalamualaikumnya belum ada di HP dia.
0: Oh gitu, padahal udah masuk tapi belum ada assalamualaikumnya.
2: Belum ada, assalamualaikumnya di radio dia cuma timbulnya.
0: Iya, ini malah keduluan dolor abang yang diangso Bang.
2: Iya, duluan dia, biasanya duluan saya.
0: Terkabar sehat-sehat ya Bang ya, semoga ya semuanya ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baiklah kalau begitu. Rindu hujan nggak Bang? Rindu matahari nggak Bang? Atau
2: kalau
0: rindu seseorang?
2: Kelihatannya hari ini mulai sudah ada kelihatan dia, karena asapnya sudah agak berkurang dia.
0: Tapi hanya sebentar nggak? Bener nggak? Terus kayaknya nih ketutup lagi nih ya?
2: Ya kalau sore ini kelihatannya masih ada dia.
0: Masih ada ya?
2: Masih.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Walaupun nggak secerah biasanya kan?
0: Bener, kita sangat merindukan sekali nih cuaca yang cerah banget ya.
2: Benar.
0: Iya deh, semoga ini segera berakhir. Kayaknya juga.
2: Amin.
0: Ini sangat-sangat, aduh gimana gitu ya, miris juga ya lihat anak-anak ya kan? Pada udah bosan di rumah tuh.
2: Bosan di rumah juga, orang tua juga susah, mau beraktivitas juga susah.
0: Iya, biasanya kalau ninggalin rumah anak-anak nggak ada karena di sekolah. Sekarang mau ninggalin rumah anak-anak di rumah, kalau kerja gimana? Nanti mereka ngidupin kompor, aduh kebakaran lagi, aduh macam-macam deh pikirannya.
2: Walaupun nggak seberaktivitas nggak sekolah, tapi jajannya tetap.
0: Jajan tetap setiap hari. Pokoknya kayaknya tuh lebih baik udah deh sekolah aja karena jajannya udah dipatok sekian gitu. Nah pas nggak sekolah ini PJJ ini jajannya malah lebih dua kali lipat.
2: Belum lah sekali. Kalau nggak ada uang tinggal,
0: aduh ya udah deh. Mau diapain lagi Bang Rudi? Insya Allah setiap anak ada rezekinya ya.
2: Nah, benar-benar.
0: Amin.
2: Tetap bekerja juga ya.
0: Iya. Bang Mas Tarsan tadi requestnya lagu Layar Tancap karena dia kangen momen nonton Layar Tancap waktu dulu-dulu katanya. Kalau Mas Rudi ini requestnya lagu apa?
2: Kangen kok. Kita minta lagu itu lah, My Heart aja lah.
0: My Heart dari Acha Septriasa itu ya.
2: Bukan lagi Peter Bayang dulu main perahu di.
0: Main perahu.
2: Main perahu di Danau Batahari.
0: Kalau sekarang jangan main-main Bang. Ada Mr. M. Ada Mr. M, Mr. B.
2: Benar lah kalau dulu mah rame-rame, apalagi kalau pasir turun ini kan kita kalau sore-sore pasti ke situ rame ke pantai itu. Pantai itu kan munculnya waktu Sungai Batanghari surut dia.
0: Betul. Nah,
2: kalau dulu kan banyak itu ada remisnya, ada apanya itu airnya juga masih bening. Kalau sekarang mah Gak ada lagi itu,
0: makhluk iya.
2: Itu habis semua.
0: Bener, bener banget. Tapi
2: dulu kan ada kerang-kerang itu dulu, kerang-kerang kayak di sini.
0: Iya, bener, itu. Bener. Tapi sekarang memang sudah jauh berubah sekali ya Bang ya, zaman ini ya Bang ya. Tapi akhir-akhir ini memang sering ini ya Bang, timbul buaya ya di Sungai Batanghari ya informasinya ya.
2: Iya benar, bukan buaya laut aja, buaya darat.
0: Kalau mau buaya darat mah tiap hari.
2: Iya, karena mungkin habitatnya juga tuh.
0: Benar. Nah, ada yang paling kita kasihani apa namanya di terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini, Bang Rudi, itu adalah hewan-hewan yang ternyata mereka juga butuh tempat untuk hidup ya kan, sama seperti kita. Nah, ketika kawasan mereka dibakar ya kan, mereka mau lari kemana? Nah, itu kadang yang miris juga ya, Bang ya.
2: Ya benar, karena kita kan tempat tinggal kita nggak ulang ya. Kalau tempat tinggal kita nggak ada, makan juga nggak ada.
0: Itu nah
2: kita
0: coba, padahal itu makhluk hidup sama seperti kita sebenarnya ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Bentar-bentar yang miskol.
0: Iya, bentar-bentar, sabar. Iya, ya udah deh, buruan ya, Bang.
2: Salam sedikit ya. Tadi yang baru turun siapa Mbak Ulan? Mas Tarzan.
0: Mas Tarzan, Tarzan.
2: Tarzan.
0: Tarzan.
2: Tarzan.
0: Kalau Tarzan tuh yang
2: mungkin itu kembarannya Mbak Ulan.
0: Ntar di WA Mas Tarzan nih.
2: Mungkin karena kebakar hutan ya, mungkin mungkin dari cepat ya lama.
0: Jadi muncul ya nya ya. Oke lah kalau begitu.
2: Lalu ya juga ya kan sulit di daerah di bisa masuk.
0: Belum, dia nyondol-nyondol tapi enggak masuk-masuk.
2: Iya, Pak Badi juga belum masuk ya.
0: Iya, belum.
2: Tadi belum juga?
0: Belum.
2: Nah, inilah mau cepat. Mungkin ini ada orang yang menyundul ya. Pak D, apa juga Kang Sule juga ya. Tinta Palima,
0: iya.
2: Pak Hamzah Yusuf. Jadi ya, saya terlalu sukses oleh semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Tetap jaga kesehatannya. Makasih banyak, Mbak Ulan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Siang juga, waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bang Putra? Bayung Lincir.
3: Kabarnya memilukan.
0: Memilukan kenapa?
3: Iya, matahari keluar jam 8. Jam 4 sudah gelap juga kan.
0: Agak lebih awal dia pulangnya gitu.
3: Iya.
0: Iyalah. Ya mau gak mau ya Bang, kita terima aja deh semua kondisinya hari ini ya kan. Yang pasti kita berdoa semoga sehat kita Bang ya, tetap bisa kerja, iya, dapat pula rezeki, terus bisa makan hari ini ya kan.
3: Iya, kita gak keluar entar dapur gak ngasap
0: iya,
3: malah.
0: Iya, di luar berasap tapi dapur gak ngasap gimana coba.
3: Iya.
0: Iyalah kalau begitu.
3: Kenalan, Mbak.
0: Siapa?
3: Dari tadi aku digantung sama Mbak Ulan.
0: Digantung-gantung? Aku nggak pernah menggantung orang, Bang.
3: Tadi 4 lagu digantung aku masuk.
0: Oh, dan gitu.
3: 3 lagu aku juga masih digantung. Baru aku panggil-panggil nggak denger.
0: Iya. Siapa ini?
3: Ada loh.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak. Iya, siapa ini, Mbak?
4: Ini istrinya Pak Putra Banten, Mbak.
0: Oh, ini kenapa kayaknya jauh-jauhan ya, Mbak ya?
3: Enggak, nyapunya dua, satu sewang, Mbak. Dia ada 2 meter dari aku.
0: Oh, gitu. Iya, Mbak, sob.
3: Kalau mesin kan belum bisa kan? Jadi gabungin aja deh lah katanya, pengen ngobrol sama
0: Mbak Ulan.
3: Penyiar yang cantik katanya.
0: Asik, itu. Asik. Bang, pertengahan bulan mau habis nih, Bang, uang receh.
3: Iya,
0: kalau mau silaturahmi kita tetap terjaga, 100 pinjam dulu Bang. Iya deh Mbak, siapa namanya Mbak?
4: Ya namanya Pak Putra Banten.
0: Enggak, aku enggak mau, beda pasti. Apa Mbak Mila, Mbak Ajeng, ya kan Mbak Sinta.
3: Namanya masih disembunyikan katanya,
0: Mbak. Mbak, kalau enggak apa namanya itu, kalau kenalan itu harus sebut nama, ya kan, Bang?
3: Iya.
0: Enggak kenal.
3: Namanya siapa?
0: Tanda tak cinta. Tak cinta karena tak sayang.
3: Sayang, iya betul.
0: Ya udah deh, Nyonya Putra gitu ya. Susah amat Mbak Nyonya Putra.
3: Namanya tuh.
0: Iya, Nyonya mau denger lagu apa Nyonya?
3: Dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi.
3: Iya, pokoknya cariin aja lah apa aja yang agak tinggi masalahnya, itu ya powernya, senang aku.
0: Oke, siap. Iya. Salam-salamnya buat siapa aja? Oke.
3: Okay. Iya, Bang Tarsan juga ya. Yang tadi itu ada Sinta, Bang Ijal juga ya. Amarkan, Rambal, Bang Abdullah. Ayo, Bang Abdullah.
0: Bang Abdullah.
3: Untuk Ajeng juga di sana ya. Peru, iya. Sinta, itu. Buat semua aja untuk pendengar Pro Satu, Mbak.
0: Oke, okay, baiklah. Itu saja, Mbak?
4: Iya.
0: Mbak tidur?
3: Iya, pokoknya mau selamat tidur.
0: Jangan tidur lah, Mbak.
3: belum bisa ngomong itu, Mbak. Bingung, Mbak. Mau ngapain?
0: Iya,
3: kan?
0: Iya deh. Salam sehat, Mbak
4: Iya. Oke okay, deh. Di situ sehat juga.
0: Iya, terima kasih, Mbak ya, nah, Nyonya itu, Putra.
3: Makasih waktunya.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam, Bang Putra. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima satu penelpon lagi ya. Setelah itu kayaknya kita harus pamit dari ruang dengar Anda di Pro 1 RRI segmen Jambi siang ini ya. Karena nanti akan ada segmen Jambi sore ini yang tentunya akan bersama Anda, bersama rekan kita yang lainnya ya. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuklah.
5: Halo.
0: Ada juga yang mau datang, masuk. Masuk, duduk.
5: Iya. Lepas sendal ya?
0: Kenapa? Iya dong, kalau masuk ke studio Pro 1 lepas sepatu atau sendalnya.
5: Oh iya.
0: Iya,
5: enggak mau dilepas.
0: Iya, Bang Amar, apa kabar, sehat, Bang?
5: Alhamdulillah. Kabarnya pasti.
0: Alhamdulillah sehat. Batuk nyola hilang. Tapi nyamuknya jangan sampai hilang. Amar. Mar, karena keterbatasan waktu nih, bentar lagi kita mau sudahan ya. Apa lagunya, Mar?
5: Lagunya Harapan Cinta.
0: Hah?
5: Harapan Cinta.
0: Harapan Cinta.
5: Ya.
0: Iya, mau buat siapa lagu ini?
5: Salamnya buat semuanya aja lah. Oh ya, udah masuk di salam kompak selalu ya.
0: Oke deh.
5: Pro 1 sama siang. Mbak Asya selalu.
0: Oke.
5: Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya di segmen Jambi Siang ini di ajang request dan sharing informasi ya. Di edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Astu Landari. Dan tentunya terima kasih juga yang sudah masuk tadi, ada Bang Rudi ya, Bang Amar barusan, Mas Tarsan, Bang Ijal, terus juga Mbak Sinta ya, Bang Hamzah Yusuf, siapa lagi ya? Aduh, siapa ya? Pokoknya semua-semua deh, gak bisa disebutin satu-satu ya kan. Terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini ya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat menikmati lagu-lagu yang sudah di request jelang ke jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya Asti Wulandari pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baiklah, terima kasih Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selanjutnya, pendengar dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk sore hari ini berupa beduk dan azan asar.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Baik penaruh sosial Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, demikian tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar sore hari ini berupa beduk dan azan asar. Dari segenap kami yang bertugas di program 1 Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Saat sekarang 45 menit, mendengar dari pukul 15 ya. Ada satu informasi ini terkait dengan inisial MYA alias C, 20 tahun yang dibeku oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah warga di RT 05, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. MYA ini pendengar diamankan tanpa perlawanan dan dari tangannya juga petugas kepolisian menemukan perhiasan emas 25 mayam beserta uang tunai 9.821.000 yang tersimpan dalam celengan milik korban. Ya, ada laporan dari masyarakat ya terkait pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh MYA alias Y ini di sebuah rumah di RT 05, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Peristiwa itu terjadi pada pukul 11 malam. Kala itu korban yang baru pulang berjualan dari pasar atas Sarolangun mendapati gembok pintu ruling rumahnya sudah tidak ada. Dan ketika memeriksa bagian dalam rumah, korban menemukan pintu menuju dapur dalam keadaan rusak. Pintu kamar dan lemari juga terbuka, sementara pakaian berserakan. Bahkan salah seorang anaknya terkunci di kamar mandi. Setelah memeriksa tempat penyimpanan barang berharga, korban mengetahui bahwa perhiasan emas dan uang tunai miliknya telah hilang. Perhiasan yang hilang yaitu satu kalung emas seberat 13 mayam dan satu gelang emas seberat 12 mayam. Totalnya 25 mayam dengan perkiraan harga emas 8 juta per mayam dan nilai perhiasan ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dan juga ada celengan berisi uang tunai. Masya Allah, jadi benar-benar harus berhati-hati karena ada saja orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan begitu ya. Dan alhamdulillah terduga pelaku beserta barang bukti ini telah dibawa ke Polsek Sarolangun guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kejadiannya 13 Oktober, hari ini 14 Oktober. Jadi gercep banget ya tim Opsnal Satreskrim Polres Sarolangun bersama unit Reskrim Polsek Sarolangun.

Tepat pukul 4 sore atau pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, nanti pendengar kembali dapat Anda ikuti Warta Belajar Sumba ya, insya Allah hadir bersama RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, kami informasikan juga terkait dengan keberangkatan haji di musim haji tahun depan di 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Ya, berdasarkan data sistem komputerisasi haji, jamaah lansia dengan usia paling muda, Masya Allah, yang masuk dalam daftar keberangkatan prioritas lanjut usia lansia ini berusia 83 tahun. Alokasi kuota khusus lansia ditetapkan sebesar 5% dari total kuota jamaah haji tahun depan, yakni sebanyak 164 jamaah. Dan skema prioritas adalah jamaah minimal telah mendaftar selama 5 tahun. Untuk 2027 mendatang, jamaah haji Provinsi Jambi ini totalnya adalah 3.276 jamaah yang juga termasuk di dalamnya diperkuat oleh pembimbing KBI HU sebanyak 10 orang dan petugas haji daerah 11 orang. Terbagi dalam 7,5 kloter, di mana setiap kloter didampingi oleh 4 petugas, yaitu ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, dan perawat. Jamaah lansia tertua dari Jambi tahun depan tercatat umur 98 tahun. Sementara batas terbawah atau jamaah lansia termuda di kota tersebut akan berada di usia 83 tahun.

Baik, Puna, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kita jalan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian Warta Belajar Sumba ya di edisi hari ini pendengar untuk 14 Oktober 2026. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi dan selamat beraktivitas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Biasanya kita melakukan pengecekan terhadap produk itu, yang pertama kita lakukan terhadap checklist gitu ya. Jadi cek kemasan, kemasannya.
2: Selektif terhadap hal itu, karena kita kan

Pendengar, BBPOM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. YLKI Jambi menyoroti pengawasan makanan mie instan impor yang gunakan bahasa asing dalam kemasannya. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, YLKI Jambi soroti pengawasan makanan mie instan impor yang gunakan bahasa asing dalam kemasannya. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Jambi menyoroti peredaran mie instan kemasan dari luar negeri yang menggunakan bahasa asing pada kemasannya. Hal ini menjadi perhatian terkait keterbukaan informasi kandungan produk serta kepastian kehalalannya bagi konsumen di Indonesia. Biro Hukum YLKI Jambi Cipta Chandra mengatakan, konsumen perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi dan keamanan produk sebelum mengkonsumsinya. Terlebih, produk yang menggunakan bahasa asing dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. Menurutnya, produk pangan yang ada di pasaran Indonesia perlu memenuhi ketentuan pelabelan yang berlaku, termasuk ketentuan penggunaan bahasa Indonesia, serta persyaratan keamanan pangan dan informasi kehalalan sesuai aturan yang berlaku.
2: Agak selektif terhadap hal itu, karena kita kan orang-orang kita di Indonesia kan banyak pertamanya pasti nggak ngerti apapun itu, yang penting mereka cuma melihat kemasan, oh kemasan ini bagus, nggak segala macam diambil. Nah, kita belum tahu apakah di situ memang apakah halal atau tidak, atau halalnya itu memang dibuat-buat, halal itu kita juga nggak tahu. Nah, paling tidak dari BPOM secara berkala melakukan pemantauan terhadap hal itu.
1: YLKI Jambi menilai kejelasan informasi pada kemasan menjadi bagian penting dalam perlindungan hak konsumen agar dapat memilih produk secara aman dan tepat. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli mie instan impor, terutama dengan memeriksa informasi komposisi, izin edar, serta keterangan halal yang dapat diverifikasi. Pengawasan dari instansi terkait diharapkan dapat memastikan produk pangan impor yang beredar di pasaran telah memenuhi ketentuan dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Dengan selanjutnya kita ikuti wawancara Bayu Satria dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani, terkait dengan penemuan belasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berikut laporan selengkapnya.

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani. Ya. Baik, Mbak Nurul, bisa dijelaskan terkait hasil pengawasan BPOM tahun 2026 yang mencatat belasan kosmetik mengandung bahan berbahaya dan dilarang edar.
1: Ya, jadi jelas, jadi Badan POM sendiri, Badan POM Pusat RI memang menemukan kembali, karena sebelumnya kan sudah memang ada beberapa surat edaran, ini temukan kembali 14 kosmetik yang memang mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang setelah dilakukan pengujian produk ini, terlepas dari apakah ini dari pengaduan maupun sampling, produk sampel atau produk sampling oleh Badan POM, dilakukan pengujian dan ditemukan adanya bahan berbahaya dan bahan dilarang yang tidak sesuai, di mana awalnya mereka mengajukan dengan kesesuaian bahan, namun ternyata ada bahan-bahan yang tidak sesuai gitu mas, seperti awal pendaftaran.
0: Dan bahan berbahaya seperti apa yang terkandung dalam kosmetik tersebut, dan apa dampaknya jika digunakan masyarakat dalam jangka waktu lama?
1: Seperti ini, mengandung asam retinol, hidroquinon, ada beberapa yang mengandung hidroquinon, terus mengandung pewarna merah. Ini ada mengandungan merkuri juga, yang mungkin sudah umum kita tahu kalau pengandungan hidroquinon dan merkuri yang berlebihan ya mas ya, itu pasti berdampak pada kulit. Jadi salah satu dampak panjangnya adalah menyebabkan kanker kulit gitu mas, secara tidak langsung. Ya, lalu untuk yang pewarna merah pun kurang lebih sama nih, biasanya digunakan yang produk-produk yang ada warna merahnya, seperti Kutex. Di sini ditemukan Kutex, bahkan ada juga yang ditambahkan di lipstick sebelum-sebelumnya. Nah, itu ya itu berdampak, sangat berdampak pada kesehatan kulit juga, apalagi itu dipakai di bibir ya mas, itu berdampak juga untuk kesehatan bibir. Mungkin dampak pendeknya yang terlihat adalah bibir jadi kering, jadi mudah sekering, jadi mengalami sakit gitu mas, dan jadi kusam lama-lama ya, bisa juga kanker kulit atau area kanker yang berada di area mulut gitu mas.
0: Dan kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari dampak buruk penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut?
1: Mungkin untuk masyarakat, pastikan sebelum membeli, yang selalu sering kita tanamkan ya mas, pedomannya adalah selalu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa produk sebelum dibeli. Khususnya untuk kosmetik, dipastikan lagi memang terdaftar di Badan POM produknya. Kalau tidak terdaftar atau ada keraguan, silakan bisa hubungi kami atau hubungi Badan POM terdekat, khususnya mungkin kami, Balai POM di Tulang Bawang, atau kalau di Lampung ada Balai Besar POM di Bandar Lampung. Silakan bisa hubungi apakah produk yang dicurigai atau produk yang ingin dipakai sesuai atau aman, seperti itu mas. Dan ya, karena tidak menutup kemungkinan yang terdaftar pun bisa saja ternyata ada masalah gitu ya mas ya, bisa jadi tidak aman juga. Jadi tetap pastikan keamanannya, salah satunya dengan ceklik terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama mas.
0: Mendengar, demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: pengawasan obat dan kosmetik di Bengkulu tuh masih perlu ditingkatkan ya. Soalnya sekarang banyak obat dan kosmetik yang dijual secara online maupun di toko nih kan. Kita sebagai mahasiswa tuh harus lebih hati-hati saat membeli, jangan cuma tergiur harganya murah dan hasilnya tuh cepat. Harapan saya nih ya, kedepannya tuh pihak terkait tuh lebih sering melakukan pencegahan atau memberikan informasi kepada masyarakat supaya kita tahu produk mana yang aman dan tidak berbahaya dengan kesehatan. Kan sekarang tuh banyak nih mengenai kosmetik nih kan banyak yang abal-abal kayak gitu kan.
1: Saya Herka, saya sebagai mahasiswa, tanggapan saya mengenai obat dan kosmetik, untuk sekarang kita harus lebih berhati-hati kalau ingin membeli kosmetik, karena masih ada produk yang dijual tanpa izin yang jelas. Jangan hanya tergiur harga murah atau kemasannya yang menarik, kita juga harus memperhatikan dan melihat izin BPOM dan kandungannya terlebih dahulu.
2: Kalau menurut saya pribadi ya, terkait pengawasan kosmetik di Bengkulu itu masih perlu ditingkatkan. Karena produk yang tidak aman itu masih mudah ditemukan dan beredar luas di lingkungan masyarakat kita pada saat ini. Terus juga dari BPOM-nya ya, perlu lebih rutin melakukan pengawasan dan penindakan. Dan yang paling penting itu yakni mengedukasi masyarakat kita agar lebih bijak dalam memilih kosmetik yang aman dan memiliki izin edar.
3: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UIN PAS. Menurut saya pengawasan kosmetik dan makanan itu sangat penting karena keduanya itu digunakan setiap hari oleh saya dan masyarakat lainnya. Jangan sampai ada produk yang mengandung bahan berbahaya tapi masih bebas terjual, terutama yang lagi banyak digemari oleh masyarakat. Jadi BPOM harus lebih teliti dalam pengawas produk yang beredar. Sebagai masyarakat juga saya lebih harus berhati-hati sebelum membeli sih. Jangan tergiur dengan harga murah atau hasil yang dijanjikan. Tapi pastikan juga produk tersebut aman digunakan dan dikonsumsi.
4: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: kadaluarsa. Selain itu, petugas melakukan pengujian untuk mendeteksi bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rodamin B guna memastikan produk yang beredar aman bagi masyarakat. Ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi BB POM Palembang, Sri Arini, mengatakan pengawasan rutin disertai edukasi kepada pedagang untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan produk.
1: Biasanya kita melakukan pengecekan terhadap produk itu, yang pertama kita lakukan terhadap checklist gitu ya. Jadi cek kemasan, kemasannya harus dipastikan kemasannya masih bagus, kemudian cek label, cek izin edar, kemudian cek tanggal kadaluarsa. Nah, yang kedua kita lakukan pengujian terhadap bahan-bahan berbahaya tadi.
0: BB POM Palembang menghimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan maupun obat. Masyarakat diminta menerapkan prinsip cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum memilih produk. Khusus penggunaan antibiotik, masyarakat diingatkan untuk menggunakan sesuai resep dan petunjuk tenaga kesehatan, serta tidak mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan. Pengawasan yang berkelanjutan, edukasi, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan dan penggunaan obat yang tepat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pinang 2026 resmi dibuka, sediakan 291 lowongan kerja. Berikut laporan Ahmad Dwi Cahyo.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK.
2: Bursa kerja atau job fair yang digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Pangkal Pinang resmi dibuka. Kegiatannya berlangsung selama 2 hari 14 sampai 15 Oktober 2026 di Aula ISB Atmaluhur Pangkal Pinang dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan job fair memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan sekaligus memahami kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saparudin menjelaskan kebutuhan tenaga kerja dari setiap perusahaan berbeda-beda, bahkan ada perusahaan yang membutuhkan hingga 40 pekerja.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK ya, untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan di tempat ini ya. Karena dia, kalau dia nyari satu-satu kan banyak juga tuh
2: Peluang kerja juga tersedia dari berbagai sektor, diantaranya perhotelan, pendidikan, perusahaan pelayaran, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan job fair ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, sehingga peluang memperoleh pekerjaan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti menyebutkan terdapat 46 jabatan dengan total 291 lowongan kerja yang disediakan oleh 18 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari perusahaan yang mengajukan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Amra, langkah seleksi ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa job fair hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa memberikan peluang kerja yang nyata bagi pencari kerja. Pihaknya ingin memastikan bahwa lowongan kerja yang diumumkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kesempatan kerja yang tersedia.
3: Sebenarnya kami job fair tahun ini itu lebih mengedepankan kualitas. Ya, daripada kuantitas, kami utamakan kualitas. Artinya sebenarnya perusahaan yang menerimanya lebih dari itu. Tapi kami seleksi, Pak. Kita seleksi untuk perusahaan, kami seleksi karena kan kami ingin menghilangkan kesan formalitas yang selama ini muncul. Nah, jadi kami lakukan seleksi terhadap perusahaan ikut dan menyeleksi lowongan yang akan diterima.
2: Amran mengungkapkan pada tahap pendaftaran terdapat hampir 25 perusahaan yang mengajukan diri untuk berpartisipasi. Namun setelah dilakukan proses seleksi, Disnaker Kota Pangkal Pinang memutuskan menerima 18 perusahaan. Melalui penyelenggaraan job fair ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan yang lebih terarah, serta memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar sikapi aduan masyarakat DPRD Sungai Penuh, sidak ke SPBU, cek kelayakan BBM jenis Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman
1: Raya. Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pengecekan sekaligus pengujian sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan juga kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan kendaraan mereka setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayan Raya ini menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri persoalan tersebut. Dalam sidak yang dilakukan SPBU Pelayan Raya tidak ditemukan adanya masalah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayan Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lain.
2: Dan mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayan Raya, ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
1: Sebelumnya DPRD Sungai Penuh mendapatkan aduan dari masyarakat yang menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang sudah tercampur, sehingga DPRD Kota Sungai Penuh merasa perlu untuk menindaklanjuti aduan tersebut, mengingat BBM merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Penguasaan DPRD diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar dan juga kualitas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kominfo Kabupaten Kaur masih ada 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan hasil koordinasi dari Dinas Kominfo dan Telkomsel, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Ri Gunawanto, mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet.

0: Waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat. Penataan jaringan bukan hanya persoalan sinyal, tetapi juga bagian dari upaya membuka akses informasi, meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemajuan masyarakat desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dengan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Ikatan Apoteker Indonesia IAI Cabang Waikanan mengimbau masyarakat untuk menyimpan obat sesuai petunjuk agar kualitas dan kandungannya tetap terjaga. Selain itu, warga juga diingatkan untuk membuang obat kadaluarsa dengan benar guna mencegah penyalahgunaan serta merusak lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan mengingatkan masyarakat menyimpan obat sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta memperhatikan cara membuang obat kadaluarsa agar tidak disalahgunakan. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan tidak semua obat perlu disimpan dalam lemari pendingin. Menurutnya, penyimpanan pada suhu dingin tanpa petunjuk dapat memengaruhi zat atau kandungan tertentu dalam obat. Obat juga harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak, terutama obat sirup yang memiliki rasa manis. Dirinya menambahkan sediaan salep dan tetes mata sebaiknya tidak digunakan setelah 1 bulan sejak kemasan dibuka.
2: Untuk menyimpan obat, ini masyarakat harus tahu bahwa tidak semua obat itu harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin, berbeda dengan makanan. Karena biasanya nih masyarakat semua dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas gitu. Tapi untuk obat justru ini baik sirup maupun tablet itu penyimpanannya di suhu ruangan. Karena kalau disimpan di suhu dingin atau lemari pendingin itu justru akan bisa merusak zat atau kandungan yang ada di dalam obat. Kemudian yang penyimpanannya harus jauh dari jangkauan anak-anak. Karena beberapa obat terutama yang sirup ini kan ada rasa manisnya. Nah, takutnya anak-anak ini belum tahu bahwa itu obat. Jadi takutnya nanti mereka gunakannya sendiri. Untuk sediaan salep, kemudian tetes mata, itu hanya bisa disimpan 1 bulan setelah kemasannya dibuka. Jadi jangan disimpan terlalu lama.
1: Lebih lanjutnya, untuk obat kadaluarsa, tablet perlu dihancurkan sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan pihak lain. Sementara itu, obat sirup perlu diencerkan dengan air sebelum isinya dibuang dan botolnya dipisahkan. Dia juga mengingatkan masyarakat tidak membuang antibiotik melalui saluran toilet karena dapat berdampak terhadap mikroba lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Hamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Berikut laporan Septria Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Hanya satu di wilayah Belitung Timur ini yang di-launching. Jadi ini harus kami datangi. Dan ini luar biasa.
2: Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Kamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Lili mengatakan hasil peninjauan menunjukkan sarana dan prasarana SPPG Desa Mekarjaya telah memenuhi sejumlah ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ia menjelaskan kesiapan tersebut mencakup instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, administrasi serta fasilitas asrama bagi kepala SPPG, pengawas gizi dan juga pengawas keuangan. Menurut Lili, kesiapan fasilitas perlu diikuti pelaksanaan pelayanannya sesuai dengan standar kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat dan keberlanjutan layanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Dan hasil peninjauannya juga artinya di atas rata-rata lah. Intinya adalah sarana prasarana sudah semuanya, termasuk IPAL juga sudah bagus, termasuk juga untuk administrasinya juga sudah, tadi saya lihat juga sudah bagus gitu ya, termasuk juga untuk teman-teman asrama yang disiapkan untuk para kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan gitu ya, sudah disediakan. Jadi sesuai dengan sarana prasarana yang memang di dalam petunjuk teknis pedoman untuk pelaksanaan MBG khususnya dilaksanakan oleh SPPG itu sudah terrealisasi gitu ya. Tinggal nanti pelaksanaannya aja.
2: Sekian keberhasilan program makan bergizi gratis membutuhkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program juga memerlukan proses serta komitmen bersama agar pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain memenuhi kebutuhan gizi, keberadaan SPPG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemasok pangan lokal. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam acara Warta Belajar Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan menuju pulang ke rumah serta aktivitas sepanjang hari ini ya, selamat jalan saja. Selamat beristirahat nanti berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah di tengah kondisi kabut asap ini ya, sebaiknya memang mengurangi aktivitas di luar rumah. Tapi kayaknya orang Jambi ini santuy katanya begitu ya istilahnya ya. Tetap aja jalan-jalan, tetap aja menikmati suasana sore, menikmati suasana malam bahkan ya. Dan yang memprihatinkan lebih lagi adalah bagaimana kemudian tidak peduli membawa anak-anak kecil tapi tidak menggunakan masker. Aduh, Masya Allah, ngeri juga sih sebenarnya ya jika sampai kemudian terpapar dengan ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Iya benar, karena nggak main-main nih, luas karhutla di Provinsi Jambi ini terus mengalami peningkatan seiring menguatnya musim kemarau yang terjadi di Provinsi Jambi. Kita berharap ya tanggal 20 itu sudah turun hujan, begitu prediksi cuacanya. Karena pendengar, BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi terhitung sejak 1 Januari hingga 13 Oktober 2026 mencatat luas kebakaran hutan dan lahan itu mencapai 4.335,34 hektar. Kabupaten Batanghari masih menjadi yang terluas lahan karhutlanya. Kemudian disusul Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, kemudian Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Bungo, Merangin, dan Kota Jambi hanya ada 10 hektar. Tapi di kabupaten kota lainnya itu wow, sampai ratusan hektar, bahkan ribuan ya. Seperti di Batanghari itu mendengar mencapai 1.348,18 hektar luas areal yang terbakar. Dan Provinsi Jambi ini memperoleh dana bantuan Presiden, Banpres, sebesar 85 miliar rupiah dialokasikan kepada sejumlah daerah. Untuk pemerintah Provinsi Jambi sendiri mendapat alokasi 30 miliar rupiah yang di-share begitu dibagikan kepada 4 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Ya, anggaran itu dibagikan ke BPBD Provinsi Jambi untuk operasional personel pemadaman dan posko. Kemudian juga untuk peralatan, juga untuk mobil tangki, kendaraan taktis yaitu mobil komando dan fire jeep dan motor trail. Dan juga ada motor trail dengan mesin pemadam. Jadi semua miliaran dana yang dialokasikan yang disalurkan oleh bantuan Presiden, dana bantuan Presiden total 85 miliar rupiah untuk Provinsi Jambi itu hanya 30 miliar rupiah saja yang dialokasikan untuk 4 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, dan sisanya itu di-share atau dibagikan ke pemerintah kabupaten kota yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar, tentu jika mengingat kebakaran hutan dan lahan, doa kita yang tulus ya kita sampaikan kepada para petugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan, karena mereka terus berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di titik-titik strategis, titik-titik yang masih mengeluarkan asap dan api begitu ya. Karena lahan gambut itu susah sekali untuk dipadamkan kobaran api di lahan gambut tersebut. Baik, pernah terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Hai, kabar masih dari Pro 1 RRI Jambi. Selamat sore, apa kabar? Anda yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 ya. Semoga siaran kami hari ini jernih begitu dan tidak ada hush-hush gitunya ya. Oke, selamat sore juga untuk Anda yang mendengar kami di frekuensi FM 88,5 MHz. Ternyata pendengar, kualitas udara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan berada pada kondisi mengkhawatirkan ya. Karena kebakaran hutan yang belum padam ini menimbulkan kabut asap, dan itu terjadi bukan hanya di Jambi tapi di daerah-daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ya, berdasar kabut asap diduga membuat kualitas udara di daerah-daerah di belahan bumi atau Pulau Sumatera dan Kalimantan masuk kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya bila terus-menerus dihirup oleh masyarakat. Data dari kualitas udara atau Air Quality Index AQI US diduga AQR pada Rabu hari ini 14 Oktober sejumlah wilayah di Sumatera seperti Palembang, Sumatera Selatan ini berada dalam kondisi berbahaya pada angka 877. Wow, pasti pekat banget ya di Palembang. Dan menunjukkan udara di Palembang masuk kategori berbahaya. Ya, pendengar, kondisi kabut asap yang sebagian orang menganggapnya itu biasa aja begitu ya, harus dipahami bahwa ada partikel PM2.5. Ini merupakan polutan berukuran sangat kecil, dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan berpotensi mencapai aliran darah. Paparan PM2.5 dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mulai dari iritasi mata dan tenggorokan hingga gangguan pernafasan. Dan kondisi itu juga dapat memperburuk penyakit yang telah diderita. Ya, pendengar, selain Palembang, kualitas udara di Lampung juga berada dalam kondisi tidak sehat, yaitu pada angka 158. Sementara untuk di Provinsi Jambi, kualitas udara berada pada angka 198 yang menunjukkan kondisi tidak

Masya Allah pendengar, kalau di Sumatera itu masih berada di angka 100, 200, 800 begitu ya. Tapi ternyata Kalimantan Barat di Kuburaya, Sintang hingga Pangkalan Bun berada dalam kategori berbahaya. Angkanya berapa? 1144. Oh, ngeri banget ya, kebayang ya. Jambi aja cuma angka 198 itu udah kayak begini. Gimana yang 1144 ya? Untuk Pontianak kondisinya sangat tidak sehat, indeksnya 223. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kualitas udara tidak kalah buruk dengan kondisi berbahaya. Demikian juga di Balikpapan, Kalimantan Timur, masuk kategori tidak sehat. Ya, pastikan tetap waspada ya, tetap berjaga-jaga dan terapkan protokol kesehatan, gunakan masker kesehatan atau masker medis, juga sering-seringlah mencuci air menggunakan sabun dan air mengalir, supaya tetap sehat walafiat, insya Allah. Gimana masih bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, penadi kebersamaan Jambi sore ini masih kami hadirkan informasi terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan ya. Dan pendengar, Kapolda Jambi yang baru ini ada Irjen Pol Widodo, dan beliau ternyata punya perhatian serius ya terhadap pemberantasan peredaran narkoba dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerah Jambi, yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Irjen Pol Widodo, Kapolda Jambi yang baru yang menggantikan Irjen Pol Krisnoha Siregar, ini menyatakan akan melanjutkan upaya pemberantasan narkoba sejalan dengan Komandan Wis Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dan terkait narkoba, Irjen Pol Widodo menyinggung latar belakang Kapolri yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dan Irjen Pol Krisnoha Siregar juga memiliki pengalaman di bidang pemberantasan narkoba yang sempat menjabat Kapolda Jambi ya, yang sudah digantikan dan baru saja melaksanakan serah terima jabatan ya dari Irjen Pol Krisnoha Siregar kepada Kapolda Jambi yang baru, Irjen Pol Widodo. Ya, pada hari ini ya, pelepasan Bapak Irjen Pol Krisnoha Siregar. Selamat jalan tentunya dan selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Widodo selaku Kapolda Jambi yang baru. Semoga saja permasalahan penyalahgunaan narkoba di Jambi ini bisa semakin masif ya pemberantasannya di tangan Kapolda yang baru, yang merupakan mantan dari Kapolda Gorontalo. Ya, dan menurut Irjen Pol Widodo, Kapolda Jambi yang baru, penanganan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan pembahasan bersama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan unsur TNI. Ya, sudah dilakukan koordinasi bersama dengan Danrem 042 Garuda Putih dan juga Bapak Gubernur Jambi untuk merumuskan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif. Dan menurut Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan satu institusi. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan, terutama untuk mengatasi kebakaran di kawasan yang membutuhkan perhatian khusus. Dan Kapolda Jambi juga membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk menyampaikan gagasan atau terobosan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Ya, Bran masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Informasi waktu pendengar saat sekarang 27 menit dari pukul 17 atau pukul 5 sore. Masih hadirkan informasi dan lagu-lagu terpilih dari Pro 1 RRI Jambi. Ada Angkasa di satu nomor lagu mereka, Luka.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: tanda-tanda orang yang beriman itu, orang yang beriman kepada dunia dan akhirat, maka hendaklah mengucapkan perkataan yang baik atau diam saja. Nah, itu tanda-tanda orang yang beriman itu.
1: Iya, ya. Tapi kalau kita dizalimi bukan harus diam ya Pak Ustaz ya. Nah, berbeda lagi konsep diamnya ini.
0: Itu ya. Itu konsepnya larinya pada sifat kesabaran itu ya. Mampu enggak kita menahan? Mampu enggak kita menunjukkan sifat kesabaran itu terhadap kezaliman-kezaliman yang diberikan kepada kita itu.
1: Iya. Ya. Baik, Pak Ustaz, ini tiba di akhir kebersamaan kita ini terkait dengan topik kita, tema kita, kebersihan hati. Mungkin ada yang mau disampaikan di akhir.
0: Jadi di dalam kehidupan kita ini sangat, sangat punya peranan penting hati kita. Jadi keselamatan.
2: Pro 1.

Baik, kita masih dari Pro 1 RRI Jambi ya, dan kali ini pendengar terkait dengan data terbaru mengenai prediksi iklim yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ini ada Fahri Rajab, beliau adalah Direktur Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, mengatakan fenomena El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu yang disebutnya mencapai positif 3,7. Ya, disampaikannya bahwa musim kemarau tahun ini akan berbarengan dengan aktifnya fenomena El Nino, dan sampai saat ini El Nino masih aktif sehingga indeks anomali suhu itu positif 3,7, artinya sangat kuat. Kondisi di wilayah Samudra Pasifik, pendengar, juga menunjukkan fenomena El Nino telah memasuki kategori sangat kuat. Suhu muka sudah sangat kuat sehingga berpengaruh ke tanah air, ke Indonesia. Semakin berkurangnya jumlah curah hujan. BMKG juga memprediksi bahwa El Nino masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Bahwa El Nino dan musim merupakan dua fenomena berbeda tetapi saling mempengaruhi. Dan pernah disampaikan juga bahwa sebagian besar wilayah Indonesia umumnya mulai mengalami curah hujan cukup tinggi pada bulan Desember mendatang. Namun pola tersebut tidak berlaku seragam di seluruh wilayah. Seperti di Indonesia Timur, Maluku, Papua, justru puncak musim penghujan di sekitar bulan Mei, artinya tahun depan ya, tapi di wilayah lain pada umumnya puncak musim hujan adalah Desember, Januari, dan Februari. Dan kondisi tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah, yaitu potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, dan longsor.

Bagaimana dari satu nomor padi begitu indah ya. Dan satu informasi penuntas kebersamaan di Jambi sore ini terkait dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah Perengat telah mencapai sekitar 513 hektar. Kementerian Kehutanan Kemenhut ini terus mengerahkan ratusan personel tambahan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah. Bagaimana, terima kasih untuk mendengarkan kami ya, Prosa Satu RRI Jambi. Kita jelang untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini, pendengar, berupa beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada 59 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan terlebih dahulu nanti dapat Anda ikuti, Anda dengarkan pengajian Al-Quran dan juga kumandang tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih, tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin. Lillahi ta'ala.
1: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: تجربة ما أني مخليها
1: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Eh, pernah ada bersama kami Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital ya, download aplikasi Play Store dan bisa mendengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital. Anda bukan hanya bisa mendengarkan RRI Pro 1 Jambi, tapi bahkan RRI di seluruh Indonesia dengan aneka programa ya, programa 1, 2, 3, 4, 5, bahkan siaran luar negeri hanya di ujung jari, hanya dengan mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store. Ya, benar, malam hari ini kembali kami sampaikan terkait dengan info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Dan pendengar, untuk malam hari ini dari perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, malam hari secara umum diperkirakan udara kabur. Dan dini hari secara umum juga udara diperkirakan kabur. Sementara untuk suhu udara diperkirakan antara 20 derajat hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 92%. Arah angin pendengar dari timur laut menuju tenggara, kecepatannya antara 8 hingga 20 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas 14 Oktober 2026, aduh kenapa ini ya sore ini ya, ya pukul 00 hingga 16.00 atau pukul 4 sore tadi, terdapat 137 titik panas tersebar di Kabupaten Batanghari, ada 2 titik panas, Muara Jambi 50, kemudian Tanjab Timur ini terbanyak ya 77 titik panas, Sarolangun 5, Tanjab Barat 1 titik panas, dan Tebo ada 2 titik panas. Baik, benar itu perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu di 14 Oktober 2026 dari rekan perakirawan BMKG yang bertugas, rekan Benedi Fajar.

Ayo benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi, pendengar tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti seperti biasa ya, dapat Anda ikuti penyampaian berita sentral. Tapi sebelumnya pendengar, ada 5 orang yang keluar dari KPK pada Rabu 14 Oktober hari ini. Dan mereka langsung mengenakan rompi orange ya, artinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena ada operasi tangkap tangan OTT pendengar yang dilakukan di lingkungan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. 5 orang yang menggunakan rompi orange KPK ini, salah satunya merupakan adik dari kepala BNPB, yakni Bima Setiawan. Ya, 5 orang yang tertangkap di operasi tangkap tangan KPK itu 4 pria dan 1 orang wanita. Keempat tersangka lainnya yakni Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK inisial GPS, tenaga ahli kepala BNPB inisial RCH, serta 2 orang dari kalangan swasta inisial G dan S. Ya, selain dari adik dari kepala BNPB Legend Suharyanto yakni Bima Setiawan. 5 tersangka tersebut pendengar terindikasi melakukan kasus dugaan korupsi di BNPB berkaitan dengan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Ya, pendengar, terindikasi ada kerjasama, ada pengkondisian terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan penggunaannya yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan pribadi. Dan 5 tersangka sudah langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Nah, pendengar, berulang kali Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT dan yang terbaru adalah 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bencana. Nauzubillah minzalik ya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi malam hari ini. Ikuti Warta Berita tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-30 atau 13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan adalah tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman pada tetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

0: Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
1: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
2: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
1: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesap, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
0: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
3: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
0: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
4: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
6: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
7: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
6: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
5: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
7: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
5: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated

0: by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
3: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
4: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Ya, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
4: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
6: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga.
5: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
7: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselacin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
5: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Jambi. Malam ini.
1: Memang masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Baru saja usai kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan kembali di Pro 1 pendengar untuk malam hari ini, dapat Anda ikuti mimbar agama Katolik mengkat iman yang mengubah kehidupan bersama dengan narasumber Enilia Suci Astutik SAG. Terima kasih pendengar untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi dan selamat mengikuti.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami menyadari bahwa seringkali kami lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kelemahan diri kami sendiri. Kami mudah berbicara tentang kasih, tentang pengampunan, tetapi terkadang kami sulit untuk mengasihi dan mengampuni. Tumbuhkanlah dalam diri kami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ajarlah kami menjadi pribadi yang tidak hanya tampak baik dari luar, tetapi sungguh memiliki hati yang baik di hadapan-Mu. Bapa, bimbinglah kami agar dalam setiap perkataan kami membawa penghiburan. Setiap tindakan kami mampu membawa kebaikan. Dan setiap pelayanan yang kami lakukan, kami menjadi persembahan yang tulus kepada-Mu. Semoga melalui hidup kami, semakin banyak orang dapat merasakan kasih dan damai-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Astuti, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Pada permenungan malam hari ini, bersama-sama kita akan mendalami tema, yaitu iman yang mengubah kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di awal permenungan pada malam hari ini, marilah kita mencoba bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah iman yang kita akui sungguh-sungguh tampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mungkin rajin berdoa, setia mengikuti ibadat atau perayaan Ekaristi, aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan atau paroki, dan tidak segan-segan berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kita juga mungkin sering menasihati orang lain agar bersikap sabar, jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Namun, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita sendiri? Apakah kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan? Apakah kita masih mudah marah, sulit memaafkan? Kita mengajak orang lain untuk berlaku jujur, tetapi terkadang kita melakukan atau membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kejujuran. Kita berdoa mohon berkat Tuhan, tetapi kurang peduli ketika sesama kita membutuhkan pertolongan dari kita. Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita untuk memeriksa hati kita dengan jujur. Sebab iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan dengan mulut. Iman adalah sesuatu yang seharusnya menggerakkan hati, membentuk sikap, mempengaruhi keputusan, dan tampak dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Iman harus bisa mengubah kehidupan. Iman harus diwujud nyatakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita menenangkan hati dan membuka pikiran serta diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita sekarang menimba ajaran dari Tuhan Yesus sendiri melalui sabdanya, yaitu dalam Injil Yesus Kristus, karangan Santo Lukas, bab 11 ayat 42 sampai 46 yang berbunyi demikian. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran,
tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil pada hari ini dikisahkan bagaimana Yesus menyampaikan teguran yang keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menegur orang-orang Farisi karena mereka sangat teliti dalam memberikan persepuluhan, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih kepada Allah. Mereka memperhatikan hal-hal yang tampak dalam pelaksanaan aturan agama, tetapi kurang memperhatikan nilai-nilai yang lebih mendasar dalam kehidupan iman. Yesus juga menegur mereka karena menyukai tempat terhormat dan suka menerima penghormatan dari orang lain. Sementara itu, kepada ahli-ahli Taurat, Yesus menegaskan bahwa mereka membebani orang dengan aturan-aturan yang berat, tetapi mereka tidak ikut membantu meringankan beban tersebut. Apa makna teguran Yesus bagi kita? Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa doa, aturan agama, atau kegiatan rohani tidaklah penting. Semua itu memiliki tempat yang penting dalam kehidupan orang beriman. Namun, semua praktik keagamaan tersebut harus menuntun kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mengasihi sesama. Jangan sampai kita rajin menjalankan kewajiban keagamaan, tetapi hati kita tetap dipenuhi kesombongan, iri hati, kebencian, dan sikap tidak peduli. Saudara-saudari, jangan sampai kita juga mengajak orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita sendiri tidak mau melakukannya. Inilah bahayanya ketika kata dan tindakan tidak berjalan seiring. Kita bisa terlihat saleh di hadapan manusia, tetapi Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kita bisa memperoleh pujian dari orang lain, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak berhenti pada penampilan luar atau penampilan lahiriah semata yang hanya bisa dilihat orang. Tetapi Tuhan menghendaki hati yang tulus, iman yang hidup, dan kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan, sehingga orang bisa merasakan kehadiran Kristus melalui kehadiran kita di mana kita berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita diharapkan untuk bisa selalu bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah. Bagaimana orang yang bertumbuh dalam iman? Orang yang bertumbuh dalam iman bukanlah orang yang merasa dirinya selalu benar, melainkan orang yang bersedia membuka hati, membuka diri terhadap teguran Tuhan, dan terus-menerus mau memperbaiki diri, memperbaharui diri, dengan kata lain, mau bertobat. Pertobatan bukan hanya menyesali kesalahan yang telah kita lakukan, atau merasa bersalah sesaat saja. Pertobatan adalah perubahan hati yang kemudian diwujudkan dalam perubahan sikap dan tindakan nyata. Jika kita menyadari bahwa perkataan kita sering menyakiti orang lain, pertobatan mengajak kita untuk belajar berbicara dengan lebih bijaksana. Jika kita menyadari bahwa kita kurang peduli terhadap sesama, pertobatan mengajak kita untuk mulai meluangkan waktu dan berbagi. Jika kita menyadari bahwa kita mudah menghakimi orang lain, pertobatan mengajak kita untuk lebih dahulu bisa memeriksa diri kita sendiri dan berubah. Saudara-saudari,
Pertobatan selalu membutuhkan kerendahan hati dan keterbukaan hati. Kita harus berani mengakui bahwa kita masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Kita juga membutuhkan rahmat Tuhan, sebab mengubah kebiasaan dan sikap tidak selalu mudah. Karena itu, kita perlu berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, menerima sakramen-sakramen, khususnya sakramen rekonsiliasi ketika memang sangat diperlukan, karena itu akan dapat membangun kebiasaan baik secara konsisten. Dengan pertolongan rahmat Tuhan sendiri, iman kita semakin dapat bertumbuh dan kehidupan kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang berlimpah bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bagaimanakah kita dapat mewujudkan iman melalui kata dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Pertama, di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar mengasihi. Iman tidak hanya tampak ketika keluarga berdoa bersama atau pergi bersama ke gereja, tetapi juga ketika suami dan istri saling menghargai. Orang tua mendengarkan anak-anaknya, anak-anak menghormati orang tua, dan setiap anggota keluarga bersedia meminta maaf serta mengampuni. Ada kasih di dalam keluarga. Kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah orang-orang di dalam keluarga merasakan kasih Kristus melalui sikap kita? Jangan sampai kita tampak ramah kepada orang lain di luar rumah, tetapi justru bersikap kasar kepada anggota keluarga di rumah. Kedua, dalam kehidupan menggereja. Kita mungkin aktif dalam kegiatan lingkungan, kegiatan wilayah, paroki, kelompok doa, atau organisasi-organisasi Katolik yang ada. Semua kegiatan itu merupakan kesempatan untuk kita dapat melayani Tuhan. Namun, pelayanan bukanlah tempat untuk mencari kedudukan atau penghormatan. Pelayanan adalah kesempatan untuk memberikan diri kita. Kita mewujudkan iman ketika bersedia bekerja sama, memberikan pelayanan, menghargai pendapat orang lain, menerima tanggung jawab dan melaksanakannya, membantu tanpa pilih kasih, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh. Kita dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang persaudaraan, tetapi sungguh-sungguh membangun persaudaraan. Ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat. Iman tidak boleh berhenti di dalam gereja. Iman harus hadir di tengah dan di dalam masyarakat, dimanapun kita berada, melalui kejujuran, keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menghormati setiap orang, apapun latar belakangnya, tanpa membeda-bedakan. Kita dapat membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, berupaya untuk senantiasa menjaga kerukunan, dan tidak menyebarkan fitnah atau kebencian, serta menjalankan pekerjaan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kita tidak perlu menunggu orang lain melakukan kebaikan terlebih dahulu. Kita dapat mengambil inisiatif untuk menjadi pembawa damai. Dengan cara inilah, iman kita menjadi kesaksian yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudari, apakah kata dan tindakan kita sudah sejalan?
Mungkin kita menemukan bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki. Janganlah kita berkecil hati. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna dalam sekejap. Untuk semuanya itu diperlukan proses, dan proses itu tidaklah mudah. Tuhan mengundang kita untuk terus bertumbuh, terus bertobat, dan terus belajar mengasihi. Yang terpenting adalah kesediaan kita untuk terus melangkah. Mari kita mulai dengan satu perubahan kecil. Jika selama ini kita mungkin mudah marah, mari kita belajar untuk lebih sabar. Jika selama ini kita jarang mendengarkan, berikanlah waktu bagi orang lain untuk berbicara. Jika selama ini kita mungkin sering menunda untuk membantu orang lain, mari kita mulai dengan tindakan sederhana pada saat ini. Jangan menunggu sampai kita mampu melakukan sesuatu yang besar. Kesetiaan dalam hal-hal kecil merupakan bagian penting dari perjalanan iman, supaya iman kita bisa bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah. Semoga setiap hari kita mampu menyelaraskan apa yang kita percayai, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Mungkin kita menemukan bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga setiap hari kita semakin mampu menyelaraskan apa yang kita percayai dan apa yang kita ucapkan, sehingga perkataan dan apa yang kita lakukan menjadi selaras. Tuhan tidak hanya melihat seberapa taat kita menjalankan aturan agama, tetapi juga bagaimana kita mewujudkan iman kita dengan mengasihi, memperlakukan orang lain dengan baik, dan meringankan beban sesama dengan kepedulian. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama akan membantu kita untuk mampu bertumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi juga nyata dalam hidup sehari-hari, dalam kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Iman yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah mampu mengubah kehidupan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah mengingatkan kami bahwa iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, bukalah hati kami, agar kami berani untuk senantiasa bertobat secara terus-menerus. Bimbinglah kami, supaya perkataan kami membawa penghiburan, tindakan kami menghadirkan pertolongan, dan kehidupan kami menjadi kesaksian akan kasih-Mu di dunia ini. Ajarilah kami untuk memulai kebaikan dari keluarga, lingkungan, gereja, dan masyarakat dimanapun kami berada. Semoga iman kami semakin dewasa, harapan kami tetap teguh, dan kasih kami semakin nyata dalam tindakan sederhana setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya, Enilia Suci Astuti, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa.

0: Tentu adik sayang padaku. Pikir sendiri, tebak saja. Tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
0: Tahu dong.
1: Tau
0: itu
1: ya?
0: Kan lagu, lagu lama dari
1: lagu lama.
0: Mas Muksin,
1: Muksin dan Titik Sandora. Sandora.
0: Wah, ini di semen kembali.
1: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
0: Pasnya sama dua penyanyi legend
1: fresh,
0: yang
1: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
0: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Termasuk studio produksi
0: dan stasiun relaynya,
1: betul.
0: Mas.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
0: Siap.
1: Jangan lupa loh
0: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Nah,
0: Mas Yudi, udah kayaknya udah gak sabar, banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Satu.
1: Kita juga ada di layar kaca lo.
2: Oh iya.
0: Halo.
1: YouTube RRI Jakarta.
0: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
0: mantap, keren ini versi barunya, fresh
1: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
0: gitu,
1: banget,
0: kekinian banget
1: gitu kan.
0: Cocok
1: ya.
0: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Oke. Cita-cita saya udah lap,
1: cita-citaku. Kepingin jadi dokter.
0: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
0: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
0: Mas Muksin
2: ya, dan Titik Sandora.
0: Dan
2: Titik Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
1: Oke.
2: Sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
0: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
1: Alemong apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, atau jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
0: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
0: siapa
2: bisa nyatu,
0: gitu ya, Bang, ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil, sambil mencari.
0: Gitu
2: nah,
0: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
1: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Bell.
0: Rekaman
2: di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
1: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
1: Oas pencipta lagu itu kan ya.
0: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
0: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83
0: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata punya dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
0: Loh, jadi sekian lama itu enggak
1: berkembang. Ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
0: Oh iya,
2: hormitannya
0: betul,
2: beliau kan.
1: Betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
0: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
1: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
0: Juga loh.
2: Aku padamu
0: takkan berubah.
1: Oke.
2: My faves banget itu.
1: Terus
0: terima kasih Bang Uci.
1: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.

0: Tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
1: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang. Ya.
2: Betul banget. Disebut, saya juga mencari-cari.
1: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
0: Serius?
1: Menjelang subuh baru pulang ya.
2: Yeah. Waduh,
1: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama.
0: Ya Allah, Bang.
1: Akhirnya besoknya kita
0: ya gayung bersambut lagi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
1: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Iya, iya.
2: Itu dari pihak Bang Oji ya.
0: Kalau Mbak Liz,
2: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
0: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
0: Pentung itu di apa ya?
2: Iya, di pentung.
0: Pentung ya.
1: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong,
2: gitu. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
1: bintang radio,
2: kan? Dua-duanya bintang radio ya, oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
0: setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
2: Moncer,
0: filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng,
0: memang suaranya
3: setuju. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya. Connect aja, yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral. Nanti kalau kita nyanyinya jelek, cuh, mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah, gayung bersambut gitu.
1: Dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku, tapi lagu Jawa.
3: Nah,
1: udah ada yang
3: juga.
1: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
2: Emang iso.
0: Kamu aja iso, bahasa Jawa.
1: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudy ya sama Oas nih, gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Itu singkongnya salah itu Liz, kata gitu.
1: Orang Medan disuruh
3: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
0: kiamat. Ya gitu ceritanya.
2: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Selamat malam, Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
2: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
0: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
2: Siap, langsung pertanyaan.
0: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
0: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
1: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal.
1: Dengan senang hati, Pak.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
2: Oke. Okay.
0: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
2: Itu aja.
4: Alasannya. Salam-salam boleh, Mas.
2: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
2: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Mas Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
5: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Oke, okay, okay. Silakan langsung.
0: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
2: Iya.
5: Ya. Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh oh oh oh, cari-cari masa bodoh.
2: Masa bodoh. Masa bodoh.
0: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
1: Mau marah masa bodoh.
5: Itu yang seberapa.
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
2: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah okay. Mau 2027 belum injek seorang.
2: Siap, terima kasih ya.
0: Ibu kan harus ada undangan dong.
1: Mohon okay, doa okay.
2: Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Krimnya Bidan Lui.
0: Okay.
5: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lois sekolah lagi. Di tinggal okay. Persorong okay. Dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
0: Oke, bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Cewek kayaknya.
2: Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ini Ayu.
2: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
0: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
0: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan orang usia atas.
1: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
1: Tetap sama.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
1: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya.
0: Sudah ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mang Oji, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
0: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
0: Lis Menawati. Lis
6: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Oji, tetap sukses ya, yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia, luar biasa Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan rilis seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
6: Selamat untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
0: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar. Sarada Ica ya. Selamat malam, Ca.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
2: Nonton? Hah?
0: Halo, Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
0: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Selamat malam om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria kembali lagi.
0: Oh iya, Elsa.
2: Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
0: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
0: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
0: Betul.
2: Betul.
8: Ya, Elsa Maria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Siap.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
0: Lis.
2: Lis, silakan apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
2: Oke,
8: buat tanya sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
0: Oke.
2: Ya. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
2: salam. Silakan tiga orang ya Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
2: Amin.
8: Dan
2: amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
0: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih. Terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
8: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
0: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
9: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis
0: Minawati dan Bang Ozi.
9: Mbak Lis Minawati.
0: Ya.
9: Dan Bang Ozi, selamat malam.
2: Baju
9: hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
0: Lagi nonton.
9: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
2: Yeah.
9: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
0: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
9: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
2: Oke.
0: Oke, nanti dijawab ya.
2: Ditunggu ya.
0: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anasya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
9: Makasih,
0: Bang.
2: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
0: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
0: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
0: Dari Bang Oji.
1: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Bang Oji, setuju
1: sekali. Dan kita
0: sekali.
1: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Nah, gitu, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
0: Bisa meng-upgrade.
2: Siap kalau begitu.
0: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
0: Salto.
2: Salto. Gimana
0: alto
2: silakan
0: sopran,
2: dijawab.
0: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
1: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
0: Mbak
1: kenapa?
0: Lis berarti menyesuaikan ya?
1: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
0: Nah,
1: itu yang
0: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
1: Iya, penantian 10 tahun loh.
0: Iya, makanya
2: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
0: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
1: Bang Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetep lah.
2: Horor ya.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
0: Benar. Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan aku takut tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
0: Bener.
2: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Oji dan
1: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil, ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya. Bang satu.
2: Barengan.
1: Ya beda daerah
0: beda
1: aja.
0: Beda daerah aja. Tapi tahunnya sama loh, Mas.
1: Jadi saya dari Sumatera Utara, terus dari Jawa Timur.
0: Oke, oke, oke.
1: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 84 sekali dua kali album, tapi nggak laku. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
0: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sama Pak Hadi.
1: Iya, benar.
0: HP Musik.
1: Nah, itu tahun 90-an
0: itu. Iya, 90-an. Iya, itu kita, aku tahunya ya. Lagu Sungguh. Kalau nggak salah, gimana? tunggu. Bang Oji itu kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
1: Pernah
0: sama HP record.
2: Oh iya. Oke,
0: pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
0: Lagu pop
2: ya.
0: Iya.
1: Nah. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah
2: ya, semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Oke.
3: Okay. Cintanya Remaja. Okay. Gitu. Sama
1: itu
3: sih
1: paling dulu. Paling kecil ya, Cinta Remaja ya.
3: Ya, ada juga yang lain. Yeah. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
2: Bang Siap Lidu, siap.
0: Lalu ya.
2: Oke. Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
1: Ya. Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
2: kenal
1: banget.
0: Ya, sukses,
1: udah. Sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow, enggak kelihatan kan ya. Pemirsa.
1: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah dari itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
0: Oke. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
1: Makanya saya tuh dari kalau mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih enggak makan.
0: Karena pasti tahu pasti dia ya, di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, ini luar biasa loh.
3: Ya, kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh,
1: kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
1: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Jadi semangat.
1: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum.
0: Oke.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong loh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Cinta juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya,
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio. Iya betul.
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
5: Bung Beni. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Udah, Pak?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi, jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo, oke, pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? apa, terus siap. Pernah beradu acting dengan beradu acting dengan siapa saja.
0: Oke, okay, itu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih.
5: Ya,
0: tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Silakan.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum cuman.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua
1: tuh, ya.
0: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Okay. Siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, gitu. Si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Bang Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Dermawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Dermawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya. Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
2: Terima kasih, Cak.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang kamu ya.
1: Iya, aku kangen.
9: Ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
9: Ya.
1: Langsung Mbak. Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaannya.
9: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
9: Ke Ancol yuk, Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Aduh,
1: nanti ditungguin sama si manis.
9: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
9: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
9: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Itu ya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapet banget.
1: Dapet ya. Banget ya Mbak Rianti ya.
2: Dapet berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Apa
9: nyanyi bisa,
1: main film bisa,
9: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
10: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
10: Antara, iya Bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
9: ya, di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
9: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap.
9: Gitu ya.
2: Siap. Ditunggu ya Mbak Rianti.
9: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Ya,
2: ditunggu
9: aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
11: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
11: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
11: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
11: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
11: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
11: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
11: Dapet banget gitu feelnya tuh.
2: Masya Allah, makasih Teh.
11: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Iya gitu. Iyalah, masa nggak niat?
1: Iya benar. Iya Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
11: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
11: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
10: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
11: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
11: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
11: Mas, Aduh, jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
11: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi.
1: Yeah.
11: Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke. Okay.
1: Okay, dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
11: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
2: amin.
11: Sama-sama. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: tete. Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
11: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
11: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Selamat malam. Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
12: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke oke oke.
1: Beda-beda.
12: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyonya.
12: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
12: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: 2-30 terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
12: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Yang pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
12: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Oh, oke oke.
1: Iya, Indah Permatasari.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya. Seru ya,
2: kan? Sampai 6 seri loh.
12: 6 Si Manis bukan. Tapi, 6 seri,
2: 6 Si Manis, Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
12: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
12: aku penakut syuting banget. Film horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
12: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan gitu.
2: Oke oke oke oke.
1: Ya kan?
3: Enggak
1: kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Biasa. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
12: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
12: Iya, kayaknya
1: 36 ribu iya, dalam waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
12: iya,
1: tuh.
12: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
12: Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Di luar prediksi,
12: prediksi ya, kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: lanjut
12: kamu,
1: ya.
12: Kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
12: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi,
12: yang mana yang paling seneng ya,
2: nyanyi atau film?
12: Iya nyanyi dong, ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang iya, mundur oh, dibayar. Iya.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek, capek banget.
12: Kok oh, capeknya tuh inilah ya, tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan.
12: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
12: sekalian curhat di sini.
1: Betul betul betul bang, karena aku juga ngalamin.
12: Ngalamin ya?
1: Oh pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ya. Ini ada cerita-cerita uniknya ya. Dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
12: Satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, ya. Bikin musiknya, ya. Mixing, mastering, ya. Total satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
12: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
1: betul,
12: loh.
1: Betul, okay.
12: Gitu. Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi aduh.
12: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
12: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
12: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih, laris manis nih. Dari zaman dulu.
12: Iya, Masya Allah.
1: Salut loh aku Mas Osi. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah sama sekali.
12: Podo sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
3: Ya kan Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Lis
1: gini aja. Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut kan termasuk.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
12: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Iya, benar. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
12: Belum
2: Kiamat.
12: Iya,
2: iya, iya, iya.
12: Enggak, aku enggak berani, enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
12: Gitu
1: okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok sama
2: kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak Ila. Enggak
12: sih. Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu.
3: Cocok dia
12: mau. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap.
1: Ih, benar banget.
2: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
12: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
12: Oh, kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
12: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin gitu. Sama Ida Royani gitu
2: ya.
12: Loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
3: Jadi saya terus belajar kecentilan.
12: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
13: Halo.
2: Iya, halo.
13: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
13: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
13: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
13: Iya.
2: Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
13: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
13: Amin.
2: Siap.
13: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
1: Boleh dong.
2: Boleh dong. Justru harus nanya.
13: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
12: menerawang
13: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
12: Apa yang dilihat?
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
13: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
12: Oh gitu.
2: Oke.
3: Biasa ya Yohana.
2: Insyaallah.
3: Ini Tante Lisnya langsung merinding. Okay.
1: Langsung merinding. Ya,
2: dikira menerawang.
3: Dikira menerawang. Ya, kira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan, silakan.
13: Bersyukur ya. Sekarang bisa ngobrol. Alhamdulillah.
12: Terima kasih, ya. Alhamdulillah.
13: Oke, okay, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke.
1: Okay. Oke, siap.
13: Itu
2: siap
13: aja.
2: Siap.
13: Dan salamnya untuk Tante siapa? Ita.
1: Iya, sayang.
13: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih. Yo.
13: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
13: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, okay.
2: Kelar. Tapi ini memang ya. Sudah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu ya.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film
1: biang kerok. Ini filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya.
2: Mantap.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Bisa madu, bisa madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: siapa?
0: Jangan
1: kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh. Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, siap. Mbak Liz enggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
2: Apa ya ini bebas
0: betul satu lagi ya
1: satu lagi
2: lali aku. Tunggu ya apa ya
1: ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu
2: ya, kayaknya
1: Bang.
2: Cuma satu ya
0: Bram. 3 Bang mau saya mintain coba
3: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu Bang.
2: Kelupis kok.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat iki.
0: Eh aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto?
1: Toto
0: Pujianto.
3: Aku lali loh mas.
1: Gue kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Oh lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Ya, sudah lah ya.
3: Sudah lah ya.
0: Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang
0: dua-duanya.
1: Oji, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji,
2: main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh hampir
0: bisa ya, hampir bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa inget ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong 3 bungkus pisangnya.
1: 3 bungkus ya.
0: Oke. Wah, ini kita udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
0: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Nama siapa, Kang?
1: Mbak Lis
0: Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya, ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Okay.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih
4: semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Mas Oji salam dong, boleh?
1: Siap, boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benny Jo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih. Mantap.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Wah. Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
3: Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali, ya.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lismenawati,
0: betul.
5: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
5: Mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses.
2: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Kak.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Masya Allah.
6: Untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita pernah masak.
1: Siap Oma.
6: Langsung dinyanyikan gitu.
0: Iya.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya silakan Oma.
6: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan
0: mana,
1: Oma.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini
0: putus-putus
6: karena
0: asap
6: kan
0: dia
6: jadi
0: kebetulan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma sih? Juga ya.
1: Iya betul, Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajim.
6: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
2: si manis si batan anjo.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong,
1: silakan,
0: tiga
1: Oma.
0: Boleh
1: Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
2: ya,
1: Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya, nggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
2: Iya.
1: Kolaborasi
2: jadi,
1: yang...
2: jadi gini, saya mau bilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi gak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Udah. Oh, sudah ya?
2: Tahun yang lalu, udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuman gak, biasa, belum ya? Gak terlalu ya, ini ya.
3: Keberagamannya
1: nanti itu, kita viralkan ya.
0: Siap. Jadi, Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis.
2: Okay. Si kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya ya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah, okay. Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
2: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
0: sutradaranya kayak gimana
2: ya? Ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia saat
3: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
3: okay. Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak
3: usah, enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Penasaran dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung. Ada udah sekalian. Akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah, mana sih yang enggak pernah didatangi?
1: Jadi sebenarnya
2: masih kreasi Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Ya. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Mas Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kangen kembali deh, dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Buka
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: iya antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Oh,
2: ini
0: siap.
2: PR buat kita yang kita harus seenggak-enggaknya mesti
1: lebih
2: cepat ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay. Ya,
2: soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: kan?
2: Ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu
1: ya,
0: ini jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
2: Amin, amin, amin.
0: Benar-benar. Siap kalau
1: aku
0: begitu.
1: Banget.
0: Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang
1: untuk
0: mau disampaikan
1: para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon di-share begitu. Di smart platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Iya
1: ya,
3: kan?
1: Benar-benar. Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Belum kiamat. Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur
0: pamit,
1: diri.
0: Pamit undur diri sampai ketemu lagi ya. Terima mudah-mudahan kasih. Nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
3: Dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
0: Rabu depan ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi malam ini.
3: Pro 1.

0: keluar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesiaku.
5: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan kami hadirkan informasi update untuk Anda di malam hari ini sambil ditemani lagu-lagu koleksi Pro 1 Jambi. Semoga Anda selalu sehat dimanapun berada. Kita ke informasi tentang PBB peringatkan krisis pangan dan kesehatan memburuk di Yaman. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengingatkan bahwa konflik dan pengungsian di Yaman semakin membebani warga sipil. Masyarakat menghadapi kekurangan pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta meningkatnya risiko kesehatan, melansir dari Xinhua, Rabu 14 Oktober 2026. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan persediaan kebutuhan pokok di kota Taiz semakin langka dan mahal. Harga bensin dilaporkan meningkat hingga 3 kali lipat, sementara gas untuk memasak sebagian besar tidak tersedia. Harga pangan juga mengalami kenaikan sekitar 50%. OCHA memperingatkan bahwa persediaan gandum dan tepung di kota tersebut dapat habis dalam waktu kurang dari 3 minggu. Kekurangan bahan bakar untuk turut mengganggu pasokan air dan mengancam keberlangsungan layanan air bagi masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperburuk kehidupan warga, terutama keluarga yang tinggal di lokasi pengungsian. OCHA menyatakan kesehatan keluarga semakin terancam akibat kepadatan lokasi pengungsian, terbatasnya akses terhadap air bersih, serta minimnya layanan kesehatan. Situasi tersebut meningkatkan risiko penyebaran penyakit di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan peningkatan tajam kasus suspek kolera di Yaman. Lebih dari 8.000 kasus suspek kolera dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan sekitar seperempatnya tercatat dalam 4 minggu terakhir. Anak-anak juga menghadapi peningkatan risiko campak. Lebih dari 22.000 lebih kasus suspek campak dan 120

sulam emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi sembilan borang. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludruk, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun.

0: menjelaskannya kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak. Ukiran benang tergores lembut bagai binggala di atas belimbing. Indah tak ternilai harga. Paduan kebudayaan yang tidak seluruhnya dipahami oleh para awam, tercipta nyata bak mutiara dari lentikan jari dan hati para mendiang Melayu Jambi.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Beda kita sekarang ini. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, tapa, sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalon yang beratnya, tata bicara Beda kehidup tadi, lingkungan tadi, tata cara berpakaian, begitu juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini yang Datuk inginkan supaya anak-anak muda Jambi lah khususnya untuk tetap menjadi budaya. Kalau perlu belajar, dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik. Jadi bilangnya itu lah ala orang tua lah sudah menjadi salah. Ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya berarti bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu berarti. Contoh ini, oh ini ada sulaman benang emas, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
3: dilestarikan. Selain kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar. Berarti anda ini,
2: jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa membuka income keluarga loh. Kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan sulaman benang emas itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berdaga, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak, ya, bila ada tradisi tadi. Ini corak dari sekitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf Pak, kena batuk ya?
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Provinsi Jambi pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. ...6 Januari 1957, BKRD menyatakan Kresidenan Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Undang-Undang Nomor 1 Garing 1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Garing 1957 dan mengganti undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958.

Kita tinggalkan saja Chris Fatih dengan kecewa lagi. Dan untuk rekan-rekan, kami hadirkan kembali informasi update lainnya, kali ini tentang hilirisasi nikel dongkrak ekspor. Bahlil targetkan 807,89 triliun rupiah pada 2026. Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia mencapai minimal 45 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 807,89 triliun rupiah pada 2026. Target tersebut didorong pengembangan hilirisasi dan industrialisasi yang meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri. Dan ia menjelaskan nilai ekspor nikel Indonesia pada 2017 hingga 2018 masih sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 59,07 triliun rupiah. Setelah penghentian ekspor nikel dan pengembangan industri pengolahan diterapkan, nilai ekspor komoditas meningkat menjadi 34 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023. Nilai ekspor nikel kemudian melampaui 40 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Pemerintah menargetkan nilainya kembali meningkat menjadi minimal 45 miliar dolar Amerika Serikat 2026 ini. Untuk informasi hilirisasi nikel dongkrak ekspor, Bahlil targetkan 807,89 triliun rupiah pada 2026. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Orang baru ya, Dek?
3: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
2: Kerja di mana?
3: Saya pegawai imigrasi, Bu.
2: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
3: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
2: Ah, gak percaya.
3: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
4: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana gak kesel dia?
3: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
2: Kamu.
3: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
2: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Aduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa. Saya paham kok.
3: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
5: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan, dan itu turun-temurun sampailah generasi sekarang.
1: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman pas kita pas berdua ya kayak gitu.
0: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: Pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Menikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki. Karena dianggap memang stereotype anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Mak-mak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, ya. Padahal sudah itu enggak. Gitu kan. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka nggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2, Lutfiah mengatakan, dari jumlah tersebut, sebagian besar, yaitu 884 diantaranya, pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 iya. Tambah 93, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, iya. Ada agama Kristen, iya. Termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena iya. Tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah, itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada, supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaidah menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran risiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
5: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Raman yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.
6: Pro 1.

Selamat malam untuk anda pendengar yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda juga yang melalui radio terestrial maupun stasiun relay di Bungo, Sarolangun, Bangkotan, Tungkal, Ilir. Semoga untuk kegiatan anda berjalan lancar dan selamat istirahat. Sambil anda mungkin menunggu tidur, kami masih menghadirkan informasi update dan lagu-lagu koleksi Pro 1. Informasi berikut mengenai blackout di Batam. Bahlil mengatakan ada beberapa persoalan teknis. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait pemadaman listrik atau blackout di Batam, Kepulauan Riau. Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ASDM mengatakan terdapat berbagai dugaan penyebab pemadaman listrik tersebut. Seperti diungkapkan Bahlil, berdasarkan laporan yang diterimanya, pemadaman listrik disebabkan sambaran petir. Ia menjelaskan bahwa gangguan teknis tersebut mengakibatkan sejumlah jaringan gardu listrik yang terkena sambaran petir. Selain itu, lebih lanjut ia mengungkapkan dugaan lainnya, yakni pada gangguan dari hewan liar. Dijelaskan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi bahwa gangguan hewan liar inilah yang diduga membuat Batam menjadi blackout atau pemadaman listrik total. Kendati demikian, ia menyatakan akan langsung berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero. Koordinasi tersebut diungkapkan Bahlil untuk mengetahui fakta penyebab pemadaman listrik di Batam. Diketahui juga sebelumnya pendengar, Batam pada Senin 12 Oktober lalu dilaporkan terjadi pemadam listrik selama lebih dari 15 jam. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar mengatakan saat ini kondisi listrik di Batam berangsur pulih. Akan tetapi tegasnya PLN hingga saat ini tengah menelusuri penyebab pemadaman listrik tersebut. Penelusuran tersebut nantinya akan menjadi langkah pertimbangan dan mitigasi dari dampak gangguan teknis jaringan kelistrikan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, yuk. Aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah

Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga kelas priayi Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara. Sedangkan ibunya M.A. Ngasirah berasal dari keluarga yang kental nilai agamanya. Pada usia 12 tahun, Kartini disekolahkan di ELS. Di sekolah inilah Kartini mulai belajar bahasa Belanda. Saat sekolah di ELS itu, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Belanda. Dari situlah timbul niatnya untuk memajukan perempuan pribumi yang menurutnya berada pada status sosial yang rendah. Sebelum berumur 20 tahun, Kartini banyak membaca dan menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Dia juga suka berkirim surat dengan teman korespondennya di Belanda. Perhatian Kartini tak hanya soal emansipasi wanita, namun juga masalah sosial umum lainnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di kota Rembang. Namun perjuangan Kartini harus berakhir lebih cepat. Dia meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 tahun setelah melahirkan anak pertamanya, tiap tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kartini yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar informasi lainnya, Kejagung mengoptimalkan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset. Kejaksaan Agung atau Kejagung menerapkan strategi komprehensif guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Pendekatan berorientasi hasil tersebut mengedepankan pembenahan tata kelola lembaga daripada sekedar memenjarakan para pelaku korupsi. Aparat penegak hukum memfokuskan penindakan pada sektor strategis seperti sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup. Langkah strategis tersebut mengawal perwujudan program prioritas Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kuntadi memaparkan langkah penanganan perkara korupsi kepada awak media. Tindakan kejahatan korupsi merusak perekonomian negara, merongrong sistem demokrasi, serta menggagalkan berbagai program strategis nasional. Untuk informasi, Kejagung optimalkan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset, Anda bisa membaca di laman rri.co.id lebih lengkap.

0: Nay, kamu tahu nggak? Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu. Aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja. Aku mau borong nih.
1: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
0: Hehe, iya sih.
2: Oh no.
1: Ya ampun, Ci. Kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini. Dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya, iya. Maaf deh.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Kamu layaknya karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu. Tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu.

Ustaz sudah tugas kami menyelenggarakan acara Sera sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab,

berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali bersua di segmen Jambi pagi ini dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Pendengar, ya pendengar, di hari ini edisi Kamis 15 Oktober 2026, saya Hasti Wulandari dan rekan saya pagi ini ada Putra Wijaya, kemudian teman-teman operator yang bertugas pagi ini ada Bung Eko Saputra dan juga Bung Grahito dan teman-teman yang ada di pemancar RRI yang insya Allah akan selalu setia menemani kebersamaan di siaran RRI Jambi hari ini pendengar. Baik pendengar, untuk pagi ini kita akan mengulas satu tema yaitu tanda-tanda husnul khotimah ya, yang mana tema ini akan diuraikan oleh narasumber kita pagi ini. Alhamdulillah kita sudah

0: tersambung bersama dengan Pak Ustadz Haji Dairun MPDI yang tentunya akan memberikan kajian mengenai tanda-tanda husnul khotimah. Baik, di ujung telepon kita sudah tersambung, kita sapa dulu beliau dan insya Allah kita akan membuka line telepon pagi ini nanti setelah uraian yang disampaikan oleh beliau. Pendengar, Anda bisa bergabung di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, segar sekali suaranya Pak Ustadz, semangat pagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah, baiklah. Pak Ustadz, di kajian mutiara pagi hari ini atau subuh ini kita akan mengulas satu tema mengenai tanda-tanda husnul khotimah. Seperti apa penjelasannya Pak Ustadz, kami ingin mendengarkan dulu uraiannya, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Para pendengar RRI yang saya cintai dimanapun Anda berada, puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para keluarga, sahabat, duriatnya dan kita para pengikutnya hingga akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang saya cintai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keadaan saat ini membuat kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kondisinya kurang bersahabat, mungkin kemarau, hujan yang belum turun begitu banyak dan deras, dan juga mungkin ya keadaan asap kabut yang menyebabkan apa pernapasan kita terganggu. Kita tetap bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Para pendengar RRI yang saya cintai, pada kesempatan hari ini kita berjumpa untuk sama-sama menggali ilmu, mempersiapkan diri untuk bekal di mana kita nanti akan mati atau meninggal dunia. Karena ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu alam akhirat. Dan sebelum sampai kepada alam akhirat, alam yang kekal abadi, tentunya kita akan melalui proses dan tahapan-tahapan di antaranya adalah menghadapi sakaratul maut, menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan selanjutnya kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Kalau kita tidak ada persiapan bekal atau suka menunda-nunda bekal yang dibawa, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan, termasuk dalam sakaratul maut nantinya dan apalagi di yaumil akhirat kelak. Karena pada saat sakaratul maut, pilihannya cuma dua, yaitu husnul khotimah ataukah menjadi su'ul khotimah. Husnul khotimah adalah mati dalam kondisi baik dan su'ul khotimah adalah mati dalam kondisi yang jelek. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, husnul khotimah, derajat yang Allah berikan kepada kita pada saat menghembuskan napas terakhir. Maka itu kita siapkan diri bekal, karena bekal itu sangat diperlukan. Dan semua apa yang menjadi pelajaran bagi kita, semua pasti akan kita lalui. Ketika kita menghadapi kematian dan sakaratul maut, lantas apa usaha kita, apa ibadah kita untuk menghadapi sakaratul maut agar husnul khotimah? agar malaikat maut saat mencabut nyawa kita dengan wajah yang senyum dan tidak angker, ya, tidak seram dan mengerikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang ingin mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaklah ia menjaga dan memelihara sholat 5 waktunya secara berjamaah. Inilah pentingnya kita menjaga sholat atau memelihara sholat, terutama sholat berjamaah pada sholat-sholat fardu, karena ini akan membantu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tanda-tanda orang yang akan husnul khatimah tentunya akan dilihat pada kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Karena sesungguhnya kematian itu bagaimana kebiasaan hariannya. Nah, ketika hariannya itu ia banyak melakukan perbuatan kebaikan, amal soleh, sholat, ataupun apalah, yang semua itu akan menjadi kebiasaannya saat ia sakaratul maut atau mati menjelang ajal. Jadi jaga sholat. Kemudian banyak-banyaklah membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antara doa itu banyak diajarkan, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, berikan kepada kami, ya, kemudahan dalam sakaratul maut. Kemudian, ya Allah, tolong aku atas kematianku, ya, dibaca sebanyak-banyaknya setiap selesai sholat. Intinya minta agar kita dimudahkan. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Atau Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah berkah pada saat sakaratul maut. Jadi pentingnya doa ini sebagai harapan bagi mereka mendapatkan alamat atau tanda husnul khotimah. Kita ini kan memang disuruh berdoa. Kenapa kita sia-siakan untuk tidak berdoa kepada Allah, untuk dimudahkan kepada Allah? Terus semua yang memudahkan dan yang menyulitkan kita itu pada sakaratul maut adalah Allah juga. Nah, tergantung amal ibadah kita. Maka oleh karena itu kita minta kepada Allah untuk dimudahkan. Atau dalam doa selamat itu juga kan Rabbana apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najat lana wa afina laysa. Atau Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimati was sa'adah. Atau minta diwafatkan dalam keadaan Islam dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Allahumma tawaffana musliman wa lahiqna bis salihin. Dan itu doa baik. Dan sudah pasti baik. Nah, tidak ada ruginya kita membaca doa, mengawalinya untuk kita mendapatkan amalan-amalan yang mengantarkan kita pada husnul khatimah. Kemudian juga yang terpenting adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Berzikir kepada Allah. Kalimat tauhid. Ujar Nabi, apa, temannya kita atau penghiburnya orang-orang Islam saat ia berhadapan dengan sakaratul maut, saat dalam kubur, saat dibangkitkan, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita kepengen ini, ya, akhir hidup, ucapan terakhir kalimat la ilaha illallah, maka biasakan dalam keseharian untuk mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Karena itu akan menjadi teman kita. Kalau sudah sering diucapkan, kita akan kenal dengan kalimat ini. Kalimat itu pun akan mengenal kita. Dan wajar saat kita dalam keadaan sulit, dia akan datang menemani kita, bahkan membantu kita. Jadi logikanya, kalau kita tidak berteman, tidak akan dekat, tidak akan kenal. kalau sudah tidak kenal, tidak dekat, bagaimana dia akan menjadi teman, dia akan membantu kita. Itu makanya ketika kita mati, apa yang biasa kita lakukan itu akan menghampiri kita, akan menjadi teman kita. Kalau kita selama hidup banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, insya Allah dia akan menjadi teman kita yang akan membantu kita dalam sakaratul. Nah, orang yang akan meninggal dunia itu memiliki tanda-tanda ya, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berita yang luar biasa. Saya hanya ingin katakan bahwa kalau kita ingin Mustafa Fatimah, biasakanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini ketiga alamatnya untuk kita mendapatkan Mustafa Fatimah dalam menghadapi sakaratul maut ya. Dan banyak lagi sebenarnya karena waktu kita akan isi dengan apa. Terima kasih dulu tuh.
0: Ya. Baiklah. Terima kasih Ustadz untuk uraian tema yang akan kita perbincangkan pada pagi ini, dan juga kami membuka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 ya. Silakan sekali lagi Anda ingin bergabung pagi ini di 0811-6707-8850 ya. Terkait mengenai tema yang kita bahas, yaitu mengenai tanda-tanda husnul khotimah ya, akhir kehidupan yang baik, yang tadi sudah disampaikan uraiannya oleh Ustadz Haji Dairun MPDI. Dan pastinya juga Pak Ustadz ya, setiap kita sholat sujud terakhir kita itu salah satunya kita meminta atau memohon husnul khotimah ya Pak Ustadz ya, karena ada tiga doa ya Pak Ustadz ya, memohon meminta kematian dalam keadaan husnul khotimah, kemudian ampunan dan rahmat Allah, dan minta diteguhkan hati kita dalam agama kita Pak Ustadz ya, seperti itu. Ya, dan ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Ibu Khadijah Nur di Bangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika seseorang meninggal pada hari Jumat dan disolati oleh para jemaah Jumat itu, tandanya husnul khotimah, walaupun orang tersebut pernah menzolimi saudara-saudaranya yang tidak pernah solat, tapi pernah berwakaf merehab atap masjid. Terima kasih Mbak Ulan dan Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Nah ini dia Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, Bu Khadijah Nur yang di Bangkok, perkara soal husnul khotimah itu adalah perkara saat dia mati itu baik kondisinya menghadap Allah. Perkara dia semasa hidupnya pernah berbuat zalim, dia berbuat dosa dan sebagainya, itu nanti juga akan mengalami hisab di yaumil akhir. Jadi tidak ada satupun yang terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin amalan-amalan yang menyebabkan dia husnul khotimah itu lebih banyak. Sehingga Allah menakdirkan dia husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika semasa hidupnya dia punya hutang, ya dia tetap harus melunaskan hutangnya. Dia punya dosa, dia harus menyelesaikan segala dosa-dosanya itu di akhir akhirat kelak nanti. Jadi apa ya, derajat husnul khotimah itu predikatnya dia dapatkan, tapi masalah dosa dan pahala tentu akan ditimbang juga.
0: Iya.
1: Ya kan? Cuman dia tidak begitu berat karena dia sudah mendapatkan predikat husnul khotimah. Tapi tetap balasan itu al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima yaksibun. Pada hari itu tidak akan bisa bicara, mulut dikunci, telinga, mata dan sebagainya, dan semua akan menjadi saksi. Kalau dia pernah buat zalim, Allah Maha tahu. Nah itu ya.
0: Iya, baik. Itu penjelasan dari Pak Ustadz ya untuk Ibu Nur Hadijah di Bangko. Baik, selanjutnya nih Pak Ustadz ya, saya bacakan kembali pertanyaan dari pesan WhatsApp kita pagi ini. Iya, saya angkat dulu yang ingin bergabung langsung nih sepertinya Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Samsuri ya.
2: Ya,
0: Ya,
2: ya.
0: silakan Pak Samsuri pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan masalah orang mau meninggal. Itu orang mau meninggal itu ada yang keadaan tenang, ada juga yang saya tengok itu resah ulu kelir, ada resah nampaknya mengeluarkan keringat, banyak keringatnya. Itu macam mana itu tanda-tanda apa itu Pak Ustaz?
0: Apakah itu Mohon masuk ke dalam tanda-tanda husnul khotimah seperti itu Pak Samsuri ya? Baik. Iya.
2: Itu yang saya tanyakan.
0: Iya. Terima kasih Pak Samsuri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Samsuri di Penyingat Rendah. Nah, ini Pak Ustadz, orang yang apa namanya mau meninggal itu ada yang tenang, ada yang resah juga. Nah, ini yang berkeringat Pak Ustadz, masukkah ke dalam tanda-tanda husnul khotimah atau seperti apa?
1: Ya, memang yang ditanyakan oleh Pak Samsuri itu betul adanya. Kondisi orang yang dalam keadaan sakarat itu banyak mengalami masalah masing-masing. Ada yang dalam kondisi tenang, ya itu memang diharapkan kita semua. Ada yang dalam kondisi yang gelisah. Nah, ketika ia menghadapi sakaratul maut dengan tenang, yakin dan percayalah bahwa dia memang amal perbuatannya yang akan membantu dia semasa hidupnya, sehingga membuat dia jadi tenang. Dan orang yang gelisah boleh jadi memang saat itu ia kesulitan baik amal perbuatannya yang menyebabkan dia menjadi kesulitan dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, tidak ada yang membela, tidak ada yang membantu jasa sakaratul maut, makanya dia menjadi orang yang gelisah. Ditambah lagi dengan ketika sakaratul maut itu kan nanti akan datang orang yang menyerupai guru kita, ibu kita, ayah kita, yang mereka mengajak kepada kesesatan. Makanya orang ketika dalam sakaratul maut dijaga, dibimbing, dibimbing baca kalimat-kalimat Allah. Jangan sampai dianya nanti terbawa oleh orang yang menjelma sebagaimana gurunya dan ayah ibunya yang mengaku, yang mengajak bahwa selama ini ajaran kau Islam itu tidak benar, maka itulah ajaranku. Nah, disinilah yang kita harus perhatikan orang dalam sakaratul maut. Nah, jadi itu penting bagi kita. Dan kalau orang yang berkeringat itu salah satu tanda ya, tidak jadi keringnya itu husnul khotimah daripada sakaratulnya itu. Yang mudah-mudahan Pak ya.
0: Iya, baik-baik. Baik, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apakah benar kalau salah satu tanda kita meninggal dalam husnul khotimah itu mayat kita saat disemayamkan wangi dan kondisi muka tersenyum? Begitu juga kalau sudah dikuburkan, kuburan kita wangi dan banyak tumbuhan yang tumbuh di atas liang lahat kita. Apakah itu sinyal bahwa yang meninggal itu husnul khotimah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya dari hamba Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, ya, makasih. Jadi untuk hal-hal yang semacam itu bisa kita tandai bahwa mereka mendapatkan predikat husnul khotimah saat meninggalnya menghantarkan kepada wewangian yang sedap. Sampai di kuburan bahkan sampai 3 hari wangi orang
0: Masih masih tercium wangi Pak Ustadz ya.
1: Dan dia dalam kondisi senyum. Dan itu banyak dikisahkan salah satu antara amalan ketika ia hidup membaca surat Tabarak setiap malamnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan dulu dia mengamalkan satu amalan yang itu amalan nanti akan menyebabkan dia menjadi orang yang meninggal dunia dalam kondisi wangi dan sampai membuat dia senyum. Karena jujur semua surat-surat di dalam Al-Quran itu memiliki makna, memiliki kehebatannya. Dan ketika kita mengamalkan salah satu surat dalam Al-Quran, maka itulah yang kita pegang seumur hidup. Maka itu kita yakini bahwa surat itu kita jadikan teman, dia akan jadi teman kita juga nanti.
0: Iya, betul.
1: Nah, karena ini setiap hari membaca surat Tabarok, amalannya enggak biasa, sholat. Tapi dia itu gak pernah putus.
0: Okay.
1: Bisa jadi kita mengantarkan dia kepada suatu khotibah yang luar biasa.
0: Iya, artinya nggak perlu banyak-banyak apa yang kita amalkan. Mungkin hanya satu surah, tapi itu konsisten dan yang kita yakini, Pak Ustadz ya. Insya Allah, Pak Ustadz ya. Baik. Ini ada penelpon berikutnya, Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum Mbak Ulan.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada Mbak Ida di Jambi Kecil ya Mbak Ida ya. Baik.
3: Iya Mbak Ulan.
0: Iya, silakan. Apa pertanyaannya Mbak Ida?
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Ida mau nanya Pak Ustaz. Misalkan orang itu sebelum meninggal kan pesan sehari sebelum meninggal. Tapi kita tidak ngerti apa yang dia omongin dia itu kayak mana Pak Ustaz ya?
0: Maksudnya orang yang mengalami kematian.
3: Oh ya kan, ya sehari sebelum meninggal itu kan nyampein pesan, tapi kita tuh nggak tahu apa yang diomongnya Mbak Ulan, karena ngomongnya kan agak lain.
0: Iya, betul. Baik.
3: Ya, itu aja Mbak Ulan Pak Ustaz ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Ida.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sehari sebelum orang itu meninggal menyampaikan pesan Pak Ustadz, tapi kita nggak ngerti Pak Ustadz karena dalam kondisi yang sudah tidak ini lagi Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz katanya?
1: Ya baik, jadi ketika kita ini mau meninggal dunia, jangan banyak pesan lah kalau bisa. Tapi begini ya, sebaik-baiknya kita itu untuk mengantisipasi jalan terbaik, memang disunahkan setiap kali kita mau tidur itu membuat secarik kertas yang kita tulis di atas kertas, kemudian kita simpan di bawah bantal atau tempat sesuatu lah.
0: Okay.
1: Itu disebut dengan pesan.
0: Bener.
1: Atau wasiat, andaikan aku mati maka aku mintakan tolong kepada ahli waris begini. Jadi boleh dilakukan setiap malam lebih baik, atau dilakukan pada saat-saat kita mau pergi jauh. Yang kita itu surat kita simpan, yang nanti kalau kita sudah tidak panjang umur itu bakal ketahuan apa wasiatnya.
0: Ya, itu. Baik.
1: Nah, ketika wasiat itu harus dijalankan dengan wasiat yang baik. Kalau wasiatnya tidak baik, tidak sesuai, ya tidak usah dijalankan.
0: Okay.
1: Itu konsepnya.
0: Okay.
1: Nah, ketika dianya pada saat sakaratul maut itu kan memang kondisinya susah, sulit. Untuk dirinya saja susah menghadapi malaikat maut. Nah, bagaimanapun dia mau ngomong, bicara, pasti tidak jelas. Dan setiap yang dia pesankan tidak jelas, tidak usah ditanggapi. Justru itu malah membuat dia sulit dalam sakaratul maut. Jadi yang jelas-jelas saja pesan yang ditangkap, lalu kita laksanakan selama pesan yang dia bicarakan, dia umum itu jelas.
0: Iya, betul.
1: Itu aja Bu ya.
0: Okay.
1: Ya, doain aja.
0: Iya, baik. Itu dia Mbak Ida ya, penjelasan dari Pak Ustadz ya. Ini kembali pertanyaan dari WhatsApp Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ulan dan juga Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz, saya ingin meminta penjelasan Pak Ustadz mengenai husnul khotimah. Pak Ustadz, apakah ada amalan ketika kita melihat secara langsung orang yang sedang dicabut nyawanya atau dalam keadaan sakaratul maut, Pak Ustadz. Namun dalam jangka waktu seharian, Pak Ustadz, belum juga tiba kematian setelah didatangkan Ustadz dan juga membimbing daripada sakaratul mautnya, Pak Ustadz, baru nyawanya hilang. Terima kasih Pak Ustadz, dan mohon Pak Ustadz penjelasannya untuk apakah ada bacaan atau doa pada saat kita melihat orang yang sakaratul maut tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustadz, silakan.
1: Jadi ketika kita inginkan amalan-amalan terbaik saat kita menghadapi husnul khotimah, banyak sekali.
0: Yeah.
1: Cuman kita mau istiqomahnya di mana?
0: Iya, betul.
1: Apakah dengan sholat yang kita istiqomahi? Apakah dengan membaca-baca surat tadi?
0: Betul.
1: Apakah dengan membaca zikir? Kondisi kita memang mengantarkan pada akhir hidup itu yang baik-baik sesuai amal perbuatan kita.
0: Betul.
1: Nah, saat menghadapi orang yang dalam sakaratul maut, dia minta ditalkin, dibimbing kalimat la ilaha illallah, bisa. Semua ustadz bisa bimbing, terutama orang terdekatnya.
0: Betul.
1: Hanya saja dia tidak akan mampu mengucapkan kalau sehariannya dia tidak pernah melafalkan itu, tidak bisa membiasakan.
0: Baik.
1: Ya bebuilah mulut ustadz itu. Karena memang dijadikan teman kalimat la ilaha illallah itu atau apa namanya.
0: Betul.
1: Maka ada yang mengalami kesulitan sampai sehari semalam, bahkan beberapa hari dan bisa mati. Apa sehingga muncullah apa tanggapan ini orang ada pegangan apa harus dicabut dulu sebagainya.
0: Betul.
1: Ya itu terlepas dari itu semua, itu sesuai amal perbuatannya loh.
0: Iya,
1: saya nggak tahu apa amal perbuatannya menyebabkan dia susah. Nah, didatangkan ustadz, dia juga nggak mau. Akhirnya memang ada salah satu cara yang diajarkan ketika menghadapi orang sakarat maut dengan membimbingnya, mentalkinnya, membimbingnya ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan ramai, satu orang cukup.
0: Iya, betul.
1: Karena orang yang dalam sakarat maut kan agak susah mendengar. Jadi kalau rame kan bingung dia nak ngikut yang mana. Jadi satu orang aja kalimatnya pelan, jelas, dengar.
0: Makanya pada saat situasi dan kondisi seperti itu, satu orang saja yang membisikkannya seperti itu, Pak Ustadz.
1: Ketika ia sudah bisa ngikut la ilaha illallah, sudah jangan diulang lagi.
0: Okay.
1: Nah, kalau dia ngerayau lagi, tahu ngerayau enggak? Ulang lagi. Sudah bisa ya lagi ulang sampai kita pastikan dia akhir kalimatnya la ilaha illallah secara membimbingnya. Ini ribut dan kemudian dibacakan yasinnya. Nah, ada lagi satu amalan ini memang kadang-kadang digunakan oleh orang-orang ahli keluarganya kan. Gimana nih Pak Ustaz, biar cepat mati? Ya, runding dulu nih. Kalau memang mau keikhlasan.
0: Benar.
1: Mungkin lebih susah kita bacakan burda saja. Ini kebiasaan para ustaz kita kan. Dibacakan burda, setelah itu nunggu berapa saat dia cepat matinya.
0: Iya, baik.
1: Dan di lain waktu dibacakan surat apa, saya lupa nama surat.
0: Baik.
1: Ada Pak Ustaz yang dibacakan ya.
0: Iya, ini penelpon terakhir Pak Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadi dari Saklamun.
0: Pak Ahmad,
4: ini Pak Ustadz, saya tanya, ada kejadian yang sangat membingungkan pada waktu orang itu, tapi ini kejadiannya di Maluku ya, di Maluku karena saya kebetulan orang Ambon. Itu terjadinya dia waktu sakit mau mati disuruh dipaksa, dia paksakan dipikulnya ke pinggir pantai antara air asin dan darat. Diletakkan di situ. Diletakkan di situ, begitu kira-kira satu jam, langsung dia sirna. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustadz?
0: Oke, Pak Ustadz?
1: Ya, bingung saya menanggapinya. Apa maksudnya ini? Ya, matinya itu mengenaskan ya.
0: Dia tuh ya, dia sudah sakaratul lah Pak Ustadz, tapi pas itu dibawa ke pinggir pantai seperti itu Pak Mahdi ya. Ya, nah di pinggir pantai itu baru dia hilang nyawanya gitu Pak Ustadz, menghembuskan napas terakhirnya. Itu gimana Pak Ustadz katanya?
1: Ya sepertinya
4: hilang jasadnya.
0: Hilang jasadnya Pak Ustadz.
1: Ya itu sepertinya ada amalan-amalan ya, saya nggak tahu, bisa jadi dengan begitu dia langsung hilang jasad, hilang ruhnya langsung ya kan. Atau memang hukuman dari masyarakat mesti harus dibuang ke laut dan sebagainya. Yang penting kita berbaik sangka saja kepada orang-orang yang dalam sakaratul maut tadi. Ya kan, kita berharap semua kita lah husnul khotimah. Yang tadi sulit berhari-hari mengembuskan napas terakhir itu, saya katakan dibacakan burda atau dibacakan surat ar-ra'du, saya lupa ar-ra'du ya. Nah, itu setelah dibacakan ya mudah-mudahan lebih cepat lagi husnul khotimahnya, tidak menyusahkan dia. Boleh jadi orang yang dilemparkan ke sepian sungai laut itu bisa jadi cara-cara yang tidak diajarkan, tapi mungkin karena dengan begitu orang bisa mungkin ada ilmu hitam, Allah alam ya.
0: Iya.
1: Saya nggak paham ya.
0: Iya, benar-benar. Iya, itu dia Pak Ahmad ya.
4: Iya.
0: Terima kasih Pak Ahmad.
4: Ya, sama-sama. Terima kasih.
0: Iya, itu dia penelpon terakhir kita Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita tidak pernah tahu Pak Ustadz ya, kapan ajal akan menjemput kita. Maka jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai taat, dan jangan menunda taubat karena merasa masih memiliki banyak waktu. Nah, Pak Ustadz, di akhir kebersamaan ini mungkin ada yang ingin sedikit saja Pak Ustadz sampaikan sebagai penutup di kajian Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan.
1: Baik, para pendengar yang saya cintai, pada akhirnya kita semua akan mati atau meninggal dunia, maka persiapkan bekal untuk mengantarkan ia menjadi teman terbaik yang membantu kita pada saat husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu kapan matinya dan kita harus siap menghadapinya. Jangan pernah takut, jangan lari dari kematian. Semua apapun akan kita tinggalkan. Pada saatnya kita semua akan kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan mempertanggungjawabkannya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Dan dimasukkan
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Warta Berita RRI Jambi edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kembali mendengarkan sejumlah informasi di antaranya. Capaian CKG belum optimal, Puskesmas Kumpeh gencarkan jemput bola. Kota Jambi menyebut bantuan kuota internet untuk 2.500 siswa SD dan SMP kurang mampu akan disalurkan melalui sekolah. Bersama saya Putra Wijaya, inilah berita selengkapnya. Capaian CKG belum optimal, Puskesmas Kumpeh gencarkan jemput bola. Selengkapnya, Rizky Amelia.
2: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di wilayah kerja UPTD Puskesmas Muara Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi terus dioptimalkan. Meski jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan mengalami peningkatan, capaian program tersebut masih mengalami sejumlah kendala, terutama dalam penginputan data ke sistem ASIK. Kepala UPTD Puskesmas Muara Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi, Fadila, mengatakan jumlah sasaran CKG di wilayahnya mencapai sekitar 18.000 orang. Namun berdasarkan data yang tercatat dalam sistem, realisasi pemeriksaan baru mencapai sekitar 30%. Meski demikian, pihak Puskesmas menyebut pelaksanaan pemeriksaan di lapangan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, perbedaan antara data lapangan dan data dalam sistem masih menjadi. Untuk meningkatkan capaian Puskesmas, Muara Kumpeh juga menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi masyarakat di desa-desa melalui kegiatan posyandu, perusahaan, juga sekolah.
3: Baru 30% dari 18.000. Ini sudah masuk tahun yang kedua. Kalau justru malah yang setahun kemarin, tahun 2025 justru malah lebih rendah. Jadi kita cuma dari target 18.000 juga paling kita cuma dapat 1.200. Nah, yang ini udah dapat 3.000-an, hampir 4.000. Tapi yang kita lakukan CKG-nya ada. Kita laksanakan. Sepertinya kalau untuk input datanya ya.
2: Melalui upaya tersebut, pihaknya berharap capaian CKG dapat terus meningkat. Puskesmas Muara Kumpeh menargetkan realisasi pemeriksaan secara bertahap dapat mencapai 70% pada Desember. Pihak Puskesmas juga akan terus mengoptimalkan pencatatan agar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan dapat tercermin dalam data resmi program. Rizky Amalia melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, saudara, berikut kita ikuti wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala UPTD Puskesmas Muara Kumpeh, Fadila.
4: Pelaksanaan program CKG ini kan sudah masuk tahun kedua ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Mungkin seperti apa pelaksanaan atau realisasi dari CKG di Puskesmas kita, Bu, di Kumpeh?
5: Sepertinya kalau CKG ini agak masih kurang, belum begitu banyak sih. Karena kami juga punya target 18.000. Kemarin baru 30% dari 18.000.
4: Dalam satu tahun atau sudah masuk tahun kedua?
5: Iya, sudah masuk tahun yang kedua. Kalau justru malah yang setahun kemarin, tahun 2025 justru malah lebih rendah. Jadi kita cuma dari target 18.000 juga, paling kita cuma dapat 1.200. Nah, yang ini udah dapat 3.000-an, hampir 4.000. Tapi yang kita lakukan CKG-nya ada. Yes. Sepertinya kalau untuk input datanya ya, atau sepertinya masih terus ada kendala.
4: Kalau sejauh ini dari masyarakat sendiri, Bu, ini artinya kan kalau dari data yang disampaikan tahun kemarin sama tahun sekarang kan kalau untuk jumlah itunya meningkat, walaupun mungkin belum mencapai
5: meningkat.
4: Target.
5: Ya,
4: nah ini apakah emang karena tingkat kesadaran dari masyarakat kita yang sudah mulai mengerti untuk mendeteksi dini nih, Bu, untuk kesehatannya?
5: Ya, kebetulan juga kalau untuk saat ini setelah kita lakukan sosialisasi, terus juga kita langsung turun ke lapangan, memang kebanyakan kalau yang dulu mereka takut kena dengan alasan, ibu nanti ketahuan dengan penyakit, ya kan? Nah, nanti ibu kalau kami tahu dengan penyakit ya jadi stres, jadi kendala dulu. Nah, kalau sekarang ini mereka lebih banyak memang mereka mau periksa, karena kita juga punya program ke desa-desa setiap kali turun posyandu sekalian CKG. Nah, jadi kita langsung jemput bola ke masyarakat. Nah, disitulah semua. Sebenarnya sih mereka hampir rata-rata sudah kita CKG. Maksudnya yang mereka aktif, yang datang ke posyandu, hampir rata-rata kita sudah kita CKG. Karena di posyandu sendiri kan ada kegiatan screening. Nah, itu screening CKG dengan screening yang di posyandu itu hampir sama. Jadi kami ambillah jumlah dari posyandu, makanya meningkat. Terus juga kita ke sekolah dan ke perusahaan. Nah, di perusahaan pun juga kita masuki. Itu yang sekarang sedang meningkat. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, insya Allah kami 50% sudah tercapai. Karena sekarang ini sudah banyak yang sudah diinput, tapi kayaknya dibaca data belum belum begitu nampak. Tapi data yang secara manual kita sudah lumayan. Ya, 50% kita. Insya Allah juga kalau saatnya memang Desember nih kita sudah punya target. Insya Allah akan kita sampaikan sampai 70% lah kami harapan kami. Kalau sekarang ini kalau secara penginputan di data ASIK itu cuma 30%. Nah, jadi masih ada yang belum terinput, tapi sudah secara manual ada.
4: Baik, baik. Artinya sudah ada upaya untuk jemput bola juga ya, Bu, ya, untuk CKG.
5: Iya, itulah kayaknya kalau tidak jemput bola agak susah, karena kita kalau CKG di puskesmas kita tetap kita lakukan. Terus untuk menambah kita jemput bola.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Ya, saudara, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, pemerintah Kota Jambi bersama Basnas memberikan bantuan kuota internet gratis bagi 2.500 siswa dari keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
6: Kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Jambi dan tingginya indeks standar pencemaran udara atau ISPU berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Untuk memastikan pendidikan tetap berlangsung, pemerintah Kota Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memberikan bantuan kuota internet gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, bantuan kuota internet tahap pertama dengan anggaran senilai 50 juta akan diberikan kepada 2.500 siswa yang masuk dalam kategori Desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Pemberian bantuan ini dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Kota Jambi, Basnas Kota Jambi, dan Dinas Pendidikan sebagai upaya untuk memastikan siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran secara daring di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik. Wali Kota juga menyebutkan, bantuan lanjutan akan dipertimbangkan dengan melihat perkembangan kondisi ISPU di Kota Jambi. Jika kualitas udara masih buruk dan pembelajaran jarak jauh harus terus dilaksanakan, bantuan kuota internet akan diberikan pada tahap berikutnya.
7: Dalam rangka memastikan keberlangsungan pendidikan jarak jauh atau pendidikan lewat online yang diakibatkan oleh ISPU yang relatif masih tinggi, maka untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu yang di desil 1, diberikan kuota untuk tahap 1 ini 2.500 siswa, dan nanti kita lihat lagi kadar ISPU-nya, kalau masih juga lama tentu akan diberikan bantuan tahap 2 dan seterusnya. Mudah-mudahan bantuan kuota ini bisa meringankan dan memberi semangat untuk anak-anak tetap belajar.
6: Wali Kota berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu sekaligus memberikan semangat kepada para siswa agar tetap belajar meskipun harus mengikuti pembelajaran secara daring akibat kabut asap. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kondisi kabut asap tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan secara berkelanjutan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi menyebut bantuan kuota internet untuk 2.500 siswa SD dan SMP kurang mampu akan disalurkan melalui sekolah. Berikut laporan Tatik Wijaya.
8: Bantuan kuota internet bagi sekitar 2.500 siswa tingkat sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP dari keluarga kurang mampu yang disiapkan Pemkot Jambi bekerjasama dengan Basnas akan disalurkan melalui sekolah. Bantuan kuota internet ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di tengah kondisi kabut asap yang mengganggu aktivitas pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zulafni, mengatakan bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi siswa mengikuti kegiatan belajar secara daring. Setiap siswa penerima bantuan nantinya akan mendapatkan Rp20.000 untuk pembelian kuota internet. Ia menjelaskan penerima bantuan akan ditentukan berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia. Pemerintah memprioritaskan siswa dari kelompok desil 1, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sebelum mempertimbangkan kelompok berikutnya sesuai kebutuhan dan ketentuan program.
9: Memang PJJ ini kan kita juga butuh kuota internet nih. Nah, sementara siswa kita semuanya tidak mampu. Mereka akan menerima kuota internet, nanti bentuknya duit, mereka beli kuota internet, nilai paginya cuma Rp20.000 per siswa, itu yang akan kita bagikan kepada 2.500 siswa kita, baik tingkat SD maupun SMP.
8: Zulafni menyebutkan akses internet menjadi salah satu kebutuhan penting selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Karena guru tetap memberikan materi dan tugas melalui berbagai platform digital, termasuk Zoom dan Google Form. Di sisi lain, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menyediakan kuota internet bagi anak-anak mereka. Karena itu, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua, sekaligus membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran meskipun tidak dapat belajar secara langsung di sekolah. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Saudara, kabut asap yang menyelimuti kota Sungai Penuh ditambah kondisi cuaca yang tidak menentu dan curah hujan yang relatif rendah meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
10: Kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Sungai Penuh disertai cuaca yang tidak menentu menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Kondisi lingkungan yang lembab disertai curah hujan yang relatif rendah dapat memicu munculnya genangan air di sejumlah tempat. Kondisi ini berisiko menjadi tempat berkembang munculnya genangan air di sejumlah tempat. Kondisi ini berisiko menjadi tempat berkembang biakan nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 120 kasus DBD terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun 2026. Sementara itu, total kasus DBD sepanjang bulan Januari hingga September tahun 2026 telah mencapai 231 kasus. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Weli Anggra ini mengatakan bahwa cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangbiakan nyamuk. Perubahan kondisi cuaca dapat memicu munculnya genangan air yang kemudian menjadi tempat nyamuk berkembang biak.
11: Pertama, karena ada mobilitas yang tinggi dari masyarakat Kota Sungai Penuh yang bepergian ke daerah-daerah sekitar. Kemudian yang kedua, kepadatan penduduk juga di sini menyebabkan salah satu peningkatan kenapa terjadi resiko penularan DBD. Kemudian yang berikutnya, masih terdapatnya penumpukan sampah ataupun barang-barang bekas yang nantinya bisa menjadi wadah tempat penampungan air dan tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Kemudian juga penerapan 3M plus yang masih belum optimal di masyarakat. Dan yang terakhir, masih banyak tempat penampungan air yang tidak tertutup.
10: Di samping itu, untuk menekan penambahan kasus DBD, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menghimbau kepada masyarakat agar membiasakan pola hidup bersih dan sehat, serta rutin menguras tempat penampungan air dan menutup rapat-rapat wadah air. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Saudara, Universitas Jambi gelar Festival Budaya Sepekan melalui Sesa Layar Budaya, Festival Budaya Sepekan melalui Sesar Budaya yang menayangkan film Mantau dan Prafahad terlaksana berkat ketertiban berbagai pihak pada Selasa 14 Oktober 2026. Sekretaris Jurusan Sejarah, Seni dan juga Arkeologi Universitas Jambi, Ari, mengatakan kegiatan ini merupakan penyelenggaraan kedua dan akan dijadikan program berkelanjutan dalam rangka menyambut Hari Kebudayaan Nasional.
12: Isu yang kami angkat pada tahun ini sebetulnya terkait dengan seperti apa sih kebudayaan dan lingkungan itu didudukkan? Karena yang kita tahu sekarang kan isu mengenai kabut asap itu kan sedang kita rasakan semuanya ya di wilayah Jambi. Nah, karya-karya seperti Mantau, lalu Prawaha, lalu kemarin ada Sang Penggagar, itu kan karya-karya seni yang digaungi oleh beberapa sineas atau seniman lokal di Jambi yang berupaya mengkritik tentang ya sebenarnya kebijakan pemerintah sekarang itu dia tidak berpihak pada hutan.
1: Selain Mantau dan Prawaha, festival ini juga menayangkan film Sang Pembakar pada hari sebelumnya. Ari menyebut tantangan bagi kampus adalah mendorong sivitas akademika menghasilkan karya yang mempresentasikan budaya lokal. Ia berharap mahasiswa dapat meneladani para seniman dan melanjutkan upaya pelestarian budaya melalui keterlibatan komunitas seperti Majang Puto, Malam Puisi Jambi, dan juga Sketch Jamming. Adelia Seputri melaporkan Pro 1 RRI Bula terus mengudara. Festival budaya yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi menghadirkan film Mantau, Sang Peminta Izin, karya Dr. Raflesia Meirina yang mengangkat persoalan perempuan dan masyarakat suku Anak Dalam. Dosen pada program

0: Dalam studi tari tersebut menjelaskan film ini merupakan karya tari yang dikembangkan setelah menyelesaikan pendidikan doktoral atau S3. Pada bagian pertama, film Mantau berangkat dari persoalan yang dihadapi suku anak dalam dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai pintu masuk untuk memahami hilangnya tanah, ruang hidup, hingga terputusnya pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya.
1: Ini merupakan karya yang part pertamanya, karena dia ada juga part kedua. Untuk yang part pertama ini, saya berangkat dari permasalahan yang ada di suku anak dalam. Yang hilang itu bukan hanya tanah, yang hilang itu bukan hanya tempat bagi perempuan-perempuan di sana, tapi yang hilang itu sebenarnya adalah bagaimana pengetahuan itu sampai kepada anak cucu. Itu yang saya perhatikan dalam riset saya itu, sudah banyak yang hilang. Maka Mantau itu sendiri saya ambil dari bahasa suku anak dalam yang artinya teriakan atau pekikan. Saya merasa kita kadang-kadang terlalu lancang memasuki daerah dia, dan kita kadang-kadang juga tidak secara sengaja menjadi pelaku dalam mengeksploitasi mereka. Karya ini hadir, pendekatannya itu adalah tentang bagaimana keresahan saya melihat perempuan-perempuan yang tidak berdaya saat mereka tidak diberikan ruang.
0: Rafflesia menjelaskan judul Mantau diambil dari bahasa suku anak dalam yang dimaknainya sebagai teriakan atau petikan. Melalui karya ini, ia mengajak masyarakat untuk lebih menghormati ruang hidup komunitas adat dan menyadari bahwa kehadiran orang luar, meskipun tidak disengaja, dapat menjadi bagian dari eksploitasi. Film ini juga menjadi bentuk keresahannya terhadap perempuan yang kehilangan ruang untuk bersuara dan menentukan kehidupannya sendiri. Ya, saudara, Festival Budaya Sepekan yang digelar di Gedung Heksagonal Universitas Jambi pada 14 Oktober 2026. Festival tersebut menayangkan dua film dokumenter berjudul Prafaha dan Mantau. Kedua film tersebut mengangkat kondisi lingkungan serta budaya dan tradisi anyaman daun pandan di Danau Lamo. Elsa adalah salah satu peserta yang menyaksikan film tersebut, menilai Prafaha menggambarkan kehidupan masyarakat dan tradisi anyaman daun pandan. Sementara itu, film Mantau menyampaikan pesan lingkungan yang baru dipahaminya di akhir cerita.
2: Ya, kalau yang pertama itu saya ngerasa kalau filmnya adalah emang film yang ingin menunjukkan bagaimana Danau Lamo gitu, nah bagaimana kebudayaan dan juga tradisi anyaman yang pengen mereka tunjukkan. Tapi kalau di film kedua yang Mantau itu saya ngerasa agak kayak sedikit sulit tuh memahami film apa ya gitu. Nah, tapi pas di akhir-akhir filmnya itu kayak sepertinya ini film punya makna yang dalam nih gitu. Terus ada teriakan, puisi juga. Sepertinya filmnya ingin menunjukkan suatu isu yang pengen dibahas sih. Menurut saya luar biasa sih, menyentuh bulu kuduk saya berdiri sih pas nonton tadi.
0: Ia berharap pengenalan tradisi anyaman daun pandan melalui film dokumenter dapat mendorong generasi muda untuk mewariskan tradisi tersebut agar tidak punah. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Capaian CKG belum optimal, Puskesmas Kumpeh gencarkan jemput bola. Kota Jambi menyebut bantuan kuota internet untuk 2.500 siswa SD dan SMP kurang mampu akan disalurkan melalui sekolah. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan di line telepon WA 0813-8744-0803. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Putra Wijaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Nay, kamu tahu nggak? Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu. Aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja. Aku mau borong nih.
1: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
0: Hehe, iya sih.
2: Oh no.
1: Ya ampun, Ci. Kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini. Dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya, iya. Maaf deh, makasih ya udah diingetin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz ya. Anda masih mendengar kami, siaran kami dari formasi 5 hingga 10 di Jambi pagi ini ya. Pendengar, di mana saja Anda berada. Kami juga menyapa petugas dan juga pendengar di stasiun relay Pro 1, ada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir ya. Semoga siaran dapat didengar dengan halus dan bersih ya sampai ke stasiun relay kita. Nah, pagi-pagi biasanya semua orang, apalagi di hari Kamis ya, hari jam kerja, biasanya sedang prepare, bersiap-siap, mau berkegiatan di hari ini ya. Kita harus mulai kegiatan kita dengan yang positif-positif seperti sarapan dan juga olahraga ringan mungkin di rumah sebelum kita beraktivitas ya pendengar. Karena memang hari yang baik itu dimulai dengan pagi yang baik. Kalau kita paginya udah semangat, itu insya Allah kita sehari sampai malam itu nanti akan semangat dan optimal dalam menjalankan aktivitas kita. Nah, bagi pendengar yang sedang sarapan ataupun sedang berkendara ya menuju kantor dan juga mungkin lagi siap-siap nih, lagi memakai baju seragam mau ke kantor ataupun kemanapun lah, semangat ya untuk hari ini, manifesting kita supaya tetap sehat. Karena memang terpantau kabut asap ya dari Jenderal Ahmad Yani nomor 5 di Tol Nepura, masih pekat ya pagi ini. Apalagi tadi pagi saya pergi ke sini subuh-subuh itu terasa sekali ya pendengar, memang kabut asapnya itu seperti kita sedang berada di tengah-tengah kobaran api ya. Apalagi sekarang kita melihat dan jarak pandang itu sudah mulai menurun sepertinya, karena memang sepertinya kondisinya belum membaik ya. Kita sama-sama berdoa agar kondisi Provinsi Jambi dan juga Indonesia cepat membaik dan juga bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan ini cepat berakhir ya tentunya. Nah, pendengar, ini ada informasi mengenai Bareskrim tetapkan 9 korporasi sebagai tersangka karhutla. Bareskrim Polri menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya pendengar. Penetapan tersebut merupakan hasil penyelidikan dari laporan polisi yang ditangani sejumlah polda di wilayah Kalimantan. Kasubdit 3 di Tipibder Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto mengatakan 7 korporasi berasal dari Kalimantan Barat. Sementara itu masing-masing 1 korporasi berasal dari Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Wah, ini di wilayah Kalimantan semua ya pendengar. Secara keseluruhan polisi menangani 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi. Peran kasus tersebut melibatkan 10 polda dan juga di Tipider Bareskrim Polri dengan total luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektar. Wah, ini memang lumayan luas ya pendengar, karena memang mengingat wilayah Sumatera dan Kalimantan saat ini memang sedang banyak ya titik api dan panas. Maka dari itu ini gerak yang positif dari Kepolisian Republik Indonesia meringkus oknum-oknum yang nakal ya saat menjalankan tugas. Polda Kalimantan Barat menangani 33 laporan polisi dengan 7 korporasi tersangka. Adapun Polda Kalimantan Tengah menangani 14 laporan dengan 1 tersangka. Sedangkan Polda Kalimantan Selatan menangani 11 laporan dengan 1 tersangka. Sementara itu pendengar, Polda Sumatera Selatan menangani 17 laporan. Kalimantan Timur 7 laporan, diikuti dengan Riau 6 laporan. Polda Kalimantan Utara serta Lampung masing-masing menangani 3 laporan, Jambi 2 laporan, diikuti dengan Kepulauan Bangka Belitung 1 laporan, dan di Tipider Bareskrim Polri 1 laporan. Di sini pendengar, Pipit menegaskan bahwasannya korporasi harus bertanggung jawab atas kewajibannya dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Penegakan terhukum dilakukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas karhutla dapat diproses sesuai ketentuan.
Ia juga menjelaskan perusahaan menjadi tersangka sementara diketahui bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Namun penyidik belum memastikan apakah perkara tersebut berkaitan dengan pembukaan lahan. Selain korporasi, polisi juga menetapkan 223 orang sebagai tersangka kasus Karhutla hingga 13 Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya 196 orang dengan penanganan 273 laporan polisi di 12 polda di seluruh Indonesia. Untuk informasi mengenai Bareskrim tetapkan 9 korporasi sebagai tersangka Karhutla, Anda bisa membaca lengkap di laman rri.co.id. Yang pendengar, tetap bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Mama kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
4: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
3: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
4: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
3: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat dideteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
4: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
3: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
5: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 ya, di kebersamaan kita Jambi pagi ini. Ada berita baik nih dari PSG bungkam Manchester City 4-2 di Etihad. Haaland cetak 2 gol. Ini tentunya berkaitan ya dengan euforia Indonesia yang baru saja memenangkan FIFA ASEAN Cup 2026 ini di skor 4-2 juga. Nah, di sini PSG juga sama nih, skornya juga 4-2 membungkam Manchester City. Nah, kekalahan dari 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam Liga Laga Champion di Stadion Etihad pada Rabu 14 Oktober 2026. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doue membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doue mengirimkan umpan yang disambut sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Taka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama yang apik antara Warren Zaire-Emery untuk membawa tim tamu unggul 3-0. Waduh, pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi tersebut membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, sangat disayangkan ya, PSG kembali menjauh setelah Magnus Alioukoué mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City, Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit berakhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Ya pendengar, itu tadi informasi mengenai PSG bungkam Manchester City 4-2 di Etihad. Anda bisa membaca lebih lengkapnya di laman rri.co.id dan juga Anda pendengar bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4 RRI Jambi dan seluruh siaran RRI ya di RRI Digital. Nah, dari satu aplikasi yang di-download di App Store ataupun Play Store, Anda bisa mendengar seluruh frekuensi FM yang ada di RRI seluruh Indonesia. Nah, ini udah praktis sekali ya zaman sekarang pendengar. Maka dari itu bisa didengarkan di frekuensi 88,5 MHz ya untuk di Pro 1 RRI Jambi ini. Nah, lagu-lagu kami hadirkan kembali hingga tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga kelas priayi Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara. Sedangkan ibunya M.A. Ngasirah berasal dari keluarga yang kental nilai agamanya. Pada usia 12 tahun, Kartini disekolahkan di ELS. Di sekolah inilah Kartini mulai belajar bahasa Belanda. Saat sekolah di ELS itu, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Belanda. Dari situlah timbul niatnya untuk memajukan perempuan pribumi yang menurutnya berada pada status sosial yang rendah. Sebelum berumur 20 tahun, Kartini banyak membaca dan menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Dia juga suka berkirim surat dengan teman korespondennya di Belanda. Perhatian Kartini tak hanya soal emansipasi wanita, namun juga masalah sosial umum lainnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di kota Rembang. Namun perjuangan Kartini harus berakhir lebih cepat. Dia meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 tahun setelah melahirkan anak pertamanya, tiap tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kartini yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan.